0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu
8: alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
7: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi al-Abbasi Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Fir'aun,
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan. Tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
5: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi dunya ya yunjini.
6: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
7: Maka
5: kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
6: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan

0: Ay, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami dalam program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum.

عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إخوان dan أخوات yang saya muliakan، تعليم kita pada pagi hari Ahad yang cerah ini mengenai kewajiban bermanhaj dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode, itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir, kias. Nah, bagaimana menerapkan, memahami, dan mengamalkan, serta mendakwakan kitab Allah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu
bahwa setiap firqah, firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindiq, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari safih. Yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Orang-orang yang jahil. Dan firqah yang lainnya. Yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang bisa jawab? Pemahaman, tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil, batil. Kalimat yang hak, tetapi, akan tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak
dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah tiga khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rashidin Al-Mahdiin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas, karena dia merupakan kaidah, kalimatu haqqin, kalimat yang kau bawakan hak. Urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman Khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu, diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj. Dan yang wajib kita ikuti yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang besar ini, para sahabat orang besar, orang mulia, orang yang diagungkan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang disebut di alam sana yang tinggi, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia, siapa sahabat itu? Para ulama telah membuat ketetapan. Sahabat itu adalah pertama orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, beriman kepada beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Itulah sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka tidak dinamakan, tidak dikatakan sebagai sahabat. Misalnya dia melihat Nabi setiap hari dalam keseharian melihat Nabi, tetapi tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam keseharian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka orang-orang yang paling kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sahabat kecuali secara bahasa. Karena arti sahabat secara lugah bahasa adalah orang yang bersama kamu, orang yang satu kaum, satu suku, sebangsa dengan kamu, sepaham dengan kamu itu sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kaum musyrikin tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa, wa ma sahibukum bi majnun, sahabatmu bukan orang yang gila. Yang dimaksud sahabat di sini adalah secara bahasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dan mereka yang mengingkari saat itu orang-orang Quraisy dari bangsa Arab, dan Nabi hidup di kota Makkah.
Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gila disebut sahib. Bukan dalam arti istilahiyah, syar'iyah. Tetapi dalam arti lugawiyah, bahasa. Menurut istilah sahabat itu, menurut istilah agama kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama tadi bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan kemuliaan yang besar bagi orang yang melihat Nabi. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yang kedua, dia beriman, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Kalau dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat tapi tabi'in besar, seperti Raja Najasyi, ya, itulah sahabat. Dan sahabat bertingkat-tingkat kemuliaannya, bertingkat-tingkat derajatnya. Tidak sama Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, dengan yang lainnya. Sahabat yang paling mulia, paling tinggi dan paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan yang demikian banyak sekali adalah Abu Bakar. Pertama, orang dewasa yang beriman kepada beliau dan senantiasa mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau, dan yang menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Dan ketika ditanya, beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan lain-lain oleh salah seorang wanita, yakni kalau dia datang lagi dan tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat besar dan sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu beliau mengatakan bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang menunjukkan keduanya memiliki kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang digelari dengan Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya dan memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan beliau mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Al-Khulafa'ur Rashidin. Ini setinggi-setinggi dan semulia-mulia para sahabat. Kemudian 6 orang yang lain, yang semuanya masuk 10 orang yang dijamin masuk jannah, dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat yang Islam di Mekah dan seterusnya sampai kepada kaum Ansar.
yakni mereka ditinjau dari satu sisi keutamaannya sama, ditinjau dari sisi yang lain berbeda, ada yang lebih mulia, yang paling tinggi dan seterusnya. Itulah sahabat. Dan wajib bagi kita mengikuti cara dan sikap beragama mereka. Kenapa? Nah, ini jawaban yang panjang yang akan kita bahas. Di kitab ini pada halaman 426. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yakni sudah tegak kebenaran, hidayah secara umum telah sampai kepadanya. Siapa yang memusuhi Rasul, pertama tentunya setiap orang yang tidak beriman kepada beliau, orang yang tidak mengimani beliau sesudah sampai risalah beliau kepada mereka, sesudah sampai dakwah beliau kepada mereka, yakni telah tegak hujjah kepada mereka, mereka tetap kufur dan tidak mengimani beliau, maka mereka itulah orang-orang yang memusuhi Ar-Rasul. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, dan telah sampai kepadanya hujjah bahwa dia wajib mengikuti Rasul di dalam beragama. Dia wajib ittiba'ur Rasul. Dia wajib mentaati Rasul di dalam beragama. Akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul. Maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena setiap orang yang menyelisihi dan menyimpang dan berlawanan di dalam beragama dengan apa yang Ar-Rasul telah tetapkan, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini dan amalnya tertolak dan dia terancam Jahannam. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama mengatakan bahwa sabilil mu'minin di ayat ini adalah para sahabat. Tidak dapat tidak. Karena ketika ayat yang mulia ini turun, maka tidak ada yang beriman di permukaan bumi kecuali para sahabat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Oleh karena itu sabilil mu'minin jelas sekali bahwa mereka adalah para sahabat.
yakni orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat, ya selain jalannya para sahabat, itu dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam, nuwallihi matawalla. Ini pertama, disesatkan, yakni niscaya akan kami palingkan. Yang dimaksud kami sesatkan dia, kemana dia tersesat berpaling, yakni selama dia di dalam beragama tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sabilil mu'minin, maka dia akan tersesat di dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian yang kedua, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Yakni dia terancam masuk jahannam. Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat, yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini, alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Dan mengikuti sabilil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukupkan hanya sampai memusuhi Rasul saja, tetapi dikaitkan, diiringi juga dengan huruf atap penghubung, huruf waw, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Selain dia tidak mengikuti Rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Bahkan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, yakni kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu pantaslah diancam jahannam, pantaslah disesatkan, tersesatlah dia di dalam beragama itu. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada 26 jawaban. Di antaranya yang saya berikan di dalam membahas poin akidah nomor 81 dari kitab Syarah Akidah Salaf. Ada 26 hujjah berdasarkan nas, dalil langsung dari firman Allah ini, dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 yang tadi saya bacakan dan saya jelaskan, dapat dikeluarkan hukum. Ada 26 hujjah yang akan menjelaskan berdasarkan nas dan istinbat ilmiah dari ayat yang mulia tadi. Ya, ini
pertanyaan, mengapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mu'min dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mu'min? Kenapa sabilil mu'minin di ayat ini harus ditafsirkan sahabat? Mengapa? Mengapa sabilil mu'minin itu sahabat, bukan umumnya orang-orang mu'min? Ada 26 jawaban. Mari kita bahas satu persatunya berdasarkan nas dan istinbat dari ayat yang mulia ini. Dan ini menarik sekali, yang merupakan hujjah naqliyah dan aqliyah. Pertama, ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang menjadi sahabat Nabi, yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab, tentunya pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka. Dan ini waqi' terjadi, tidak bisa dipungkiri. Secara tarikhiyah, sejarah, yakni pembuktian secara sejarah, pembuktian secara ilmiah, pembuktian secara naqliyah dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan aqliyah bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Mengapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beriman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Talha, dan seterusnya. Ini tidak bisa dibantah. Yang menunjukkan bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Hujjah yang kedua, alasan yang kedua. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka masuk, dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat. Dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat secara ilmu, amal, dan dakwah. Orang-orang mukmin yang lainnya, yang sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya sampai hari kiamat, masuk ke dalam ayat yang mulia ini, sabilil mu'minin, dengan syarat mereka mengikuti cara dan sikap beragama para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama, yakni mengikuti mereka. Dan ini terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan datang hujjahnya. Yang ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan secara umum, perhatikan, ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana? Siapa? Apakah cara beragamanya Khawarij atau Mu'tazilah atau Syiah Rafidah atau Sufiyah, Sufi atau Falasifah atau siapa? Orang mukmin yang mana? Siapa mereka? Kalau ditafsirkan secara umum, maka harus ditafsirkan secara khusus. Sabilil mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian orang-orang mukmin yang lainnya masuk ke dalam ayat tersebut ketika mereka mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Yakni secara ilmu, pemahaman, mereka memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga pengamalannya, demikian juga dakwahnya.
Pengamalan para sahabat tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, yakni tujuannya dalam beragama, secara ilmu ini maknanya secara pemahaman dan amal, praktik mereka dan dakwah yang meliputi manhajnya, akidahnya dan seterusnya, hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas perjalanannya itu, jelas arahnya kemana. Apabila kita melihat secara pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah mereka yang meliputi seluruh ajaran Islam, karena Islam ini adalah meliputi segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu yang maha besar, tentang sesuatu yang sangat besar, yang ajaran yang meliputi segala sesuatunya dan tidak ditinggalkan oleh Islam sedikit pun juga dari ajaran-ajaran yang dihajati dan dibutuhkan oleh manusia. Jadi lengkap. Hanya ada dalam Islam. Dan yang paling jelas arahnya, tujuannya para sahabat. Kalau kita melihat firqah-firqah, sekte-sekte, maka tidak jelas arahnya. Dan penuh dengan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi arah yang dituju, ditempu oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sangat jelas. Siratul mustaqim. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim, paling berilmu terhadap agama Allah, yaitu al-Islam, hanyalah para sahabat. Orang yang paling alim, yakni ulama'nya umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang Allah telah berikan ilmu kepada mereka. Ilmu apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Ilmu din, ilmu al-kitab, al-Quran, ilmu as-sunnah, ilmu pemahaman. Pemahaman mereka benar, betul. Perhatikan firman Allah, wa minhum, Allah katakan wa minhum, dan di antara mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Mereka biasa hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan beliau. Kemudian setelah selesai majelis, mereka keluar. Dan mereka bertanya kepada para sahabat yang Allah katakan sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu. Dengan maksud mengolok-olok atau pura-pura tidak tahu apa yang beliau katakan. Padahal mereka tahu dan mengerti maksudnya. Wa minhum, berarti hum di sini orang-orang munafik. Kita tahu bahwa orang-orang munafik itu hidup di Madinah. Di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada justru sebagian dari orang-orang yang beriman menyembunyikan keimanannya. Tetapi ketika beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka sebagian manusia tidak berani menampakkan secara terang-terangan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hati mereka. Dan yang mereka tampakkan adalah keislaman. Batin mereka kufur. Itulah yang kita kenal dengan nama an-nifaq. An-nifaq. Luar dalam, luar lain, dalam lain. Luarnya lain,
menampakkan keimanan seperti firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, lahiriahnya, tetapi batinnya kufur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka bukan orang-orang mukmin, batinnya kufur. Itu nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Pada hakikatnya mereka kufur, dan ini yang terancam di dasar neraka, fi darqi asfali minan nar. Mereka berada di dasar neraka. Ada nifaq yang kedua, nifaq amali, perbuatan. Dapat terkena kepada kita. Kalau seseorang kalau bicara bohong, maka ini nifaq amali. Kalau diberi amanah, khianat. Kalau berjanji, selalu menyalahi. Atau bagi laki-laki, tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Khususnya salat jamaah isya dan subuh di masjid. Ini perbuatan orang-orang munafik yang kalau kita kerjakan maka kita telah mengamalkan perbuatan mereka. Maka itu dikatakan nifaq amali, nifaq perbuatan. Yang sedang kita bicarakan di sini nifaq i'tiqad, i'tiqadi, keyakinannya. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik. Ini nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Keyakinannya kufur. May yastami'u ilaika. Ada yang mendengarkanmu. Yakni duduk di majelismu mendengarkan ceramahmu, khotbahmu, pengajaranmu, penyampaianmu kepada para sahabat. Duduk juga orang-orang munafik saat itu. Hatta idza kharaju min indika. Sehingga ketika mereka telah keluar dari sisimu, selesai majelis, mereka keluar. Qalu, mereka berkata dengan nada mengolok-olok, mengejek-ejek. Mereka berkata kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat itu Allah katakan lilladzina utul ilma. Perhatikan ayatnya, lilladzina utul ilma. Di dalam surat Muhammad ayat 16. Lilladzina utul ilma. Kepada orang-orang yang utul ilma, yang Allah berikan ilmu. Berarti para sahabat itu adalah utul ilma, orang-orang yang Allah telah berikan ilmu agama kepada mereka. Ilmu agama yang dimaksud ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu pemahaman yang benar dan lurus, yang berjalan bersama akal mereka yang sehat, tidak sakit. Akal mereka yang memiliki ketegasan dan berjalan bersama dengan fitrah mereka yang selamat. Itulah para sahabat. Lilladzina utul ilma. Madza qala anifa? Apa sih yang dikatakan tadi? Ah, begitu orang-orang munafik, pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh, pura-pura tidak mengerti. Padahal mereka tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi mereka memang kaum yang suka mengolok-olok orang-orang yang beriman, mengolok-olok Nabi yang mulia, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Madza qala anifa?" Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura enggak tahu. Kata Allah, "Ulaika, mereka itulah alladzina tab'allahu 'ala qulubihim." Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka.
wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Yani mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Dalam ayat yang mulia ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu. Berarti para sahabat orang yang berilmu. Maka ambil ilmu dari mereka. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu ketika orang-orang munafikun mengatakan bahwa para sahabat itu sufaha, langsung dibantah oleh Allah. Sebagaimana nanti akan kita baca ayatnya. Yang keenam, perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik umat. Bahkan mereka adalah sebaik-baik generasi manusia sesudah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling takwa dan paling takut kepada Rabbul Alamin di antara manusia. Dalil tentang ini banyak sekali. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim tentang ketakwaan para sahabat, tentang keikhlasan para sahabat. Yang ketujuh, perjalanan orang-orang mukmin yang paling taslim, menyerah kepada keputusan Allah, tidak pikir-pikir lagi, tidak dipilah-pilih lagi, langsung sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat, syiarnya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel, kepada Nabi dan Rasul mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum, sami'na wa ata'na. Senantiasa para sahabat sami'na, senantiasa para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma' kesepakatan mereka, dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Sunnah, hanyalah ijma'nya para sahabat. Yakni ijma' para sahabatlah yang memungkinkan diketahui oleh para ulama. Karena jumlah mereka masih belum begitu banyak dan memungkinkan diketahui kesepakatan mereka. Maka yang sebenar-benar ijma adalah ijma para sahabat. Ijma yang lain mengikuti ijma para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang kesembilan, perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih. Perhatikan, tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah manhaj, cara dan sikap beragama, dan dalam usul dasar-dasar akidah Islam, hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Pernah kita dapati para sahabat berselisih tentang manhaj dan usul akidah. Saya katakan usul akidah, dasar-dasar pokok-pokok akidah. Tidak pernah. Semuanya dalam satu kalimat. Semuanya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Semuanya mengimani firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan seterusnya dari usul dasar-dasar akidah yang saya jelaskan dengan panjang lebar di kitab ini mengenai manhaj yang sangat agung dari manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang ke-10 dan ke-11, para sahabat adalah sebaik-baik umat ini dan pemimpin mereka. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim
di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa para sahabat adalah ulama dan mufti bagi umat Islam ini. Ulamanya dan muftinya umat Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang ke-12, para sahabat adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelas, tidak bisa diingkari. Kalau kita mengingkarinya, berarti kita mengingkari matahari di siang bolong. Para sahabat adalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum manusia yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan para sahabat yang telah terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan firman Allah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Apabila orang-orang munafik itu diperintah, aminu, perhatikan, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia di sini kalau bukan para sahabat? Berimanlah kamu sebagaimana orang banyak, yakni para sahabat telah beriman. Berimanlah kamu sebagaimana keimanannya para sahabat. Qalu, dengan sombongnya orang-orang munafik itu menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, patutkah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Para sahabat dituduh bodoh oleh orang-orang munafik. Langsung dibantah oleh Allah. Ala, ketahuilah, ingatlah oleh kalian. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, humus sufaha'u. Merekalah yang sebenar-benarnya sufaha. Orang-orang yang sufaha. Tadi di awal telah saya jelaskan, sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya secara lugah bahasa Arab adalah orang yang dhaif, yang lemah akalnya, yang jahil, yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Itu sufaha. Sahabat tidak sufaha. Langsung Allah sendiri, Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, Rabbul arshil azim, Rabbnya arsh, yang membela para sahabat. Maka siapa saja yang menghina para sahabat, yang merendahkan para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, seperti orang-orang Rafidhah Syiah, maka dia berhadapan kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin sendiri yang akan mengazab mereka dan merubah muka-muka mereka menjadi muka-muka kera dan babi. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Mereka lah orang-orang sufaha, tetapi mereka tidak tahu. Di antara kebodohan mereka, mereka enggak tahu bahwa mereka bodoh. Nah, ayat yang lain. Kalau tadi perintah Allah kepada orang-orang munafikun agar beriman. Dakwakan orang-orang munafikun agar mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Ayat yang kedua, perintah Allah kepada ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara, agar mereka beriman
sebagaimana keimanannya para sahabat. Kalau mereka beriman sebagaimana keimanannya para sahabat, pasti mereka akan memperoleh dan mendapat hidayah. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu. Ini huruf in syartiyah, syarat. Maka jika mereka di sini adalah

Kamu di sini adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jika mereka beriman seperti apa yang telah diimani oleh kamu, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Perhatikan, orang ahlul kitab dan secara umum manusia diperintah oleh Allah untuk mengimani, beriman seperti keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baru mereka, niscaya mereka akan memperoleh hidayah. Karena keimanan para sahabat, keimanan yang benar. Keimanan para sahabat adalah keimanan Nabi yang mulia yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yang ke-13, bahwa para sahabat telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah di banyak tempat dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga oleh Rasulullah SAW dalam banyak sabda beliau. Allah mengulang-ulang pujiannya kepada para sahabat di banyak tempat dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW. Di antaranya beberapa ayat tadi yang memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ke-14, bahwa perjalanan para sahabat telah mendapat keridhaan Allah. Dan ini puncaknya. Ini puncaknya. Keridhaan Allah. Dan mereka pun ridha. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin dan al-ansar. Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Itulah orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama beriman. Masuk Islam. Walladzina taba'uhum bi'ihsanin. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa yang pertama kali mengikuti para sahabat? Jawabnya adalah tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Radiyallahu anhum. Allah redha. Allah meridhai mereka. Allah redha kepada mereka. Berarti al-muhajirin wal-ansar telah diridhai Allah. Dan Allah tidak hanya meridai al-muhajirin wal-ansar, tetapi Allah juga meridai tabi'in, yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama, maka akan mendapat keridaan Allah. Mafhumnya sebaliknya, yakni mafhum mukhalafah. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama, niscaya dia tidak akan mendapat keridhaan Allah. Perhatikan ayat. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yang terdahulu, yang

Pertama-tama, yang dimaksud pertama-tama, terdahulu pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari akhir. Yaitu dijelaskan oleh Allah. Min untuk memberikan penjelasan. Al-Muhajirin wal-Ansar. Yaitu orang-orang Muhajirin dan Ansar. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengiringi walladzina tabauhum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Pertama-tama orang yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang beriman dan belajar kepada para sahabat, bertemu dengan para sahabat, itu tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Orang yang belajar, orang yang beriman dan belajar kepada para tabi'in. Kemudian yang di bawahnya dan seterusnya. Siapa saja dari orang-orang mu'minin, muslimin, mu'minat, muslimat yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar, maka radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, waradu'an, dan mereka pun redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Yakni hakikat kemenangan adalah mengikuti al-muhajirin wal-ansar dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah jannat, masuk dalam surga yang di dalamnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Dzalikal fawzul 'adzim. Ke-15 merupakan tafsir dari yang ke-14, yakni Allah Subhanahu wa taala meridai perjalanan para sahabat. Mafhumnya, jadi mafhum mukhalafah, bahwa Allah tidak akan meridai mereka yang tidak mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar. Yang ke-16, sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi dan rasul mempunyai sahabat, teman dekat yang mendampingi mereka dari seluruh para sahabat, para nabi dan rasul yang terbaik, yang termulia, yang terbesar dan termaktub dalam Taurat dan Injil adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Kita tidak menyaksikan sahabat, tidak melihat dengan mata kepala kita. Tabi'in melihatnya. Orang-orang Yahudi melihatnya. Orang-orang Kristen saat itu melihatnya. Kita mengimani firman Allah yang telah menjelaskan siapa sahabat itu. Kita mengimani sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan siapa sahabat itu. Orang besar, orang mulia. Orang yang disebut oleh Allah di atas sana. Orang yang disebut-sebut oleh para malaikat. Bahkan sebagian malaikat turun menyalami mereka, mendatangi tempat-tempat tidur mereka. Allahu Akbar. Itu para sahabat, orang mulia. Dan kalau sebagian sahabat berjalan, itu cahaya mengikutinya. Kita tidak menyaksikan fisiknya. Orang-orang Kristen yang hidup dahulu bersama para sahabat,
Ketika para sahabat berjalan di Palestina memenangkan kota itu, maka para pendetanya mengatakan, melihat, menyaksikan langsung fisik para sahabat, maka mereka mengatakan para sahabat ini lebih baik dari al-hawariyun, lebih mulia dari al-hawariyun. Al-hawariyun adalah sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang disebut dalam Al-Quran dan diperintah kita untuk mengikuti al-hawariyun. Tapi para sahabat, atas persaksian besar para pendeta saat itu yang menyaksikan para sahabat di Palestina, ke kita ketika memenangkan kota Palestina, merebut kota Palestina dari Romawi, mereka menyaksikan para sahabat berjalan di muka bumi itu, maka mereka mengatakan, haula, mereka ini lebih baik, yakni lebih mulia dari al-hawariyun. Dan memang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an khairun nas, sebaik-baik manusia, lebih mulia dari al-hawariyun. Padahal al-hawariyun adalah orang besar, orang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pendamping yang menyertai Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi para sahabat lebih mulia lagi, lebih besar lagi, bukan karena fisiknya, bukan, tapi karena iman, karena takwa, karena amalnya, dan seterusnya. Luar biasa para sahabat itu. Sampai-sampai pendeta-pendeta saat itu, bukan hanya satu dua pendeta yang menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka, melihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka tahu bahwa para sahabat termaktub sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil, dan mereka adalah orang-orang alim, mereka ulama'nya ahlul kitab, dan mereka tahu siapa sahabat, maka keluarlah dari lisan mereka perkataan itu, bahwa para sahabat lebih mulia dari al-hawariyun. Dan ini hujjah yang ke-17. Tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. Orang-orang kafir sangat membenci para sahabat, karena keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah, karena para sahabat meruntuhkan kesyirikan mereka, mengganti dengan la ilaha illallah, memadamkan api majusi, mengganti dengan suara azan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walaupun manusia menolaknya, tetaplah dia Rasulullah. Berdasarkan sejumlah bukti, begitu banyak bukti-bukti ilmiah, bahwa Muhammad itu benar adanya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan para sahabat secara lahir dan batinnya dibuka. Ada apa di batin para sahabat itu? Di ayat ini dijelaskan. Lahirnya engkau lihat mereka rukuk dan sujud, yakni salat. Salat.
Yabtaguna fadlan min Allah. Mereka mencari karunia Allah, pahala dari Allah, wa ridwana. Ini masalah hati. Fisiknya diperlihatkan, dipertontonkan, dan batinnya dikuak, dibuka di hadapan manusia. Kita hanya terlihat lahiriah. Batin kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dibuka batin kita, ada apa di batin kita? Tapi para sahabat dipertontonkan lahir dan batinnya. Ini para sahabat. Engkau lihat mereka ruku, sujud. Itu secara lahiriah. Tapi apa batin mereka? Batin mereka yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Sebagian manusia ruku dan sujud bukan untuk mencari karunia dan keridhaan Allah, tapi mencari sesuatu yang lain. Mencari duniawiyah. Tapi para sahabat ruku dan sujudnya ikhlas. Berarti hati mereka bersih dari kesyirikan. Luar biasa. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka terpancar di wajah mereka dari bekas sujud. Itulah makanya pendeta itu terkagum-kagum, bercahaya muka para sahabat itu. Ini lebih dari al-hawariyun. Kaget itu orang-orang pendeta-pendeta itu. Ini yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka saksikan langsung itu. Luar biasa. Yang para sahabat penakluk dunia, semuanya bertekuk lutut di hadapan para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan yang besar kepada para sahabat. Karena apa? Karena keimanan. Keimanan mereka. Karena keislaman mereka. Lihat. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah sifat mereka. Sifat para sahabat yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Jadi ribuan tahun sebelum para sahabat lahir ke permukaan bumi ini, sifat mereka telah tertulis dalam Taurat dan Injil yang akan menyertai Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menyertainya termaktub dalam Taurat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam Taurat, dan sahabat pun tertulis dalam Taurat dan Injil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkembangan, pertumbuhan para sahabat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun terus berkembang. Kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala sukihi yu'jibu zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Lihat perkembangan pertumbuhan para sahabat terus semakin kokoh, tegak berdiri di pokoknya. Liyagidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah hati orang-orang kuffar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum magfirata wa ajran azima. Dijanjikan ampunan dan ganjaran yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan para sahabat yang demikian kuatnya membuat marah orang-orang kafir. Maka tidak ada yang marah dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal orang-orang kafir. Oleh karena itu, barang siapa yang marah dan membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik radhiyallahu rahimallahu ta'ala
Imam Darul Hijrah mengeluarkan hukum berdasarkan ayat tadi, firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Maka ayat ini sebagai bantahan bagi kaum Syiah, bagi kaum Rafidhah yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Maka Imam Malik mengeluarkan perkataan emasnya, man ghadha sahabah fahuwa kafirun bihadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Ke-18 tadi, orang-orang munafikun telah membodohi para sahabat. Yani tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafikun. Siapa yang merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang munafikun. Siapa yang marah kepada para sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang kafirin. Siapa yang mengkafirkan para sahabat dan membodohinya dan menghinakannya, maka perjalanannya sama dengan orang-orang Syiah dan Rafidhah. Yang ke-19, sabda Rasulullah SAW yang dengan tegas mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik dalam umat ini. Tiga generasi terbaik dalam umat ini. Sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia. Ya, ini tentunya sesudah generasi para Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Kemudian disusul oleh tabi'in. Kemudian disusul oleh tabi'ut tabi'in. Inilah orang-orang mulia. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengikuti cara beragama mereka, agar kita berjalan bersama mereka di dalam beragama ini. Ya, akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, dan seterusnya. Yang ke-20, Rasulullah SAW pernah bersabda pada waktu Hajjatul Wada, dan ini menjadi hujjah bahwa para sahabat telah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah Islam, yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar perkataannya, orang-orang yang lurus, dan orang-orang yang dapat berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Ini hujjah bahwa para sahabat orang mulia, orang besar, orang kepercayaan Nabi yang mulia, dan yang pertama tabligh, pertama dakwah kepada manusia adalah para sahabat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh para sahabat pada Hajjatul Wada, li ala liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Ala liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka bertebaranlah para sahabat mengajak manusia mendakwahkan Islam dan berbondong-bondong orang masuk Islam, karena dijelaskan oleh para sahabat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh nabi mereka, yang didakwahkan oleh nabi mereka, yang diajarkan oleh nabi mereka, yang dipraktikkan oleh nabi mereka, dan mereka menyebarkan, mendakwahkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tersebarlah tabligh ke seluruh pelosok bumi.
Luar biasa para sahabat diperintah untuk tabligh oleh Rasulullah. Liyubalighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan tabligh orang yang hadir sekarang kepada orang yang tidak hadir. Ke-21, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencaci maki para sahabat, apalagi sampai mengkafirkannya. Apalagi sampai mengkafirkan seluruh para sahabat seperti orang-orang Syiah, Syiah yang ada sekarang ini. Menghina Abu Bakar, merendahkan Abu Bakar, merendahkan Umar dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka mereka itu masuk dalam ayat yang tadi kita baca. Liyaghidha bihimul kuffar. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau sekiranya salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, adakah di antara manusia yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada sampai hari ini. Andai kata ada, kalau sekiranya ada, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak sampai derajat mereka satu mud. Ma balagha mudda ahadihim, ke derajat para sahabat satu mud. Mud sahabatnya segini nih, sepenuh dua telapak tangan orang dewasa satu mud. Wala nasifahu, setengahnya juga tidak. Alangkah mulianya para sahabat itu, semut saja tidak sampai, satu mud saja tidak sampai, apalagi setengah mud saya tidak sampai, apalagi satu mud. Tidak mencapai derajat ketinggian, kemuliaan, kebesaran para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan surga. Ayat yang tadi kita baca, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Surat At-Taubah ayat 100, kemudian surat Al-Hadid ayat 10. Wa ma lakum an la tunfiqu fi sabilillah. Dan seterusnya, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah berfirman menjelaskan tentang derajat martabat para sahabat tidak sama. Allah katakan, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ, tidak sama derajatnya di antara kamu. Man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah, tidak sama. Sahabat yang masuk Islam sebelum kemenangan kota Mekah, menginfakkan harta mereka berperang di jalan Allah, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, mereka itu lebih besar derajatnya dari para sahabat yang menginfakkan harta mereka dan berperang sesudah kemenangan kota Mekah. Tetapi wa kullu wa'dallahu al-husna, pada masing-masingnya Allah janjikan kepada mereka semuanya adalah surga. Al-husna itu surga. Kepada mereka yang menginfakkan harta dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan kepada para sahabat yang masuk Islam setelah kemenangan kota Mekah, menginfakkan harta dan berperang setelah kemenangan kota Mekah,
Walaupun berbeda derajatnya, yang pertama lebih besar derajatnya dari yang kedua, tetapi semuanya Allah telah janjikan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini secara umum janji Allah kepada seluruh para sahabat. Apa? Al-jannah, surga. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ada beberapa sahabat yang langsung disebut namanya sebagai calon penghuni surga. Di antaranya adalah ini yang ke-23, 10 orang yang dijamin masuk surga. Perhatikan hadisnya. An Abdurrahman ibn Auf anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Lihat, pertama Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Wa Ali fil jannah. Dan Ali di jannah. Wa Utsman fil jannah. Dan Utsman berada di jannah. Keempat orang ini yang kita kenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Kemudian yang kelima, wa Talhatu fil jannah. Talha bin Ubaydillah di surga. Wa Zubair bin Awam fil jannah. Wa Abdurrahman ibni wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Rawi hadis. Abdurrahman bin Auf juga di surga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Dan Sa'd bin Abi Waqqas juga di surga. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufair fil jannah. Dan Sa'id bin Zaid juga di jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga di surga. Inilah 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga di masa hidupnya. Tetapi semakin mereka dikatakan masuk surga, semakin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24, para sahabat telah berhasil menguasai dunia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat, belum pernah dalam satu masyarakat sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, ada satu generasi, satu masyarakat yang dalam waktu yang sangat singkat menguasai dunia. Waktu yang sangat singkat sekali, 30 tahun kurang lebih, menguasai dunia. Para sahabat, Allah telah memberikan kekuasaan kepada mereka. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan Allah telah tunaikan janjinya. Dan senantiasa Allah akan tunaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman apabila mereka mengikuti perjalanan orang-orang yang beriman yang pertama kali. Allah tunaikan janjinya kepada mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kama stakhlafal ladzina min qablihim
وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan sungguh Allah telah meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diredoinya untuk mereka. Maka kokohlah agama Islam itu. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Rasa takut pun diganti dengan rasa aman. Nah ini perhatikan. Ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku, menyembahku. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak mensyirikatkanku dengan sesuatu pun juga. At-tawahid. Tawahid. Setiap dakwah para nabi dan rasul dimulai, diawali dengan tauhid. Dan mereka senantiasa menegakkan tauhid. Tauhid dari awal sampai akhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tauhid. Tauhid yang akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menegakkan tauhidullah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur, kufur di sini bukan keluar dari Islam. Kufur nikmat setelah Allah memberikan nikmat yang besar, kemenangan kepada mereka, keamanan kepada mereka, keteguhan dalam beragama, kemudian mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Para ulama atau sebagian dari para ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini menjelaskan perjalanan para sahabat setelah Nabi mereka wafat pada tahun 11 Hijriah. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Kira-kira 2 tahunan. Kira-kira 2 tahun. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Kira-kira 10 tahun. Kemudian Uthman 12 tahun. Kemudian terakhir Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka wilayah Islam tersebar terbentang dari masyrik sampai maghrib. Allah tepati tunaikan janjinya. Kenapa? Karena mereka ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku sedikit pun juga. Maka ketika orang-orang yang beriman ingin agar Allah mengulang janjinya, menunaikan janjinya kembali, maka mereka harus menegakkan tauhidullah. Tauhid. Hanya kepada Allah kita beribadah dan tinggalkan, jauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ittiba'ur rasul, serta mengikuti manhaj yang sangat agung ini, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Yang ke-25, perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah islamiyahnya, dan ini terbukti dalam sejarah, terbukti dalam nas-nas Al-Quran, terbukti dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamiyahnya itu sangat kuat sekali. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang terakhir ke-26. Bahwa ayat barang siapa yang memusuhi Rasul sudah nyata baginya kebenaran, niscaya akan kami sesatkan dia. Tidak begitu. Ya. Allah tidak cukupi sampai di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala iringi dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka tertibnya adalah Al-Qur'an dan sunnah menurut manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang dapat saya sampaikan
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan selanjutnya kita istirahat bareng 10 menit. Dan kemudian kita akan bersoal jawab insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة ada beberapa pertanyaan. Di antaranya mengenai kemaksuman para sahabat. Apakah para sahabat itu ma'sum? Yakni tidak berdosa, tidak pernah melakukan salah, atau tidak ma'sum? Jawabannya tentu tidak ma'sum. Para sahabat manusia yang dapat melakukan dosa besar apalagi kecil. Para sahabat tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun kebaikan mereka menutupi dosa dan kesalahan mereka. Pertama, karena kebaikan menghapuskan kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Itu pertama. Kebaikan-kebaikan para sahabat itu demikian begitu banyaknya. Di antara kebaikan yang tertinggi di antara mereka adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, serta menyertai bersama-sama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Dan mereka yang mendakwakan Islam. Mereka yang menyebarkan Al-Quran dan hadis. Dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang menggunung. Yang menutupi kesalahan mereka. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada mereka. Dalam sebagian ayat yang kita baca tadi, di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 29 di bagian akhir, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima.
maghfirah, ampunan Allah, dan pahala yang besar sekali. Walhasil, ringkasnya adalah para sahabat tidak maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, pengakuan Syiah bahwa imam-imam mereka itu maksum adalah pengakuan yang batil. Karena salah satu ajaran Syiah adalah bersikap al-gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka, sehingga mereka menuhankan imam-imam mereka. Bahkan salah seorang imam Syiah pada abad ini, yaitu Khomeini orang panggil, mengatakan di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, kalau saya tidak salah ingat halaman 52, dia mengatakan bahwa inna min daruriyat, sesungguhnya sesuatu yang pasti, li madhabina, bagi madhab kami, madhab Syiah, anna li a'immatina maqaman la yabluguhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Sesungguhnya bagi imam-imam kami yang 12 orang itu mempunyai maqam, kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun malaikat dan seorang pun rasul. Berarti para imam mereka yang 12 itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya dari para malaikat termasuk Jibril alaihi salam, dan dari para rasul termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini dikatakan dengan tegas dan tanpa sedikit pun rasa malu oleh Khomeini di kitabnya itu. Di kitab yang sama dia katakan bahwa para imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Dan ini adalah Allah. Allah katakan tentang dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa, hanya Allah yang tidak pernah lalai, hanya Allah yang tidak pernah lupa. Ini ajaran Syiah, beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan sahabat orang besar, sahabat orang mulia, dimuliakan dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kata Nabi SAW dalam sebagian hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam bersalah. Wa khayrul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang sering bertobat. Saya kira jelas. Kita memuliakan para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Kita mengagungkan, memuji para sahabat. Dan kita wajib mengikuti manhaj para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Ahlus Sunnah tidak seperti Syiah yang memaksumkan imam-imam mereka. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari kesalahan, yang bebas dari kesalahan dan dosa, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya kira jelas. Jadi kita Ahlus Sunnah tidak pernah memaksumkan para sahabat, tidak pernah. Para sahabat manusia seperti biasa, tersalah, dosa, bahkan mengerjakan sebagian dosa besar. Namun masyarakat mereka adalah masyarakat orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang melakukan kesalahan, itu hanya 1-2 orang, bisa dihitung dengan jari. Dan tidak berlangsung terus, dan tidak di seluruh maksiat. Masyarakat mereka adalah masyarakat yang baik, masyarakat orang-orang yang bertakwa.
Kemudian pertanyaan yang lain mengenai belajar filsafat, belajar tasawuf. Dosen liberal, semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam? Ajaran filsafat itu. Pada abad kedua Hijriah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat, telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu, yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin, pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Di antara tokoh-tokoh filsafat yang menerjemahkan, meluaskan, mensyarahkan seperti Al-Farabi atau dan Ibnu Sina. Yang mereka memang para filsuf yang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah bangkit membantah mereka. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Demikian juga tasawuf. Yang berasal pertama dari orang-orang zindiq, munafik, yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam berupa nyanyian-nyanyian zikir. Jadi zikir itu dibuat sebagai nyanyian. Berzikir sambil bernyanyi, bernyanyi sambil berzikir. Ini pertama kali dimasukkan oleh orang-orang munafik ke dalam Islam pada abad kedua Hijriah, dan telah diketahui oleh salah seorang imam besar yang sangat jeli dan cermat dalam meneliti ajaran-ajaran sesat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Maka ketika beliau akan meninggalkan Baghdad, beliau mengatakan bahwa ini ada satu ajaran ini, yakni berzikir sambil bernyanyi, yang tidak pernah dikenal oleh Islam. Berzikir harus dengan khusyuk, bukan dengan nyanyian.
Nah, ini dituduh oleh Al-Imam Syafi'i. Setelah beliau berangkat ke Baghdad, maka murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya meneliti dan memeriksa, ternyata ada sekelompok orang yang melakukan zikir-zikir ritual dalam Islam sambil bernyanyi, bernari-nari. Ini yang dikatakan zindik al-Islam. Nah, kemudian berkembang lagi ajaran tasawuf dari orang-orang yang melampaui batas. Sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam beribadah dan masuk ke dalam bid'ah. Dan ada pembicaraan yang panjang mengenai ini. Adapun liberal, ini bukan dari Islam. Islam liberal adalah ajaran yang telah tua usianya, yang pernah dibawa oleh orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam dari dalam, yang tujuannya adalah membatalkan syariat. Oleh karena itu orang-orang liberal dimanapun mereka atas nama Islam itu tidak sholat. Kalaupun sholat itu sholat nifak, berpura-pura. Mereka meyakini, keyakinan mereka, sholat tidak diperintah seperti sholat kaum muslimin lima waktu sehari. Gak ada dalam kamus mereka itu. Nah, ini tentu bukan Islam. Oleh karena itu diperlukan perbaikan manhaj di tengah masyarakat kaum muslimin. Kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah ala fahmi salafin as-salihin, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak dapat tidak. Karena ini manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Pertanyaan yang lain, bagaimana sikap kita? Cara kita mendakwakan kebenaran, cara beragama yang benar kepada anggota keluarga yang kebetulan beraliran Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan ilmu kita belum cukup untuk mendakwakan tentang cara beragama yang benar. Kalau belum cukup, cukup untuk diri antum saja. Belum bisa mendakwakan, jaga diri antum. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran kufur ini. Ajarannya kufur, saya tidak mengkafirkan orang per orangnya. Karena Syiah ini adalah buatan seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Namanya Abdullah bin Saba. Mulailah dia mempropagandakan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulai lagi dia mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan bukan Utsman, tetapi Ali. Puncaknya dia mengatakan, menyerukan dengan menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jaga diri antum penanya, jangan sampai terpengaruh dengan ajaran Syiah. Kalau antum belum mampu mendakwakan kepada keluarga antum, atau berikan kepada mereka kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menjelaskan tentang kesesatan dan kekufuran Syiah yang sekarang telah diterjemahkan beberapa kitab di antaranya.
Pertanyaan yang lain, apakah maksud kewajiban mengikuti sahabat itu adalah ijma mereka? Di antaranya, ijma mereka. Karena itu tidak ada yang mengingkari ijma mereka, kecuali firqah-firqah sesat seperti Syiah dan Khawarij.

Saya kira sebagian firqah, tidak semuanya. Syiah jelas tidak. Khawarij sangat menentang, sebagian sahabat bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Muawiyah. Mu'tazilah juga tidak. Dan firqah-firqah yang lain. Oleh karena itu, kurang tepat kalau dikatakan para firqah. Enggak. Tidak. Tapi sebagian ada yang mengaku ahlu sunnah. Sebagian dari kaum muslimin. Sebagian dari saudara-saudara kita. Juga mengatakan mengikuti para sahabat. Tanya, bagaimana cara mengikuti para sahabat itu? Apa yang saudara ikuti dari para sahabat itu? Yang saya ketahui hanya sekedar pengenalan tarikhiyah, sejarah saja. Tentang keutamaan para sahabat, nama-nama para sahabat, dan seterusnya. Tetapi mengikuti secara manhaj, tidak. Yang dimaksud adalah mengikuti secara manhaj. Saya kira paham ini ya. InsyaAllah ta'ala. Tadi sepanjang lebar sudah saya jelaskan. Tentang Syiah lagi ada ya pertanyaan. Ya, kufur atau tidak? Ajarannya kufur. Orang-orangnya kalau meyakini seperti ajarannya itu dan telah ditegakkan hujjah kepadanya, maka dia seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, man ghadha as-sahaba fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang membenci, yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat itu. Nah, ini pertanyaan yang lain. Bagaimana merealisasikan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat? Bagaimana? Mengingat dalam bahasan-bahasan fikih banyak perbedaan, sekalipun sudah mengutip asar sahabat. Saya kira penanya tidak atau belum paham yang kita bicarakan dari awal tadi. Yang kita bicarakan manhaj dan mengenai usuluddin, sikap dan cara beragama, sikap dan cara beragama mereka para sahabat, bukan permasalahan-permasalahan yang timbul karena ijtihad, perbedaan-perbedaan yang timbul karena ijtihad, masalah-masalah ijtihadiyah. Tentu akan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak terlarang selama perbedaan atau perselisihan itu berjalan sesuai dengan tingkat keilmuan mereka dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia. Dan senantiasa kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Dan itu tidak ada, yakni tidak terlarang dan tidak mengapa, dalam arti bukan itu pembicaraan kita. Di antara para sahabat ada yang berbeda pendapat, tetapi mereka satu manhaj. Sikap dan cara beragama mereka sama. Akidah mereka sama, tidak berbeda. Walaupun mereka berbeda dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, amaliyah, dan ilmiah, tetapi manhaj mereka sama. Hal-hal ijtihad tidak jadi masalah. Contohnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai perang Ahzab,

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mengepung, menyerang Bani Quraizah, salah satu kabilah Yahudi, karena telah berkhianat. Maka segera beliau bersama para sahabat berangkat ke Bani Quraizah. Dan itu sebelum waktu asar. Beliau bersabda, jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraizah, yakni salat asar. Dalam memahami sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di antara kalian yang salat kecuali di Bani Quraizah, para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Sebagian sahabat salat di tengah jalan ketika masuk waktu salat asar. Mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melarang, tetapi agar cepat-cepat sampai di Bani Quraizah. Dan pada hakikatnya beliau tidak melarang kita untuk sholat di tengah jalan apabila telah masuk waktu, walaupun belum sampai di Bani Quraizah. Maka segolongan sahabat sholat ketika masuk waktu dan belum sampai di Bani Quraizah, sholat di jalan. Sebagian lagi tidak, tetap sholatnya di Bani Quraizah, walaupun telah keluar dari waktu asar. Terjadi perselisihan, perbedaan. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mencela salah satunya. Nah, ini kebebasan mujtahid untuk berijtihad. Ini adanya khilaf, adanya perselisihan, tapi perselisihan ilmiah. Dan manhaj para sahabat dalam ilmu, yakni tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu. Dan mereka tetap berada dalam satu manhaj. Dan ini tidak terlarang. Dan ada contoh-contoh yang lain lagi, di mana para sahabat pernah berbeda atau berselisih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah, tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya. Dia akan senang bersamanya. Dan selalu dia akan kangen tidak? Rindu tidak? Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang. Antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil. Pertanyaan yang lain, apakah saat ini yang disabdakan Rasulullah SAW sudah terjadi, yaitu umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan apakah di akhir zaman umat Islam akan berpegang sunnah? Sudah terjadi belum? Berpecah belahnya umat sudah terjadi belum? Sudah. Kenyataan. Nabi SAW bersabda, dan beliau adalah As-Sadiqul Masduq. Orang yang benar dan selalu dibenarkan. Apa yang beliau katakan? Haqqun. Sampai beliau SAW bersabda kepada salah seorang sahabat beliau, Abdullah bin Amr bin Aus, yang menulis segala sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Lalu orang Quraisy melarangnya. Sebagian orang Quraisy melarangnya. Mengapa engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan senang dan marah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berhenti menulis. Dan dia sampaikan, kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Uktub," tulis. Tulis apa yang kau dengar dariku. Kemudian beliau bersumpah, "Fawalladhi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "ma kharaja minni illa haq," sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke mulutnya, "ma kharaja," tidak keluar dari sini kecuali al-haq, kebenaran. Dan Rabbuna jalla zikruhu di dalam Al-Quran mengatakan apa? "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawanya, jadi hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam beberapa hadis beliau, dalam sabda beliau, bahwa umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 umatku. Berarti umumnya yang 72 ini, 73 ini tidak keluar dari Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sataftariku ummati," umatku akan bercerai-berai menjadi 73. 72 terancam nar. Orang yang terancam nar tidak berarti dia kekal dalam neraka. Bahkan tidak berarti dia langsung masuk neraka. Barangkali dia bertobat, atau ada kebaikan yang menutupi kesalahannya, dan seterusnya. Dan yang satu golongan dijanjikan surga, dijanjikan surga. Siapa mereka? Al-jamaah. Al-jamaah. Yang dimaksud jamaah para sahabat. Yang dimaksud jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Sudah terjadi jauh sebelum zaman kita ini. Bahkan di zaman sahabat telah muncul beberapa firqah sesat. Saya sebutkan pertama Khawarij. Yang kedua Syiah. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Murjiah. Ini semua terjadi pada zaman sahabat. Kemudian setelah zaman sahabat, di zaman tabi'in muncul lagi Qadariyah Mu'tazilah. Muncul lagi Jahmiyah. Dan seterusnya. Jadi sudah terjadi. Dan itu merupakan kesesatan. Jalan keluarnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan jamaah. Maksudnya berpegang dengan manhaj para sahabat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan bentuk tunggal, mufrad, jama'atu. Jama'ah, bukan jama'at, bukan jamaah-jamaah banyak, tapi jamaah satu. Itu jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang wajib bagi kita mengikuti cara beragama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana adalah seorang siswa di sebuah sekolah Islam. Tetapi sekolah ini tidak mengamalkan sunnah. Ini aneh. Sekolah Islam tapi tidak mengamalkan sunnah. Ini tanggung jawab penanya ya, yang bertanya. Saya hanya membacakan. Apa iya sekolah Islam tidak mengamalkan sunnah? Karena Islam itu sunnah. Apa ada Islam tanpa sunnah? Ini sekolah Islam macam apa nih? Tidak mungkin sekolah Islam tidak mengamalkan sunnah. Karena Islam itu sunnah, tidak terpisah dengan sunnah. Dilanjutkan. Bahkan selalu mencaci maki sunnah. Nah ini lebih dahsyat lagi. Apakah mereka ingkar sunnah? Yang tidak mau pakai sunnah Nabi SAW? Atau apa? Tidak jelas bagi saya. Apakah saya berkewajiban mendebat guru tersebut? Wah, ini harus punya ilmu. Harus memiliki ilmu. Jika tidak, bagaimana cara menyikapinya? Keluar dari sekolah situ. Pindah sekolah yang lain. Nah, ini karena pelajar ini. Barangkali nanti selepas ini, pelajar ini boleh datang pada saya. Apa ada sekolah yang mencaci maki sunnah, sekolah Islam? Saya baru dengar ini. Bagaimana cara agar terhindar dari sifat nifak? Nifak ada dua tadi saya jelaskan. Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu nifak yang asli. Kemunafikan asli. Yang pada hakikatnya dia kufur. Menampakkan keimanan secara lahiriah. Menampakkan keimanan. Tapi batinnya kufur. Ini orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Dan tersebut dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, nifak amali, nifak perbuatan. Nifak perbuatan. yakni perbuatannya atau sifatnya seperti orang-orang munafikun. Dan Nabi SAW ada memberikan ciri, tanda-tanda orang munafik. Kalau ngomong, selalu bohong. Kalau berjanji, selalu menyalahi. Kalau diberi amanah, selalu khianat. Ciri-ciri yang lain tadi saya sudah sebutkan. Malas bagi laki-laki sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena udzur syar'i seperti sakit atau hujan dan lain sebagainya. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali, seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan? Ya, tentunya. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman, tidak kufur, tidak. Tapi ini nifak amali. Dan ini yang, penyakit ini yang banyak, ya ini terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Masa kita laki-laki sholat di rumah sama perempuan-perempuan? Malu. Laki-laki itu disifatkan dengan gagah, dengan berani melangkahkan kakinya ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau sunnah ini satu saja mendapat tempat di hati kaum muslimin, Allah akan muliakan mereka. Tinggilah mereka, rendahlah orang-orang kafirin. Sekarang masjid, subuh berapa sab? Rata-rata ya kan? Berapa sab? Ada seperti ini? Enggak ada. Padahal kiri kanan, depan belakang, puluhan ratusan rumah-rumah kaum muslimin. Dalam satu keluarga ada berapa laki-laki? Bahkan yang lebih ajib lagi, orang-orang tua justru ke masjid. Lihat orang-orang tua yang di bawah umurnya enggak ke masjid. Tidur, salat di rumah. Kita lihat ya orang-orang tua kan? Orang tua di usia 70, melangkahkan kaki ke masjid. Allahu Akbar. Kau yang muda, yang usia 30, 40, malu seperti wanita. Kan gak mau kita dicap banci. Itu sifat orang munafik. Dan itu harus dihilangkan dari kaum muslimin. Dan itu mengerikan bagi orang-orang kafirin. Melihat kaum muslimin memenuhi masjid-masjid mereka di lima waktu sholat. Luar biasa. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mengikuti manhaj Nabi mereka. Sholat laki-laki di masjid. Kecuali kalau uzur syar'i. Bahkan hatta sebagian kaum muslimin yang sakit apa berusaha, masing berusaha, walaupun mereka dapat udzur, masing berusaha ke masjid untuk sholat di masjid, cinta kepada masjid, cinta kepada masjid. Allahu Akbar. Ini sunnah yang azimah, syiar Islam yang besar. Laki-laki kaum muslimin sholat di masjid. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan kita semakin bertambahnya ilmu dan tentunya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wakitabim mastur. Fi raqqim manshur. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Qala al-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal-iyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir. Kalau dia akan fakir, kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan. Akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka raqiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallam, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, sebaliknya walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Fim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
8: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
9: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
8: Rasul kita yang mulia

0: Alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd ma'asyaral muslimin saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri? Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri, engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri, bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama, sifat dasar manusia pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum 'Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah hancurkan kaum 'Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum 'Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu, dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu dzaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis, dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang Maha Kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh memberikan kepada hambanya, apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada Yang Maha Kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulih Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur.

bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

0: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Ul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

0: din.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
0: Qul

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: هم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: اهدنا الصراط المستقيم
7: يا الله تنجوك لك عمي كيان يا الله

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda sallallahu,
3: kata Nabi,
2: "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib tayr, كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera. Sebuah lampu. Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi. Demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar." Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Nurun 'ala nur. Ini yang Allah sebutkan dengan nurun 'ala nur. Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linuri man yasha'. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: Undayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Pada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: ما الرب وما دينه أبقى جمامة وما دينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan

0: sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian yang kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab, dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaAllah ta'ala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala. Segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana
Sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu. Dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku. Dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini. Sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai. Menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti. Menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari, hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu. Telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu, aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat
hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu,
Mana balasan bayimu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa lihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu. Wayana, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adhi' dharikal bab, aw ihfazuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal?
Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. Qultu thumma madha ya Rasulullah? قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh, yang aku. Ini aku. Ibumu. Pahalamu tambah harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangi. Menghalangimu untuk masuk surga. Atau mempercepat amalmu. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka?
Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar? Dan engkau akan kembali? Atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat. Surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga.
Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan.
Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, wahai anakku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai anak, ibu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya.
kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki, dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Haman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu,
doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti pada ibu dari suami, mertua. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering istri mengeluhkan tentang tidak cintanya seorang suami kepadanya. Sering si istri mengeluhkan tentang tidak romantisnya seorang suami kepadanya. Banyak keluhan para istri, banyak kaduan. Akan tetapi tahukah mereka, para istri, bahwa salah satu untuk meruntuhkan kesombongan dan kepongahan seorang suami dari orang tuanya? Tahukah para istri bahwa jika seandainya Anda ingin mendapatkan tempat di hati suami Anda, maka hendaklah Anda harus merebut ibunya? Karena seorang suami ketika dia mengetahui istrinya menghargai, menghormati, menyayangi ibunya, maka dia akan meningkatkan dan mengangkat martabat dan harkat istrinya tersebut. Banyak juga seorang istri tidak mau dipoligami, tidak mau ditaadud. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia tidak tahu bagaimana cara menghambat, mengikat istrinya, mengikat suaminya, agar dia hanya mendapatkan dirinya saja. Jika seandainya seorang istri mengetahui rahasia bagaimana cara mengikat suami agar dia tidak melakukan poligami, maka mulailah dari ibunya. Maka saya katakan bahwa berbakti kepada ibu mertua, dia adalah sarana untuk bisa berbahagia dalam rumah tangga. Ini adalah jalan yang sangat baik. Jika seandainya kita ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, jika seandainya seorang istri ingin meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam rumah tangga, maka ikut sertakan di dalam berbakti kepada ibu mertua. Memang di dalam kenyataannya, bahwa seorang istri dengan mertuanya bagaikan seekor kucing dengan tikus. Seekor kucing dengan tikus. Siapa mau tikusnya itu? Ibu-ibu mau tikusnya? Seperti kucing dengan tikus, terus berkelahi terus. Akan tetapi seorang wanita salihah, seorang istri yang cerdik,
Dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengikat ibu mertuanya agar anaknya, yaitu suaminya, selalu mencintai dirinya. Coba, sesungguhnya telah banyak para istri melakukan hal ini sehingga mereka berbahagia di rumah tangga mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan alfa, jangan absen. Di dalam satu minggu harus Anda berangkat menemui orang tua. Orang tua suami. Cium tangannya, cium. Ambil tangannya, cium. Dan jangan bakhil dengan kue dan masakan yang Anda berikan, Anda buat untuk suami Anda, kemudian Anda berikan kepada ibu mertua. Kemudian, dan jangan bakhil, selipkan kepadanya di dalam sakunya setiap mau berangkat uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting Anda memberi. Jika seandainya Anda ingin berbakti kepada ibu, ibu mertua, maka banggakan hatinya dengan anaknya. Puji suamimu di depan ibu mertua. Puji suamimu di depan ibu mertua bahwa anaknya adalah segala-galanya bagimu. Bahwa anaknya adalah luar biasa. Laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang mampu. Laki-laki yang benar-benar menjadi pelindung bagi istrinya. Sebutkan itu agar dia bisa bangga. Agar hatinya besar. Agar dia merasa bahwa apa yang ia tanam sejak kecil dengan air mata dan tangisnya telah berhasil Anda raih. Akan tidak ada kecemburuan. Akan hilang dengki, akan hilang hasad. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, kalau Anda ingin berbahagia, maka masukilah pintu berbakti kepada mertua. Telah banyak orang yang mencoba dan mereka berhasil. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang menantu jika melihat mertuanya melakukan hal-hal yang syirik atau kemusyrikan? Yang harus dibuat oleh seorang menantu atau seorang anak yang melihat orang tuanya dalam kemusyrikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya mereka berdua berupaya untuk membuat engkau bersyirik, melakukan syirik, maka jangan taati. Jangan taati perintah syirik. Akan tetapi berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu, berbaktilah. Jadi, yang harus dilakukan bagi yang mempunyai mertua yang jauh dari pengajaran agama, harus melipat gandakan berbakti. Berakhlak, memberi hadiah, memberi senyuman, memberi perhatian. Jadikan diri Anda sebagai teman curhatnya. Jadikan. Alangkah bahagianya seorang menantu bisa mendapatkan tempat di hati mertua. Tidakkah pernah ibu-ibu mendengar seorang ibu mengatakan kepada menantunya, wahai anakku, wahai putriku, wahai gadisku, wahai sayangku, jika seandainya suamimu mau menikah lagi, maka kabarkan segera kepada ibumu. Ibumu yang pertama kali akan melarangnya. Itu kenapa? Karena keberhasilan seorang istri mempengaruhi ibu mertuanya. Dan itu akan membahagiakan suami. Pertanyaan sangat banyak sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Ternyata bukan ibu yang baik. Bagaimana, Ustaz? Di sini pertanyaan, bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat untuk berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Subhanallah al-azim. Kalau seandainya ibu mendapatkan mertua atau mendapatkan orang tua yang baik, maka ibu sama dengan orang yang datang ke sebuah rumah untuk diundang kondangan, terus ibu tinggal makan saja. Itu tidak ada nikmatnya. Yang nikmat adalah orang yang memasak sendiri, kemudian dia berletih sendiri, kemudian dia bisa menikmati hasilnya. Kalau seandainya ibu bisa mendapatkan akhwat, mendapatkan ibunya sudah baik,
Mana perjuangan? Subhanallah al-azim, subhanallah.

pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah ibunya, sedangkan ayahnya tidak mengerti, ibunya tidak paham akan suatu sebuah ucapan terima kasih kepada anaknya. Pahala akan besar. Lihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya yang dalam keadaan musyrik, dia berkata-kata dengan lembut, ya abati, wahai ayahku, wahai sayangku, ya abati, dengan kata-kata lembut. Ayahnya menjawabnya dengan kata-kata Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumanna, aku akan rajam engkau. Lihat bagaimana lemah lembut Ibrahim dan bagaimana kerasnya ayahnya Azhar. Berbakti terbukti akan berbakti yang menjadi pahala yang sangat besar ketika seorang anak memindahkan ibunya yang jahat menjadi ibu yang baik. Berbakti yang luar biasa adalah seorang anak menjadikan ibunya yang salihah menjadi ibu yang salihah. Berbakti yang sangat besar adalah menjadikan seorang ibu atau ayah yang tidak mengerti dengan agama, kemudian dia mengerti kepada agama. Menjadikan seorang ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengerti tentang masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dia tidak pernah mengenal sujud. Subhanallah lazim. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Tidakkah kita mau untuk mendapatkannya? Jadi berbaktilah. Jangan tunggu ibu baik dulu. Jadikan momen ibu tidak baik ini adalah momen untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-azim. Ibu tadi mendengar kajian, bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya. Tinggallah orang tua tersebut di desa. Masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya. Jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lagi. Tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil anaknya yang kecil. Waktu kecil-kecil dahulu lari, kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau. Ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera. Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah Kilab sangat masyhur. Bagaimana kisah Kilab di dalam banyak kaset saya sudah ceritakan. Bagaimana cintanya ayah Kilab kepada Kilab. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat. Hendak berjihad di jalan Allah azza wajalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku berbaiat. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Pemuda ini. Kepada pemuda ini. Irji' ilaihima. Irji' ilaihima fa'udhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau wahai pemuda. Pulanglah kembali engkau wahai pemuda. Dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulanglah.

0: pulang. Fafihi mafajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad, berjihadlah kepada orang tua. Berjihad kepada orang tua. Subhanallah, ini pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita-kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai-selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung. Telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan. Minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tapi maafkan aku ini. Marilah bersama aku pulang. Aku tinggal bersama. Tinggal bersama orang tua. Tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, dirujuk dari manakah surat tersebut? Saya ingin memiliki kitab yang berisi surat tersebut. Alhamdulillah, buku ini, surat ini adalah tulisan saya yang nanti sebentar lagi dicetak. InsyaAllah ta'ala akan berjudul dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ibu yang bertanya akan mendapatkan buku yang dia adalah kajian kita hari ini. InsyaAllah ta'ala dengan judul yang sama. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang ibu di masa tuanya jika tidak dikaruniai anak laki-laki? Misalnya, tiga-tiga anaknya perempuan semua. Sementara kalau perempuan harus patuh pada suami. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Di kami di Sumatera, bahwa anak perempuan lebih berharga berapa kali lipat dari anak laki-laki. Anak laki-laki ditendang dengan kaki. Sedangkan anak perempuan disayang-sayang semacamnya. Karena perempuan di mata di suku sana, di suku Sumatera sana, berharga sekali. Karena dia yang akan membersihkan kotoran orang tuanya, dia yang akan memandikan orang tuanya. Tidak anak laki-laki. Anak laki-laki di suku sana, di Sumatera sana, anak yang terbuang. Syukur. Bersyukur ibu-ibu dapat orang sana. Alhamdulillah. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya dia anak perempuan? Subhanallah. Ibu pernah mendengar cerita seorang suami tersenyum kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Wahai istriku, sore hari ini kenapa kita tidak datang ke rumah orang tuamu? Berbelanja ke plaza, membeli makanan dan buah-buahan. Dari hari ini aku telah mendapatkan gaji bulan ini. Berangkat kita dengan anak-anak, dengan kendaraan yang kita miliki, mencium tangan mereka dan menanyakan keadaan mereka." Tidak tahukah ibu-ibu ada banyak suami yang begitu kepada istrinya? Makanya jika seandainya ingin memilih suami, pilihlah suami yang seperti itu. Pilihlah suami yang pengertian. Pilihlah menantu yang baik, yang saleh, yang mengerti agama. Dia akan melakukan hal itu. Akan tetapi suami yang tidak mengerti agama, maka memang akan menjadi kasihan kalau seandainya dia hanya memiliki anak perempuan. Bagaimana disayang suami dan juga disayang mertua? Ha. Ini trik dan ini bagus, pertanyaan bagus. Disayang oleh suami, suami itu mempunyai dua jantung. Suami yang baik mempunyai dua jantung. Jantung yang satu diletakkan pada dirinya dan jantung yang satu lagi diletakkan kepada ibunya. Satu yang tidak bisa dimaafkan oleh suami. Jika seandainya istrinya berani menjatuhkan ibunya di matanya, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Nah, jika seandainya ibu ingin disayang oleh suami dan ingin disayang oleh mertua, berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang suami. Bukan untuk mereka, akan tetapi untuk ibu sebagai istri. Bagaimana caranya? Tadi saya telah terangkan secara singkat bagaimana caranya. Bahwa dengan berbuat baik kepada mereka semasa hidup. Di antara trik yang bagus, cara yang bagus adalah kalau permasalahan keluarga wanita itu yang seharusnya berinisiatif di dalam memberi adalah suami. Kalau seandainya itu dalam untuk kepentingan keluarga si suami, maka seharusnya yang berinisiatif baik adalah istri. Misal datang ke rumahnya yaitu ke rumah suami istri, ibu mertua istri, ibu dari mertua istri, berarti ibu dari suaminya. Ketika datang, yang seharusnya berinisiatif adalah istri. Suami yang datang adalah ibu suami. Ya, yang berinisiatif dalam masalah itu adalah istrinya. Misalnya ongkos hendak berangkat pulang. Ongkos yang hendak berangkat pulang itu misalnya berapa dek kita kasih ibu? Kalau menurut abang sih kasih aja harga tiket sudah itu biar aja lah makan sendiri aja dah. Pakai uang pensiunan. Nah, istri harus mengatakan begitu, jangan bang. Akan tapi kasih uang tiket, kasih uang belanja dengan sebulan uang hidup di sana. Berarti apa? Ada perasaan luar biasa dari suami. Berarti istri saya ini perhatian sekali dengan ibunya. Jangan sebaliknya. Ketika suami mengatakan, dek kita kasih aja uang ongkos, uang tiket, sudah itu biar aja ibu makan kalau mau beli apa-apa, bila uang pensiunannya. Apa kata sang istri, wah itu kemahalan bang, kalau bisa setengahnya aja. Kalau seperti ini cara berkeluarga, itu cepat-cepat laun, suami akan berpaling kepada wanita lain. Sebaliknya juga begitu ketika seandainya datang ayah dari istri, berarti mertua laki-laki suami anda datang membawa ketela, membawa ubi kayu, membawa nenas dari kampung. Kemudian datang sang istri, bang, itu nanti pulang, maaf kalau di sana namanya bang ya, manggilnya bang, nggak tahu, sini bang beca kali ya. Misalnya kan, ayah itu dikasih aja ongkos bayar nenas kemarin aja dah, 50.000 dengan ketela dan semacamnya. Jangan deh, kasihan. Tapi gini, abang baru gajian, nanti dibayar, yang diberikan kepada abang itu, kamu buat makanan, kemudian ongkos pulang, kemudian pemberian yang kemarin belum terberi, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarganya. Jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Allah mustahil. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak? Pilih kasih. Ya. Bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak, yaitu ibu yang pilih kasih? Ibu yang condong ke salah satu anak, pilih kasih, itu mesti ada sebabnya. Pilih kasih ini kadang-kadang memang beralasan dan kadang-kadang juga ada yang tidak beralasan. Banyak orang tua condong kepada salah satu anaknya karena anak yang ia kasihi melebihi dari saudara-saudaranya itu cacat. Cacat, anda sehat walafiat. Sedangkan adik anda lumpuh. Layak dia diberkahi, layak dia disayangi oleh kedua orang tua. Dan itu tidak perlu diirikan. Atau dia itu terbelakang di dalam cara berpikir, idiot. Anda, alhamdulillah, sehat walafiat dan layak. Dia mendapatkan perhatian lebih dari anda. Kalau seandainya itu pula yang anda irikan, anda salah. Akan tetapi ada juga sebagian orang tua condong kepada salah satu anaknya disebabkan hal-hal yang tidak bisa diterima. Misalnya, karena anaknya yang satu ini cantik, atau karena anaknya ini kaya dan semacamnya. Dan hal ini tidak menghalangi Anda untuk berbakti kepadanya. Semakin dia membenci Anda, berbaktilah. Semakin berbuat berbaktilah Anda kepadanya. InsyaAllah ta'ala, dengan berlalunya waktu dan lewatnya masa, insyaAllah ta'ala, dia akan mengerti bahwa yang akan menjadi anak aslinya adalah Anda. Dia akan paham bahwa yang menjadi anak sebenarnya adalah Anda yang berbakti kepada kedua orang tua. Bukan anak yang dia banggakan telah sekolah tinggi dan semacamnya. Dan itu sering kali terbongkar ketika di usia tua. Orang tua ketika umur 30 tahun, 40 tahun, bisa saja dia condong pada salah satu anaknya. Akan tetapi ketika umur 50 dan 60 tahun, baru dia tahu siapa anak-anaknya yang berbakti dan siapa yang membangkang. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi, jangan pedulikan pilih kasihnya itu, akan tapi yang wajib bagi Anda dan kita semua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dengan kasih sayang seorang anak kepada ibu? Apakah ini ada hubungannya dengan hukum alam? Pertama, enggak ada hukum alam. Alam tidak bisa mendera, alam tidak bisa memecut, alam tidak bisa menghukum dan semacamnya. Yang ada hukum Allah. Hukum Allah, sunnatullah. Ya, jadi itu sudah sunnatullah. Sudah naluri seorang ibu cinta kepada anaknya, seorang ayah cinta kepada anaknya. Sebagaimana sudah naluri juga seorang anak benci atau tidak suka menjaga orang tua. Itu sudah naluri, lumrah. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis. Di dalam banyak Al-Qur'an Karim, dalam banyak ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang ayah menjadi terfitnah dengan anaknya karena terlampau mencintainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta dan anak-anakmu fitnah. Karena anak membuat fitnah orang tuanya, terlampau mencintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada engkau agar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena Allah melihat pada dasarnya manusia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Maka diseimbangkan cinta anak, cinta ayah kepada anaknya, dan diseimbangkan kedurhakaan anak kepada ayahnya. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana bila orang tua kita tidak sepaham dalam beribadah, dalam melakukan banyak bid'ah, serta mempengaruhi anak-anak kita dalam menanamkan kebid'ahannya, setelah kita berusaha untuk mendidik anak-anak dengan sunnah? Ya, ini menjadi permasalahan. Ini menjadi permasalahan. Akan tetapi Anda melakukan dua hal. Pertama, selalu terus menerus, jangan bosan dan tetap istiqamah untuk selalu memberi hidayah kepada orang tua dengan berbagai macam cara, dengan tanpa letih, tanpa menghiraukan waktu, dan Anda terus berbakti. Karena sebesar-besar bakti seorang anak adalah ketika seorang anak telah berhasil memberi hidayah kedua orang tuanya. Dan yang kedua Anda lakukan adalah memprotek semua pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran orang tua yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Anda protek itu dengan pendidikan anak kepada Anda. Maka didik anak Anda dengan kedua tangan Anda, tidak dengan kedua tangan orang tua. Orang tua atau nenek dari anak-anak itu kadang-kadang terlampau kasih sayang kepada cucunya, dia membuat kesalahan di dalam mendidik dan semacamnya. Itu jangan biarkan. Anda berkewajiban untuk fokus untuk bisa mendidik anak-anak Anda. Wallahu ta'ala. Ustaz, apabila kita sudah menjadi istri, lebih utama yang mana antara berbakti kepada ibu kandung atau ibu mertua? Ibu berbakti kepada ibu kandung tidak berubah, baik kita sebelum menikah maupun telah menikah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berbakti kepada ibu mertua. Berbakti kepada ibu mertua karena bukan karena ibu mertuanya, akan tetapi karena anaknya adalah sekarang menjadi suami kita. Maka berbakti kepada suami di antaranya dengan berbakti kepada orang kedua orang tuanya. Maksudnya berbakti kepada orang tuanya adalah sarana berbakti kepada suami. Jadi tidak bisa disamakan berbakti kepada orang tua dan mertua. Akan tetapi berbakti kepada mertua karena dia adalah sarana untuk berbakti kepada suami. Allah taala. Ustaz, Ibu, tolong diperhatikan hadirat, Ibu-ibu. Saya punya anak 9 orang. Dibesarkan sendiri tanpa suami. Berdosakah saya yang tidak sanggup menyekolahkan anak semua di antara anak saya? Anak-anak semua di antara anak saya ada yang mengatakan pada suatu saat saya akan memetik buah dari pohon yang saya tanam. Berdosakah saya, Ustaz? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ibu yang bertanya. Keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ibu yang bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada ibu dan kita semua. Amin. Kemudian daripada itu perlu diingat, setiap ibu yang mempunyai anak, bahwa anak adalah amanah. Karena dia adalah amanah, maka pahala bagi ibu yang menjaga anaknya sangat luar biasa. Seorang ibu yang bersabar mendidik anak perempuannya, 2 orang dia akan masuk surga. Seorang ibu yang bersabar mendidik anaknya yang perempuan, 2 orang dia akan masuk surga. Bagaimana pula dengan 9 orang? Subhanallah al-Azim. Bagaimana pula yang 9 orang? Kalau seandainya yang ditanya oleh ibu tersebut adalah berdosakah saya? Maka saya jawab tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang mampu olehnya. Akan tetapi yang berdosa adalah kaum muslimin yang melalaikan anak-anak yatim. Yang berdosa adalah orang-orang yang mampu, akan tetapi tidak punya pengertian, tidak punya perasaan kepada fakir miskin. Yang berdosa adalah semua kaum muslimin yang tidak mengerti akan ahwal kaum muslimin, tidak melihat janda-janda yang miskin, tidak mengerti si fakir, tidak mengerti anak yatim dan semacam itu. Yang berdosa, ibu tidak berdosa, ibu tidak salah. Kaum muslimin yang salah, yang telah melalaikan anak-anak mereka, anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada seorang ibu tidak berdosa, ibu akan berpahala banyak. Yang penting adalah bersabar dan camkan dalam diri bahwa anak-anak yang menjadi itu bukan dari anak-anak yang diasuh dengan harta yang melimpah. Orang-orang besar itu tidak akan besar diasuh dari istana yang besar. Yang orang menjadi besar adalah orang yang diasuh dari tempat yang kasar, dari rumah yang reot, dari tempat yang keras. Tidakkah ibu melihat bagaimana bedanya madu di tanah Arab dengan madu di negeri kita? Madu di negeri Arab sangat mahal. Kenapa? Karena lebahnya bekerja dengan keras. Kenapa? Karena dia mudah mendapatkan madunya. Orang yang menjadi adalah orang yang pernah merasai kesengsaraan. Orang yang besar adalah orang yang pernah menanggung beban yang besar. Tidak akan pernah orang yang besar jika seandainya dia tidak pernah menanggung beban yang besar. Jadi berbahagialah ibu, berbahagialah ibu, bahwa ibu telah menjadikan anak-anak ibu berdikari semenjak kecil. Anak-anak kami umur 20 tahun masih meminta kepada kami. Anak-anak ibu umur 4 tahun dia tidak bisa pandai membeli bajunya sendiri. Anak-anak kami selalu menetek, merengek, meminta uang belanja ketika dia sekolah. Akan tetapi anak ibu, dia berusaha mencari. Dia berusaha mencari tanpa meminta dan tanpa merintih, tanpa merengek. Dia telah besar sebelum dia besar. Dia telah dewasa sebelum dia dewasa. Makanya seharusnya hal ini menjadi kebanggaan, dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi ibu. Wallahu taala. Ustaz, amalan apakah yang bisa menghapus dosa dari anak yang telah berlaku zalim terhadap ibunya yang telah meninggal dunia? Bisakah ditebus dengan bakti kepada ayah? Oh, berat. Zalim kepada orang tua berat. Berat. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membahagiakan orang tua, kita sebaliknya menzalimi. Allah taala. Harus dibarengi dengan istighfar. Harus dibarengi dengan ibadah, harus ditebus dengan berlipat gandakan berbakti kepada ayah, suami dari ibu tersebut. Jadi bagi anak yang telah menzalimi orang tuanya, segeralah kembali. Segeralah kembali. Banyak kita melihat orang-orang sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, banyak kita melihat orang mendapatkan limpah karunia dan kebahagiaan karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya jika seandainya itu dibarengi dengan istighfar dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bila ibu kita yang telah wafat mempunyai hutang, saya sebagai anak perempuan ingin melunasinya. Sementara saya sudah menikah. Dan bagaimana bila suami tidak mengizinkan sementara kita ingin berbakti kepada orang tua? Jika seandainya ibu kita berhutang, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Jika seandainya Anda seorang ibu dari anak atau sebagai seorang istri dari seorang suami, maka tidak ada hak suami untuk menghalangi Anda mengimpakkan atau melunasi hutang orang tua Anda. Jika seandainya yang Anda berikan itu adalah uang Anda, tidak berhak, tidak ada hak sedikit pun suami melarang istrinya untuk melunasi hutang ibunya, tidak ada. Jika seandainya uang tersebut adalah uangnya. Jadi dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada suami. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya jarang berbakti karena jauh, tapi ibu ridha. Apa tidak jadi masalah? Kalau ibu Anda ridha bahwa Anda jauh, mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi, tidak maukah Anda memberi kebahagiaan kepada orang tua Anda? Atau maukah Anda nanti diperlakukan oleh anak-anak seperti itu? Kadang-kadang keridhaan orang tua akibat dari keikhlasan orang tua sebagai orang tua, bukan karena keinginan dan kehendaknya. Berapa banyak orang tua menguburkan kehendaknya dalam-dalam, menenggelamkan keinginannya jauh-jauh, hanya ingin melihat orang anaknya bahagia, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Maka kita katakan, jangan terpedaya dengan ridho ibu atau ridho ayah, akan tetapi cobalah Anda membahagiakan hidupnya. Karena dia mungkin tidak akan menginginkan harta dan kedudukan Anda. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ada yang dia inginkan adalah berbahagia sesaat dengan Anda. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya, kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu.
5: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
7: fawailul,
5: celaka orang-orang yang solat. Apa yang tidak solat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan, mutiara nasihat.
8: Jangan lupa sholat berjamaah ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh surganya, bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berapa kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Ramai pasti. Ramai. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki. Supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktikkan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
0: Untayan mutiara nasihat.
5: Sebagian kita zalim jamaah.
7: Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
4: Sholat lima waktu.
7: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya.

0: Subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مُتِيَارَ سَلَف
4: Belajarlah. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, "Pelajari ilmu. Sungguh kalian saat ini adalah orang-orang rendah di suatu kaum, dan esok kalian akan menjadi orang-orang besarnya mereka. Maka siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu, hendaklah ia menulisnya."
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مُتِيَارَ

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
5: Lembar doa secara permohonan hamba.
4: استجب لكم.
6: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ad. Ya Rob kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 193 sampai dengan ayat 194.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV. Dan kajian Islam. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman bab fi qabuli sadaqah taqa'u fi ghairi ahliha. Bab diterimanya sedekah walaupun ia jatuh kepada orang yang tidak berhak. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد الزانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على الزانية قال اللهم لك الحمد على الزانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها في يد الغني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على السارق فقال اللهم لك الحمد على الزانية وعلى غني وعلى السارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku malam ini benar-benar akan sedekah. Lalu ia pun keluarlah dengan membawa sedekahnya. Lalu ia memberikannya kepada seorang pelacur. Artinya dia mengira dia orang miskin, ternyata pelacur. Maka di pagi hari orang-orang ya apa membicarakan bahwa tadi malam ada pelacur yang diberikan sedekah. Lalu ia berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji ya terhadap pelacur itu. Aku akan bersedekah lagi malam ini." Lalu ia keluar lagi dengan membawa sedekahnya. Namun ternyata ya jatuh kepada orang kaya. Di pagi hari orang-orang berbicara, tadi malam ada orang kaya diberikan sedekah. Kata dia, "Allahumma lakal hamdu ala ghani." Ya Allah, segala puji untukmu terhadap orang kaya itu. "Aku akan bersedekah lagi." Lalu ia keluar lagi membawa sedekahnya. Ternyata jatuh di tangan pencuri. Maka di pagi hari orang-orang kembali berbicara. Semalam ada pencuri diberi sedekah. Maka kemudian orang ini berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji ya terhadap pelacur, orang kaya dan pencuri." Lalu ia pun didatangi dan dikatakan kepadanya, adapun sedekah kamu sudah diterima. Adapun pelacur tersebut, semoga ia tidak jadi melacur setelah diberikan sedekah. Adapun orang kaya, semoga ia mengambil pelajaran sehingga ia mau berinfak. Adapun orang pencuri, semoga ya ia tidak jadi mencuri karena diberikan apa? Sedekah tersebut. Ikhwata Islam saudaraku seiman, dari hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu diterima walaupun ternyata salah sasaran. Karena orang ini keluar malam-malam untuk bersedekah. Lalu ia melihat ada orang kayaknya miskin ini. Lalu kemudian diberi. Ternyata pelacur. Dia 3 malam berturut-turut salah terus, Pak. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau ternyata salah sasaran, tapi kita sudah kuat dugaan bahwa dia orang miskin, maka pada waktu itu tetap diterima, tetap dapat pahala. Faedah yang kedua, ya akhwal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa cukup dugaan kuat untuk menilai seseorang ini berhak atau tidak. Karena orang ini keluar malam hari, sedekah, lalu ia melihat, ini kayaknya orang miskin. Dengan dugaan kuat dia. Maka dari itu, ya untuk menilai seseorang fakir miskin itu cukup dengan dugaan kuat. Ya. Sebetulnya nggak perlu kita datang sampai ke rumahnya, ditanya-tanya, berapa penghasilan, dan yang lain-lain, ya nggak perlu sebetulnya ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang ketiga. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman yaitu dianjurkan sedekah secara rahasia. Karena orang ini berkata, "Aku akan sedekah di malam hari, nanti malam aku mau sedekah." Sengaja ia cari waktu malam, Pak, karena zaman dulu kan nggak ada lampu, nggak ada penerangan, ya. Dan salafus soleh terdahulu juga kebiasaan mereka kalau sedekah di malam hari biasanya, Pak. Sebutkan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya beliau, atau Husain bin Ali, beliau setiap malam itu memanggul gandum. lalu dia letakkan di depan rumah orang miskin, lalu pergi. Di pagi harinya orang miskin itu ketika membuka pintu sudah ada gandum di depan rumahnya. Gak tahu siapa yang ngasih. Sampai ketika Hussein bin Ali meninggal baru tahu, udah gak ada yang ngirimin lagi. Ternyata beliau yang mengirim. Itu menunjukkan ya bahwa sangat dianjurkan akhi kita bersedekah secara rahasia. Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian memperlihatkan sedekah, bagus kata Allah. Tapi kalau kalian memberinya dengan sembunyi-sembunyi, rahasia, ya, maka itu lebih baik buat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Siapa? Ya, di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yashimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya aja enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya saking rahasianya, Pak. Dan sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, "Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa, Pak, harta yang kita kasih pun enggak tahu siapa yang ngasih. Iya. Itu rahasia, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak, sedekah rahasia itu lebih besar pahalanya? Kata para ulama, karena yang pertama lebih menjaga keikhlasan. Lebih menjaga apa? Keikhlasan. Berbeda ketika sedekahnya di depan orang, terlihat. Untuk menjaga keikhlasan kan sulit, Pak, tidak mudah. Yang kedua, untuk menjaga perasaan si fakir miskin. Sebab kalau kita memberi fakir miskin di depan orang-orang, jatuh dia, Pak. Iya. Tapi ketika kita rahasia, maka kita juga menjaga perasaannya. Iya. Baik perasaan dia kepada orang lain, maupun perasaan dia kepada kita yang ngasih. Sebab kalau dia tahu siapa yang ngasih, mungkin setiap kali ketemu sama kita, gak enak gitu. Tapi ketika tidak tahu, biasa-biasa aja. Kita juga lebih terpelihara hati kita dari mengungkit-ungkit kebaikan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada selanjutnya, ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan yang lebih baik sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Iya. Karena hadis ini disebutkan bahwa dia malam itu ingin bersedekah. Ternyata dia jatuhnya kepada pencuri, kepada pelacur. Iya, itu menunjukkan bahwa pencuri, pelacur sebaiknya tidak beri kalau kita tahu dia itu pencuri atau pelacur. Yang kita beri siapa? Orang-orang yang soleh, yang miskin, yang sholat, yang bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la ya'kul tu'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kata Rasulullah SAW. Artinya usahakan, kita dahulukan orang yang bertakwa dulu. Orang-orang miskin yang, ya, Masya Allah, soleh dia. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, kalau ternyata zakat itu salah sasaran, apakah zakatnya sah atau tidak? Kalau itu sedekah, kalau sedekah sunnah, para ulama mengatakan sah, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau zakat, Pak, zakat yang wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan sah, nggak masalah, berdasarkan hadis ini. Karena zakat termasuk sedekah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau ternyata salah sasaran. Harus diulang lagi. Ya. Mereka mengatakan adapun hadis ini katanya itu untuk sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Sedangkan zakat itu sedekah apa? Wajib. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, sah. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, karena untuk dikatakan hadis ini dibawa kepada sedekah sunnah, butuh dalil, kan hadis ini bentuknya mutlak. Dan sesuatu yang mutlak dibawa kepada kemutlakannya. Ya akhal Islam sadaqah seiman wallahu a'lam. Hadis berikutnya, bab fil mutasaddiq wal bakhil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, mathalul bakhil wal mutasaddiq mathalu rajulaini alayhima junnatan aw jubbatan jubbatani min hadid. إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره فإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال سمعت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. Perumpamaan orang yang bakhil. Orang yang apa? Yang bakhil. Dan orang yang dermawan, yang suka sedekah. Seperti apa? Kata Rasulullah di sini, Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya. Seperti orang yang memakai dua jubah. Seperti dua orang yang memakai dua jubah dari yang terbuat dari besi. Maksudnya baju besi, Pak. Orang yang suka bersedekah, apabila dia ingin sedekah, maka baju besinya jadi lebar, jadi luas. Ya. Hatta tu'afi atharah. Sampai-sampai menutupi jejak kakinya, saking luasnya itu. Dan apabila orang yang bakhil ingin bersedekah, maka menjadi sempit. Dan dua tangannya itu nempel ke taraqihnya. Taraq itu jamak dari turquah. Turquah itu ini nih. Iya. Dan setiap halqah daripada baju besinya itu, ya, malah semakin apa? Inqabadat itu jadi tergenggam begitu, ya. Artinya apa? Orang yang bakhil itu setiap kali mau bersedekah, langsung jadi pelitnya itu mencegah dia untuk apa? Sedekah. Nanti mikir, kalau saya sedekah, tabungan saya jadi berkurang. Saya sedekah nanti terus, ya. Akhirnya nggak jadi sedekah karena saking pelitnya itu. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, dia berusaha untuk meluaskannya, tapi tidak mampu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan yaitu at-ta'lim bidharbil amsal. Di antara tata cara ta'lim memberikan perumpamaan agar lebih mudah dipahami. Dan di dalam Al-Quran juga seringkali Allah memberikan perumpamaan. Allah berfirman, Inna allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor apa? Nyamuk atau lebih kecil atau lebih besar dari itu. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang dermawan, yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah, dermawan, itu hatinya luas, dadanya lapang. Dan kelapangan dada itu nikmat yang luar biasa, Mas. Ya, sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami ya melapangkan dadamu? Bukankah kami meluaskan dadamu? Ternyata kenikmatan yang pertama kali Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW apa? Diberikan kelapangan dada. Masya Allah. Kenapa? Karena lapang dada itu hati kita bahagia. Orang kalau dadanya lapang tuh Masya Allah. Ya. Nikmat. Sabarnya panjang. Ya. Orang yang lapang dada itu pemaaf. Ya. Orang yang lapang dada itu ya akhwat Islam hatinya itu enggak dengki sama orang. Beda dengan orang yang sabarnya pendek. Kenapa, Pak? Karena dadanya sempit. Orang yang enggak bisa susah memaafkan orang tuh, dadanya sempit, Pak. Orang yang suka dengki, hasad, dadanya sempit. Dan sempitnya dada itu termasuk musibah yang menerima, yang menimpa kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mengumpamakan di sini, bahwa orang yang bersedekah itu seperti orang yang memakai baju besi. Setiap kali dia mau bersedekah, bajunya jadi luas. Menunjukkan kepada kelapangan dada dia. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhul Islam, celaan terhadap orang yang bakhil. Orang Koret bin Medit. Iya. Dimana bakhil itu ya akhi tidak layak untuk kita miliki. Setiap kita harus Pak memerangi sifat bakhil pada diri kita Pak. Karena yang namanya manusia itu memang ya Allah takdirkan cinta harta. Ya. Allah berfirman zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa apa? Wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Dan setan berusaha supaya kita bakhil. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menakut-nakuti, takhwif. Ya. Allah berfirman asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Ya. Makanya apa? Orang yang berhasil melawan kebakhilannya itu Pak menunjukkan kepada keimanan. Kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sadaqah itu apa? Burhan. Burhan itu apa, Pak? Ay bayyinah ala sidqi imanihi. Yaitu bukti akan kejujuran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sadaqah seiman. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, walamma kana al-bakhilu mahbusan al-ihsan, mamnu'an al-birri wal-khair, kana jazauhu min jinsi amalih. Orang bakhil itu terhalang dari kebaikan, tercegah dari ya perbuatan yang baik. Maka balasan buat orang yang bakhil pun juga sesuai dengan jenis amalnya. Fahuwa dayyiqus sadr mamnu'un min insyirah. Orang bakhil itu sempit dadanya, tidak lapang dada. Dayyiqul atan saghirun nafs, pikirannya pun juga pendek. Ya, jiwanya kerdil. Qalilul farah, kegembiraannya sedikit orang bakhil itu. Kathirul ham wal gham wal hazan. Orang yang bakhil itu kata beliau banyak galaunya, banyak gelisahnya, banyak sedihnya. La yakadu tuqdu lahu hajah. Hampir-hampir kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kebakhilannya itu. Wal yu'anu 'ala matlub, bahkan tidak dibantu oleh Allah untuk meraih keinginannya. Wa huwa karajulin 'alaihi jubbah min hadid. Dia seperti orang yang memakai baju besi itu, Pak. Iya. Fa jama'at yadahu ila unuqihi, sementara dua tangannya itu terikat di lehernya, sehingga dia tidak bisa untuk mengeluarkannya. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama itu kapan? Saat kita koret, saat kita bakhil, disitulah keutamaan sedekah itu luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu yaitu kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan sedang takut jatuh fakir, jatuh miskin, saudaraku seiman. Nah, saat itulah pahalanya lebih besar, ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaya akhi, ya, hadis ini menunjukkan bahwa ya tercela sifat bakhil itu. Bahkan kata Al-Mawardi, sifat bakhil itu biasanya menimbulkan 4 akhlak yang buruk. Beliau berkata dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, qad yuhdithu 'anil bukhli min al-akhlaqil madmumah 4 akhlaqin nahika biha dhamman. Sifat bakhil itu bisa menimbulkan 4 akhlak yang buruk, yang tercela. Apa itu? Yang pertama, al-hirs, yaitu rakus, tamak. Ya. Yang kedua, wasyarah, yaitu ya, apa namanya? Tamak tadi, Pak. Wasu'udzon, berburuk sangka. Mau sedekah sama orang buruk sangka, jangan-jangan ini orang pura-pura ini. Iya. Setiap kali mau sedekah sama orang, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Ini sultan dulu. Waman'ul huquq, kemudian sifat yang keempat yang buruk itu mencegah hak. Itu hak fakir, miskin. Nah, ini akhlak Islam memang betul. Kata yang dikatakan oleh beliau itu ya, bahwa sifat bakhil itu seringkali menjatuhkan kepada 4 akhlak yang buruk tersebut, saudaraku seiman. Nah, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, i'lam anna sakha'a wal bukhla darajat, ketahuilah bahwa sifat dermawan dan sifat bakhil itu berderajat-derajat. فَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ السَّخَاءَ الْإِثَارِ. Derajat dermawan yang paling tinggi itu Isar namanya. Apa itu isar? Wahuwa antajuda bil mali ma'al hajati ilaih. Yaitu kamu tetap dermawan walaupun kamu lagi butuh. Wah, ini yang paling susah nih, Pak. Tetap dermawan padahal kita sedang butuh. Wa asyaddu darajatil bukhl an yabkhala al-insan 'ala nafsihi mal hajati ilaih. Dan derajat bakhil yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling jelek, yaitu seseorang bakhil kepada dirinya sendiri padahal dia butuh. Duitnya banyak, tapi saking koretnya, Pak, buat diri sendiri aja bakhil. Makanya sebagian ulama membedakan antara bakhil dengan syuh. Bakhil adalah orang yang bakhil kepada orang lain, tapi tidak bakhil pada diri sendiri. Ya. Sedangkan syahih, dia bakhil sama orang, bahkan kepada dirinya pun bakhil. Ya. Saking bakhilnya tuh, Pak. Buat mau beli sesuatu yang manfaat buat dirinya aja nggak mau. Saking bakhil dan koretnya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita, Rasulullah SAW berlindung dari sifat bukhl. Ya, Rasulullah SAW berlindung dari sifat apa? Bakhil. Maka kita pun demikian. Ya, hendaknya kita berlindung dari sifat ini, ikhwatul Islam, sifat bakhil ini. Bab fil munafiq wal mumassik wal mumsik. Fil munfiq wal mumsik. Bab tentang orang yang berinfak dan orang yang koret. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun hari kecuali di pagi hari yang para hamba masuk padanya kecuali dua malaikat turun. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat apa? Turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikan kebinasaan kepada harta orang yang pelit. Ya. Di sini kita ambil faedah, akhi. Saya menunjukkan bahwa para malaikat itu tugasnya berbeda-beda, Pak. Nah, di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah setiap pagi turun, Pak. Dua malaikat. Yang satu mendoakan supaya orang yang berinfak diganti. Yang satu mendoakan supaya orang yang pelit itu hartanya dibinasakan. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya akhul Islam. Hadis ini menunjukkan, ya, celaan terhadap orang-orang yang pelit, yang tidak mau berinfak. Dan bahwasannya hartanya itu malah binasa, Pak, akibat kepelitannya itu. Orang pelit itu kan menyangka kalau dia tidak berinfak, duitnya nggak bakalan berkurang. Salah besar itu, Pak. Justru dengan pelit itu malah Allah binasakan uang kita. Nggak barokah sama sekali. Iya. Justru dengan bersedekah Allah pelihara harta kita, Pak. Allah barokahi, masya Allah. Maka ini hadis ya akhul Islam, ancaman ya bagi orang-orang yang pelit. Di mana ia didoakan oleh malaikat supaya hartanya itu dibinasakan. Dan ini menunjukkan juga, ya, targib anjuran untuk bersedekah, berinfak, dan bahwasanya malaikat mendoakan supaya diganti itu, Pak. Iya. Bab al-khazin al-amin ahadil mutasaddiqin. Bab al-khazin, al-khazin itu bendahara yang nyimpen duit, yang megang duit. Al-amin yang amanah. Ahadul mutasaddiqin, salah satu orang yang bersedekah. Maksudnya, terkadang kan orang kaya punya bendahara, Pak. Dia punya perusahaan, ada bendaharanya yang ditugaskan untuk megang apa? Fulus. Nah, kalau misalnya pemilik harta itu berkata kepada bendaharanya, ya tolong keluarkan fulus duit untuk dibagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian si bendahara ini melaksanakannya dengan penuh amanah. Maka si bendahara ini tetap dapat pahala sedekah.

berikan kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Nah, di sini menunjukkan akhi ya, anjuran untuk memiliki bendahara yang muslim dan amanah. Jadi kalau antum mau ngangkat bendahara, usahakan dia pertama muslim, yang kedua dia amanah orangnya, Pak. Karena masalah duit itu, Pak, ngeri, Pak. Banyak orang kalau ngelihat duit itu matanya hijau, Pak. Sohe. Atau udah ngaji, berjenggot. Ya, ngelihat duit itu enggak tahan. Ya, akhirnya apa? Ngelihat duit itu imannya kayak hilang udah. Enggak ada rasa takut. Makanya dia korupsi, soalnya aku seiman rahiman ya rahimakum jami'an. Soalnya ya saya pengalaman lah ngadepin orang kayak ginian ini. Iya. Itu orangnya masya Allah ngaji, punya jenggot, tapi ternyata pas kita kasih amanah, fulus, raib entah kemana itu duit. Ngeri, Pak. Ya. Maka dari itu penting sekali, Pak, kalau menunjuk bendaharawan itu yang betul-betul amanah. Iya. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab anfiqi wala tuhsi wala tu'i. Bab berinfaklah dan jangan hitungan dan jangan menahan-nahan. Artinya kalau kita berinfak tuh jangan hitungan, Pak. Ya, kadang kita hitungan. Kita saya udah berinfak banyak, udah lah cukup, ngapain banyak-banyak gitu. Kalau kita hitungan, Allah pun nanti hitungan sama kita, Pak. Allah aja ngasih rezeki sama kita itu enggak hitungan, Pak. Terus kita mau berinfak kepada fakir miskin hitungan. Maka biasanya dikasih balasan yang sama. Seperti disebut dalam hadis begitu. An Asma binti Abi Bakr As-Siddiq annaha ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Nabi Allah, laisa li min syai illa ma adkhala alayya Zubair, fahal alayya junahun an ardakh mimma yudkhilu alayya? Faqala irdakhi mastata'ti wala tu'i fayu'i Allahu alayki. Dari Asma bintu Abi Bakar, semoga Allah meridainya, bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Nabiullah, aku tidak memiliki harta apa-apa kecuali yang diberi oleh Zubair, yaitu suaminya." Ya. "Apa berdosa, wahai Rasulullah, saya berinfak dari pemberian Zubair kepada saya?" Kan seorang istri wajib diberikan nafkah oleh suami. Nah, Asma ini mengatakan, saya enggak punya apa-apa kecuali pemberian dari siapa? Suaminya itu. Nah, kalau saya berinfak dari pemberian suami saya, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, irdakhi, berinfak saja sesuai dengan kemampuan kamu. Dan jangan menahan-nahan. Niscaya Allah akan tahan kepada apa untukmu rezeki. Hadis ini akhlak Islam menunjukkan bahwa seorang wanita boleh berinfak dari harta yang diberi oleh suaminya dengan tanpa izin suami bila ia tahu suaminya itu dermawan. Ya. Walaupun pada asalnya, Pak, seorang wanita itu kalau berinfak harus izin siapa? Suami harus. Tapi di sini Nabi SAW ketika ditanya oleh Asma tentang ia apakah boleh menginfakkan dari pemberian Zubair, Rasulullah tidak berkata kepada Asma, "Kamu sudah minta izin belum?"
Kata sebagian ulama, bisa jadi Rasulullah tahu

0: Wah, Zubair itu orangnya dermawan dan pasti memberikan izin kepada siapa? Istrinya untuk berinfak. Iya. Maka kalau seorang istri tahu dan yakin suaminya pasti mengizinkan, maka pada waktu itu nggak masalah. Dia tidak minta izin kepada siapa? Suaminya. Namun memang yang lebih baik minta izin dulu kepada suaminya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan seorang wanita hendaknya juga berinfak. Apalagi Rasulullah mengabarkan bahwa kebanyakan penduduk api neraka itu wanita. Makanya kata Rasulullah SAW, tasaddaqna ayuhan nisa, wahai wanita, bersedekahlah. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menahan-nahan hartanya dan tidak menginfakannya, maka Allah pun berikan balasan yang sama. Kalau tahan-tahan lagi, Pak. Iya. Dan kalau kita berinfak pun jangan hitungan, Pak. Tapi bukan berarti kita boros ya, karena boros pun tidak boleh. Iya, jangan hitungan. Sebab kalau kita hitungan dalam berinfak, Allah pun hitungan kepada kita. Ada demikian sudah masuk ke saya. Nah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman, kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Syahid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, ketika Anda berlayar di lautan dengan sebuah kapal bersama orang banyak, Anda mendapatkan tempat di bagian atas kapal tersebut. Sebagian yang lainnya mendapat tempat di bagian bawah, di dalam kapal tersebut. Anda yang berada di atas bersama orang-orang yang berada di bagian atas, bebas menyaksikan pemandangan, menikmati indahnya laut, riak dan gelombang. Anda melihat indahnya ikan. Ketika Anda butuh air, Anda tinggal ambil air di laut itu untuk keperluan-keperluan. Tetapi sebagian yang berada di bawah tidak seberuntung Anda. Jika dia ingin menyaksikan indahnya laut, jika ingin mereka mengambil air, mereka harus pergi ke atas. Bolak-balik, turun naik. Sehingga Anda atau sebagian orang yang berada di bagian atas kapal tersebut merasa terganggu. Dan orang-orang yang di bawah itu pun merasa tidak enak karena mengganggu orang-orang lain yang berada di atas kapal tersebut. Karena mereka harus bolak-balik turun naik ke bagian atas untuk mengambil air. Akhirnya mereka punya ide. Untuk apa? Mereka punya ide untuk melobangi bagian bawah kapal tersebut sehingga mudah untuk mengambil air. Mereka sepakat, bagaimana kalau kita lobangi saja bagian bawah kapal ini sehingga kita tidak mengganggu orang yang di atas lagi. Kita tinggal ambil air saja. Anda dan orang-orang yang di atas tahu bahwa mereka akan melobangi kapal itu, sedangkan kapal sedang berlayar di tengah samudra. Saudaraku, kalau dibiarkan, ini berbahaya. Kalau dibiarkan mereka melobangi dasar kapal tersebut, kapal air akan masuk dan bisa membahayakan tenggelam. Semua orang akan tenggelam. Anda tahu itu. Dan yang lain yang di atas tahu. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi seperti itu? Apakah Anda berpangku tangan, diam saja, tidak peduli dengan kondisi tersebut? Biarlah akhirnya Anda tenggelam bersama yang lainnya. Ataukah Anda mengajak yang lain-lainnya, mari kita cegah. Jangan sampai teman-teman kita itu melobangi kapal ini. Itu berbahaya, membahayakan dirinya, membahayakan kita semuanya. Mari kita cegah, kita halangi. Barangkali itu yang merupakan pilihan Anda. Saudaraku, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita menyaksikan kemungkaran, orang-orang yang berbuat kerusakan, saudara-saudara kita yang tergelincir, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan dia, perahu kita ini, dan kita semuanya tenggelam? Tidak. Kita akan berusaha menyelamatkan diri kita, mereka, dan kapal ini agar terus berlayar sehingga akhirnya sampai di tepian impian, di pantai impian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi. Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahammu 'ala safinah. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hududullah, syariat Allah, agama Allah, dan orang yang melanggarnya seperti sekelompok orang yang diundi untuk menaiki kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'duhum asfalaha. Sebagian mendapatkan tiket undian tempat di bagian atas, sebagian lagi mendapatkan tempat di bagian bawah. Orang-orang yang berada di atas bebas mengambil air. Sedangkan yang berada di bawah, izastaqau ma'an. Apabila mereka butuh air, mengambil air, marru ala man fawqahum wa adahum. Mereka akan naik ke atas melewati orang-orang yang di atas dan mengganggu serta mengusik mereka. Kemudian mereka sepakat, kata Rasulullah SAW, untuk melobangi kapal itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inhum tarakuhum, jika mereka yang berada di atas membiarkan orang-orang tersebut melobangi dasar kapal tersebut, melakukan perbuatan yang mereka inginkan tersebut, halaku, mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu bi aidihim najau wa najaman ma'ahu. Jika dia raih tangan orang itu, dia tuntun, dia bimbing dengan cara yang baik. Lihat, kata Rasulullah, dia raih tangan itu. Bagaimana kalau kita raih tangan seseorang? Dengan cara yang baik, kita tuntun, kita bimbing. Maka dia akan selamat dan orang-orang yang bersamanya akan selamat. Ini perumpamaan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kemungkaran. Jangan biarkan saudara kita tergelincir. Robah, tetapi robah dengan cara yang baik, yang arif. Seperti kalau kita melihat barangkali salah seorang dari saudara kita hanyut, diseret oleh gelombang, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan sibuk berteriak, hei, sudah dilarang mandi, masih mandi juga. Kenapa masih berenang juga? Rasain sekarang. Apakah seperti itu? Atau kita malah segera berenang untuk menolongnya, menariknya, menyeretnya kembali ke daratan. Setelah itu kita beri nasihat, kita ingatkan dia dengan cara yang baik. Ini dia. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, basirah, dengan cara yang lembut, hikmah, serta akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan hududullah, syariat Allah. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Sehingga mudah-mudahan bahtera yang kita gunakan untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala ini bisa selamat sampai ketujuan saat kaki menjejakkan surga Allah tabaraka wa ta'ala insyaAllah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidhar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar aja. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alif

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ta'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di keber

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majlis ilmu yang kita harapkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini berjudul Keajaiban Seorang Mukmin. Apakah mukmin itu memiliki keajaiban? Ajaib. Apakah betul seorang yang beriman memiliki karakter yang menakjubkan? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seandainya memang betul pribadi orang yang beriman itu menakjubkan, di mana letak keajaibannya? Kita mulai dengan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 104 Hijriah. Dan barangkali ada di antara jamaah sekalian yang pernah mendengar kisah ini atau sudah membaca kisah ini, karena makalah ada di tangan panjenengan sekalian. Kisah ini tentang seorang prajurit yang ditugaskan oleh raja untuk mengawasi daerah perbatasan negeri Irak. Tugas dia adalah memberitahukan kepada kerajaan manakala ada bahaya datang mengancam kerajaan. Maka dia ditugaskan di perbatasan. Manakala dia sedang bertugas, ketika dia sedang berpatroli, ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian dia. Ketika dia sedang berpatroli, dia melihat non jauh di sana ada sebuah tenda. Tenda itu berada di tengah tanah lapang. Dan tenda itu kelihatan sudah kusam, sudah lusuh, dan bahkan mungkin sudah sobek-sobek. Dia bertanya dalam hatinya, apakah ada orang tinggal di sebuah padang yang tandus ini? Ataukah ini tenda yang dipasang oleh para musafir yang sebelum dia melanjutkan pepergiannya, perjalanannya, dia lupa untuk tidak membongkar tenda tersebut? Akhirnya dia penasaran. Dia mendekati tenda itu. Kemudian dari celah-celah tenda yang sobek tadi, dia mengintip ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada penghuninya. Dan penghuninya adalah manusia. Namun manusia yang dia lihat adalah manusia yang sangat memprihatinkan kondisinya. Manusia tersebut adalah seorang kakek tua. Kakek apa? Emang ada kakek yang gak tua? Yang namanya kakek ya apa? Tua. Dengan penekanan bahwasanya kakek ini benar-benar apa? Benar-benar tua.

0: Ada seorang kakek tua yang subhanallah matanya itu sudah buta. Matanya sudah buta. Telinganya sudah hampir tuli. Kedua tangannya buntung. Dan kedua kakinya juga buntung. Mengenaskan gak? Mengenaskan sekali. Gak punya dua tangan, gak punya dua kaki, mata sudah buta, telinga juga hampir tuli. Ketika si tentara itu mendekat kembali, ingin mendengar apa yang sedang diucapkan oleh kakek tua tadi, ternyata saat itu dia mendengar sang kakek itu sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang doa itu kira-kira isinya, wahai Rabbi, betapa banyak nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wahai Rabbi, engkau telah memberikan begitu banyak keistimewaan kepada diriku, yang mana keistimewaan itu tidak dimiliki oleh hambamu yang lainnya. Wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi isi doanya adalah minta supaya bisa apa? Bersyukur. Menurut panjenengan doa itu aneh apa enggak? Hah? Aneh. Aneh bin ajaib. Ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, telinganya hampir tuli. Dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, nikmat yang engkau berikan kepadaku begitu banyak. Kata dia seperti itu. Dan engkau telah memberikan keistimewaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa bersyukur kepadamu. Prajurit tadi duduk termangu dia. Dia terheran-heran, apa gerangan yang dimiliki oleh orang tua tadi? Apa gerangan kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua tadi? Sampai dia itu minta kepada Allah agar dibantu bisa bersyukur. Maka prajurit tadi penasaran. Jangan-jangan ini orang punya harta karun mungkin ya. Apa kenikmatan yang bisa dilihat? Secara kasat mata enggak ada. Akhirnya dia mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai kakek tua. Waalaikumsalam. Ya, ada apa anak muda? Wahai kakek tua, tadi ketika saya berada di samping tenda ini, saya mendengar engkau melantunkan doa yang menurut saya sangat aneh. Dan menurut saya, doa yang panjenengan lantunkan itu tidak cocok dengan kondisi panjenengan saat ini. Loh, memang kenapa? Kata kakek tua tadi. Si prajurit itu mengatakan, apa kenikmatan yang engkau rasakan? Apa keistimewaan yang Allah berikan kepadamu? Padahal engkau seperti yang kami lihat, keadaannya begitu mengenaskan. Kata kakek tua tersebut, wahai pemuda, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepadaku. Andaikan Allah tabaraka wa ta'ala mengirim halilintar untuk membakar tubuhku, atau Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan diriku ke dalam sebuah lautan yang sangat dalam, atau Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat gunung besar kemudian dijatuhkan ke atas tubuhku sampai hancur rebuk, niscaya hal itu tidak menambah melainkan rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepadaku sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu apa? Lisan. Jadi walaupun sudah buta, sudah tuli, sudah buntung, masih ada satu anggota tubuh yang bisa dipakai. Apa itu? Lisan. Dengan lisan ini saya bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan ini saya bisa menasehati orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun wahai pemuda, alhamdulillah kamu datang ke tempat ini. Saya pengen bercerita bahwasanya sebagaimana yang kamu lihat, saya ini gak bisa ngapa-ngapain tanpa ada bantuan orang lain. Saya memiliki seorang putra semata wayang, satu-satunya putra saya, yang dia itu kalau saya pengen sholat, maka putra saya lah yang mewudui diriku, mengambilkan air wudu, kemudian dia wudui diriku. Ketika saya lapar, maka dialah yang menyuapi aku. Ketika saya haus, dia yang mengambilkan gelas, kemudian dia minumkan kepada diriku. Itulah anakku semata wayang. Namun wahai prajurit, saya sudah kehilangan anakku ini selama 3 hari 3 malam. Anakku satu-satunya yang senantiasa membantu diriku dalam setiap urusan, sudah 3 hari 3 malam tidak pulang ke tenda ini. Apa makna dari kata-kata kakek tua ini? Maknanya si kakek ini sudah tidak makan dan minum berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu pun masih apa? Masih berdoa kepada Allah supaya apa? Bisa bersyukur. Nek panjenengan telat ledahar sak jam rong jam pripun? Hah? Pripun ibu-ibu, bapaknya kalau telat, panjenengan telat masak, bapak pripun bu? Hah? Pripun pak kalau ibu itu telat masak? Maling telatnya 3 jam. Suwe temen ustaz 3 jam. Ini kakek sudah 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Akhirnya dia berkata kepada sang prajurit, wahai prajurit, tolong carikan anakku. Tolong carikan anakku. Di mana gerangan anakku berada? Baiklah, kata prajurit tersebut. Akhirnya dia tinggalkan tenda itu. Kemudian dia keliling mencari di sekeliling tenda itu. Dia cari-cari, ternyata gak ada. Akhirnya dia melanjutkan langkahnya ke tempat yang lebih jauh. Dia naik ke sebuah gundukan tanah, ya, sebuah bukit. Kemudian dia lihat, adakah dari atas bukit itu terlihat ada sosok manusia? Betul, ketika dia naik ternyata nun jauh di sana ada sebuah titik hitam yang kemungkinan itu adalah manusia. Akhirnya dia deketi. Dia deketi, deketi, deketi. Ternyata benar. Ternyata benar orang tersebut atau titik hitam itu adalah ternyata seorang manusia. Seorang manusia yang sedang tertelungkup. Dan bukan hanya tertelungkup. Ternyata manusia tersebut telah tercabik-cabik tubuhnya dimakan binatang buas. Tubuhnya tercabik-cabik dimakan binatang buas. Dan dia yakin betul, prajurit itu, bahwasanya ini adalah putra dari si kakek tua. Tapi dia bingung bagaimana cara memberi kabar kepada si bapak. Bayangkan jenengan, anak semata wayang, satu-satunya yang mengurusi urusan dia, tahu-tahu sudah apa? Meninggal dunia. Meninggal dunianya dengan cara yang mengenaskan. Dimakan apa? binatang buas. Kalau njenengan jadi prajurit itu cara ngabarinnya pripun? Hah? SMS. Gak bisa baca SMS. Dan gak ada HP saat itu. Tahun 104 Hijriah saat itu. Akhirnya dia bingung itu prajurit. Ah, gimana caranya? Muter-muter otak dia sampai akhirnya dia ketemu sebuah ide. Kemudian dia datang ke tenda tadi dan mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukankah engkau anak muda yang tadi saya mintai tolong? Iya betul. Gimana kabar anak saya? Pertanyaan pertama, gimana kabar anak saya? Prajurit tadi mengalihkan pembicaraan. Kata dia, kakek, menurut kakek lebih utama mana? Antara kakek dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Lebih mulia mana? Antara kakek dengan siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Kata kakek tadi, ya jelas Nabi Ayyub lebih mulia karena dia adalah seorang Nabi. Sedangkan saya adalah manusia biasa. Kakek, tahukah kakek apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ayyub? Saya tahu persis ujiannya. Bukan hanya itu, wahai kakek. Nabi Ayyub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dijauhi oleh para tetangganya. Ya, saya tahu itu. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu, wahai kakek. Nabi Ayyub alaihissalam sampai istrinya sendiri tega untuk meninggalkan beliau. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Nabi Ayyub tetap bersabar dan bersyukur. Kemudian terus nerocos itu siapa namanya? Prajurit itu bercerita tentang siapa? Nabi Ayyub. Akhirnya si kakek ini lama-lama dia bertanya, loh, saya itu tanya tentang anak saya, kok malah kamu dongeng tentang siapa? Nabi Ayyub. Apa yang pengen engkau sampaikan?
1: Bingung ya, apa yang pengen?
0: Wahai kakek, setelah saya cari kemana-mana, ternyata saya temukan putra Anda telah meninggal dunia dimakan oleh binatang buas. Begitu mendengar kata-kata tersebut, kakek tua tersebut langsung menundukkan kepalanya dan dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku seorang putra yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Prajurit tadi tambah mumet. Sekarang dia punya tugas menguburkan berapa orang? Dua orang sekaligus. Kalau tadi dia mikir menguburkan satu orang, sekarang apa? Dua orang. Akhirnya dia sendirian, dia kubur itu dua orang. Setelah dikubur, dia kembali ke pos penjagaan. Malam harinya dia tidur seperti biasanya. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Bermimpi apa? Dia bermimpi bertemu dengan kakek tua yang tadi dia temui siang hari. Tapi keadaannya sudah berubah sama sekali. Tangannya sudah utuh, kakinya sudah utuh, wajahnya berseri-seri, dan dia memakai dua helai kain sutra, dan dia sedang berjalan-jalan di dalam taman surga. Si prajurit tadi terheran-heran, wahai kakek tua, apakah benar ini engkau yang tadi saya temui tadi siang? Ya betul, sayalah yang engkau temui tadi siang, dan sayalah yang engkau kubur tadi siang. Bagaimana kok kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kok kamu bisa berjalan-jalan di taman surga? Kata kakek tua tersebut, wahai anak muda, Saya bisa berjalan di dalam taman-taman surga ini karena saya berusaha untuk senantiasa bersyukur dan bersabar.
2: Apa? Syukur dan apa?
0: Sabar. Ini kisah seorang ulama hadis yang bernama Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi.
2: Orang yang membaca kisah seperti ini sangat ajaib dan menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah cacat luar biasa, tiga hari tiga malam dia tidak makan dan minum, masih bisa nopo? Masih bisa sabar, bahkan masih bisa nopo? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hanya itu yang bisa kita katakan. Menakjubkan dan masya Allah. Bandingkan dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini. Bahkan mungkin termasuk di dalamnya kita. Ketika kita dapat nikmat banyak, lupa sama yang memberi apa? Nikmat. Ketika ditimpa musibah sedikit, apa? Ngersulo. Ya. Itulah kondisi kita. Apakah seperti itu pribadi seorang mukmin? Apakah seperti itu karakter seorang yang beriman? Jawabannya tentunya bukan. Tapi kenyataan yang ada, sebagaimana disebutkan sebagian ahli sejarah Arab, sehingga saya Al-Amir Syakib Al-Arsalan, kata beliau, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dan terhalangi oleh tingkah polanya siapa? Tingkah polanya siapa? Kaum muslimin. Islam, keindahan ajaran Islam itu terhalang, gak bisa dilihat. Gara-gara siapa? Gara-gara nyong kalin jenengan. Gara-gara kita, kaum muslimin. Pernah diceritakan, ada seorang Cina, seorang Tionghoa yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia sangat takut dengan kaum muslimin. Sangat apa? Takut. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa? Hah? Monster. Mengerikan. Ya. Arab ketemu rawani. Ya. Kenapa kok seperti itu? Pernah suatu kejadian ketika dia masih kafir, belum masuk ke dalam agama Islam. Dia naik becak. Ketika naik becak itu, nun jauh di sana dia papasan dengan kaum muslimin yang sedang keliling untuk takbiran. Ya, malam Idul Fitri biasanya kan sebagian kaum muslimin pada apa? Pada kentongan, ya, naik truk rame-rame bawa obor sambil apa? Takbiran. Gak sengaja dia melewati sebuah jalan pakai becak atau naik becak berpapasan dengan apa? Kaum muslimin. Yang ada di dalam hati dia saat itu cuma deg-degan aja. Abdi apa kaken dia. Masih ingat kejadian berapa Mei? Hah? Kejadian bulan Mei kelabu ketika etnis Cina dihabisi. Ya. Dia barangkali juga takut dengan kejadian seperti itu. Ketika berpapasan ternyata betul yang dia khawatirkan terjadi. Apa yang dialami oleh dia? Orang yang ada di truk itu rame-rame meludahi orang Cina tersebut. Gak salah, gak apa, tahu-tahu apa? Diludahi. Diludahi. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Perilaku sebagian kaum muslimin yang menutupi keindahan Islam. Belum lagi kalau kita bicara masalah kebersihan. Sekarang negara yang terkenal bersih mana?
0: Mana? Indonesia? Mana? Jepang. Negara yang terkenal bersih apa? Jepang. Kamar mandi di sana jerene sing wis tau ngana. Orana laler. Kamar mandinya enggak ada apanya? Enggak ada lalernya. Kalau kita di Indonesia di terminal kepriwe? Masya Allah, ambune. Nah, jangan ke di terminal. Kita lagi kepanasan naik sepeda, pengen bernaung di bawah pohon, baru menyandarkan sepeda langsung apa? Mak sereng. Apa? Bau pesing. Nah, subhanallah. Beginikah kondisi negara kaum muslimin terbesar di muka bumi? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup karena perilakunya siapa? Kaum muslimin. Negara yang terkenal disiplin, ngantrine rajin. Mana? Negara mana? Indonesia? Baru lampu merah, hijau, sebentar. Paling belakang wis apa? Din. Padahal dia tahu, dia di belakang itu enggak mungkin dapat apa? Dapat bisa lewat itu enggak mungkin. Karena masih apa? Masih jauh. Subhanallah. Begitukah akhlak yang diajarkan oleh agama kita? Kepribadian yang bagaimanakah seharusnya seorang mukmin? Ini yang akan kita bahas. Seorang mukmin dia dituntut untuk memiliki kepribadian yang indah. Kepribadian yang memiliki pesona. Kepribadian yang menakjubkan. Nek disawang niku nyenengaken. Ya. Ada enggak orang nek disawang niku mboten nyenengaken? Wonten apa mboten? Akeh. Wong nyawang kudu seneng, tapi apa? Seneb. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Kalau diperiksa KTP-nya orang itu apa? Islam. Subhanallah. Orang Islam disawang nyenengaken, bukan nyenengaken. Itu bukan karakternya seorang muslim. Apalagi seorang mukmin. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita hidup di dunia pasti akan mengalami kondisi di atas dan pasti akan mengalami kondisi di mana? Di bawah. Di dunia itu ada senang, ada apa? Susah. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada kenyang, ada lapar. Apakah mungkin orang yang hidup di dunia waruk terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apakah mungkin kita hidup di dunia senang terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang beriman dalam kondisi dia di atas maupun dia kondisi di bawah, dia senantiasa berada di dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya ujian itu adalah ada maksud dan hikmah di baliknya. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya hidup dan mati. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik. Kata Imam At-Tabari maksudnya adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang paling bersegera untuk mencari keridhaan Allah. Manakala dia susah, yang dipikir adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan ridho Allah. Manakala dia senang, yang dipikirkan apa yang seharusnya saya lakukan sehingga saya bisa menggapai keridhaan Allah. Itulah orang-orang yang lulus dari ujian. Jadi orang yang beriman itu memiliki, kata orang, positive thinking. Ya. Berpikir yang baik-baik saja.
2: Ketika dia dapat nikmat, dia balas kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia sikapi itu dengan apa? Sabar. Syukur dan sabar. Itulah pangkal di antara sekian pangkal keajaiban akhlak seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mukmin." Nabi mengatakan, alangkah menakjubkannya kondisi orang yang beriman. Nabi berkata, ajaib. Orang yang beriman itu ajaib hidupnya. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Kehidupan orang yang beriman seluruhnya itu baik dan indah. Kenapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra'u syakar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Apa? Syukur dan apa? Sabar. Ini yang akan kita kupas insyaAllah pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan bahas masalah apa? Syukur. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Makalah sudah ada di hadapan jamaah sekalian untuk menyingkat waktu, maka bisa dibaca langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Kenapa? Bersyukur akan menambah kenikmatan. Berarti tujuan jenengan kalau dapat gaji 13 syukur ben ana gaji 14 gitu. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita bersyukur? Karena untuk menghindari dari azab Allah. Ada yang lain? Bagus. Ibadah. Alias mentaati perintah siapa? Perintah Allah. Jawaban yang pertama yang paling mudah. Kenapa disyukur? Karena disuruh. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa sholat? Karena disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Mudah kan? Kenapa bersyukur? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Sampai-sampai saking banyaknya enggak bisa diapa? Dihitung. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18. Pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Seorang miskin itu ngeluh. Pak Yunus, saya dari dulu kok miskin terus. Gak pernah apa? Gak pernah kaya. Ada gak di sini yang dari dulu miskin, gak kaya-kaya? Wonten apa mboten? Hah? Kok gak ngaku ini? Semuanya kaya di sini. Iya. Ada orang miskin, lama miskinnya. Mungkin dari warisan ya. Warisan dari siapa? Dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya miskin, akhirnya dia dapat warisan. Warisannya warisan apa? Miskin. Ya. Warisan miskin. Dia miskin sekali. Akhirnya dia ngadu sama Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus, saya ini kok miskin banget ya dari dulu. Saya gak punya duit. Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya Yunus bin Ubaid ini pintar dia. Dia ajak orang tersebut untuk berpikir. Wahai fulan, kalau misalnya ada orang datang ke rumah jenengan, kemudian dia itu pengen beli mata panjenengan. Pengen beli apa? Mata. Mata ini mau dibeli. Ini masih hidup ini, bukan sudah apa? Bukan sudah mati. Jadi ada tok tok tok sinten kulo, badhe nopo?
0: badhe tumbas paninganipun panjenengan. Kalau ada orang yang pengen beli matane panjenengan, misalnya satu mata dihargai 50 juta. Berarti rong mata pira? 1 juta. Gimana? Kamu mau enggak? Kata orang miskin tadi, enggak mau. Masa mata dibeli? Nanti saya ngelihat pakai apa kalau mata saya dibeli? Akhirnya, baiklah kamu enggak mau dibeli. 100 juta enggak mau 100 juta saya. Ya wis. Coba kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu pengen beli telinga sajalah. Matanya enggak usah. Beli apa? Telinganya. Mungkin ada orang kecelakaan, telinganya hilang. Akhirnya dia pengen pasang telinga. Beli telinga jenengan, dibayar 50 juta, mau saya. Akhirnya dihitung satu-satu. Ada yang pengen beli lisannya, enggak mau. Dihargai 100 juta, enggak mau juga. Pengen beli kaki, enggak mau. Pengen beli tangan, enggak mau. Setiap anggota tubuhnya dihargai 100 juta, enggak mau. Kata Yunus bin Ubaid, subhanallah. Kamu mengatakan diri kamu miskin. Kamu itu bukan hanya jutawan. Kamu itu miliarder. Kenapa? Karena kamu itu punya barang-barang yang kalau dinilai itu ratusan juta, bahkan mungkin 1 miliar lebih. Bagaimana kamu itu mengatakan diri kamu itu miskin? Inilah kenyataannya kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata banyak sekali. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Yang terlihat jelas tangan kita masih utuh. Ya. Bagaimana orang yang tangannya sudah tidak apa? Sudah tidak bisa digerakkan karena stroke. Jajar nek padane nuwun sewu. Pengen ngupil ke priwen jajar. Itu suatu hal yang sangat mudah kan? Suatu hal yang mungkin ngupil siapa? Artinya enggak apa ya. Bukan suatu hal yang mungkin istimewa di mata kita. Tapi seandainya panjenengan pengen ngupil, kok tangannya dibanda, di apa? Diikat, rasanya gimana? Hah? Bayangkan, ini bisa kita lepas. Tapi orang yang stroke, yang dia itu hanya di atas kasurnya, tangannya gak bisa digerakkan. Bagaimana dia pengen ngupil? Bagaimana dia pengen membaca Al-Quran? Bagaimana dia pengen mengambil gelas sendiri? Bagaimana dia pengen mengambil nasi di atas piring? Subhanallah. Ini yang terlihat. Yang tidak terlihat, lebih banyak lagi. Contoh, ginjal. Kenapa? Ginjal. Apa sih fungsinya ginjal di perut kita? Nyaring apa? Nyaring darah kita. Karena darah ini banyak racunnya. Tugasnya ginjal adalah membersihkan darah tersebut supaya kembali bersih dan racunnya hilang. Itu tugasnya apa? Ginjal. Nek ginjale macet, gimana? Harus apa? Harus cuci apa? Darah. Harus cuci darah. Panjenengan tahu, cuci darah niku gratis napa bayar? Hah? Gratis, penak temen gratis. Rumah sakitnya dewek apa? Bayar. Kalaupun mau dapat gratis, harus pakai rujukan, le muter-muter nanti mumet. Untuk dapat apa? Rujukan. Paling gampang bayar, biar cepat. Sekali cuci darah bayar berapa? Hah? Mungkin 1,5 mungkin. 1,5 apa? Juta. Dalam seminggu cuci darah berapa kali? Minimal 2 kali. Berarti minimal itu ya. Minimal. Bisa jadi 3 kali. Seandainya 2 kali saja berarti 1 minggu ngentong akan duit pirang. 3 juta. Sebulan. Hah? Setahun. Nek arep urip 5 tahun. Gimana? Subhanallah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana ginjal yang ada
2: atau ginjal bikinan manusia tersebut. Gede bentuknya.
0: Katanya orang yang pernah cuci darah, saya enggak pernah, alhamdulillah semoga enggak. Ya. Katanya orang yang cuci darah, panjenengan itu suruh tiduran di atas kasur, terlentang, kemudian dimasukkan satu selang dari tangan kanan misalnya, kemudian selang yang satunya dimasukkan ke tangan apa? Kiri. Kemudian darah yang ada tubuh kita disedot, lalu dicuci di dalam ginjal bikinan manusia yang gede, yang gak bisa dibawa ke pasar. Biasanya kita harus datang ke situ. Dan prosesnya itu katanya sampai 5-6 jam. Duduk tiduran di situ, darah disedot, dicuci, dimasukkan lagi. 5-6 jam. Subhanallah.
2: Sedangkan ginjal yang Allah berikan kepada kita besarnya seperti ini. Hanya sekepal saja. Hanya sekepal saja dan itu bisa kita bawa kemana-mana dan kita tidak perlu bayar. Ginjal yang Allah berikan kepada kita gratis. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana ya, yang Allah berikan yang akan kalian dustakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak.
0: Bagaimana caranya bersyukur, Ustaz? Cara bersyukur sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan praktek anggota tubuh kita. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini ku kepripun. Syukur dengan hati itu adalah dengan meyakini bahwasanya nikmat yang kita rasakan semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Kita sudah praktek apa belum? Syukur tingkat pertama ini kita sudah praktek apa belum? Sampun apa dereng?
2: Mungkin kelihatannya gampang ya, kelihatannya mudah, kelihatannya ringan. Tapi kalau kita lihat praktek masyarakat, masih banyak di antara mereka yang menisbatkan nikmat yang mereka rasakan kepada selain Allah. Contohnya nopo gampang. Usaha, bisnis, baru buka berhasil, luar biasa. Keuntungannya berlipat ganda. Ketika dipuji sama temannya, Jen, akeh temen duite, berhasil temen bisnisnya, apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan pertama kali? Sapa disi, sarjana ekonomi, SE. Subhanallah. Ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada dia pertama kali ketika ditanya, dinisbatkan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri.
0: Contoh yang lain. Punya rumah besar sekali. Gedung. Besar sekali rumahnya. Ketika ada teman datang ke situ. Kemudian terkagum-kagum dengan besarnya rumah. Dia bertanya, gede teman ya Umay. Ya iya, keturunan ningrat. Sapa disit, wong tuaku kan pejabat. Mulanya umahku gede, subhanallah.
2: Jadi pertama kali dia nisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Termasuk contoh yang lebih memprihatinkan dari itu. Di sebagian masyarakat kita, masih banyak orang-orang yang setelah panen padi, di pojok-pojok sawah, wonten nopo. Hah? Ada apa di pojok-pojok sawah setelah panen?
0: Ada beras merah, ada kelapa hijau, ada apa lagi ya? Saya udah lupa itu. Hah? Anak rokok, rokoknya apa? Marlboro apa gudang garam?
2: Itu buat siapa itu? Hah? Buat siapa? Persembahan untuk Allah? Iya. Enggak mungkin. Itu diperuntukkan untuk yang memberi padi menurut mereka. Siapa? Dewi Sri. Dewi Sri. Subhanallah. Syukur tingkatan pertama adalah engkau meyakini bahwasanya nikmat yang dirasakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Ini namanya syukur. Syukur yang kedua. Syukur dengan lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panenan berhasil. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Anak lulus UMPTN. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Punya cucu baru lahir. Alhamdulillah. Gaji 13 turun sebelum Ramadan. Apa? Alhamdulillah. Ketiban duren. Kalau jatuhnya di samping kita enggak apa-apa ya. Kalau jatuhnya di atas kepala kita. Mudah apa badan? Mudah enggak? Mudah. Semua orang bisa. Kalau syukur itu hanya alhamdulillah dengan lisan, semua orang bisa. Tapi nanti kita akan bahas syukur tingkatan ketiga yang jarang orang bisa melakukannya. Termasuk syukur dengan lisan. Selain mengucapkan alhamdulillah, juga dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain. Dalilnya apa? Surat Ad-Duha ayat 11. Ayat terakhir, sinten sing apal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini seharusnya idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kalau dapat rezeki nomplok, begitu dapat rezeki langsung leh-leh, nduk-nduk aja ana sing nganti cerita ya. Mbok pada ngutang. Ketika dapat nikmat ditutup rapat-rapat. Giliran susah apa? Ngorong-ngorong. Woro-woro. Subhanallah, kebalik. Seharusnya ketika dapat nikmat kita ceritakan kepada orang lain. Minimal kancane dewek melu bungah, minimal teman kita ikut apa? Ikut senang. Syukur-syukur apa? Dibagini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha." Kalau kalian masak daging, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Wa ta'ahad bihi jiranaka. Kalau kuahnya sudah banyak, diapakan? Bagi-bagikan. Apa nih? Tujuh etok. Iya. Yeah. Lebih bagus. Lebih mending. Daripada kur bagini apa nih? Ambune. Wong se-RT kebagian mambu gule. Kita ngendiki sumbernya. Kita. Kur kebagian apa? Ambune tok. Atau bakar sate. Orang satu RW mambu kabeh. Kita ngendiki jane sumbernya. Lebih mending orang yang bagi-bagi apa? Kuah. Syukur-syukur kalau baginya enggak cuma kuah. Tambah apa? Isine apa? Dagingku sekepol kebri weser. Loh, yang pinterlah. Tambah ya apa? Tempe. Tambah ya apa? Tahu. Tambah ya apa? Cecek. Sehingga tetangga kita bisa merasakan gulai apa? Gulai tempe. Masih mending daripada orang yang apa? Yang orang-orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini syukur dengan apa? Lisan. Syukur tingkatan yang ketiga yang paling berat. Syukur dengan apa? Dengan praktek. Dengan amalan tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya adalah dengan mempergunakan anggota tubuh ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya mata. Allah beri kita mata, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Telinga ini, cobalah. Biarkanlah yang masuk ke telinga kita ini adalah suara-suara lantunan ayat suci apa? Al-Quran. Biarkanlah yang masuk ke dalam telinga kita ini adalah pengajian-pengajian, majelis ta'lim, majelis ta'lim. Biarkanlah yang masuk ke telinga kita inilah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para dai. Masa seorang yang beragama Islam ketika dicek di rumahnya koleksi CD dan VCD-nya isinya apa? Nek ora campur sari, jeleng maning sijine lengger. Sijine maning cucak rowo, masya Allah. Satu lagi diangkat rock, satu lagi dangdutan, satu lagi gendingan, masya Allah. Kapan dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Ya dong-dong Ustaz, ini anak kematian. Akhirnya Al-Quran itu identik dengan orang apa? Orang mati. Nek wong matinya setahun sepisan, ngeluangkan Al-Quran ini pira? Setahun sepisan. Subhanallah. Ya. Apakah kita tidak bisa menjadikan hari-hari kita itu dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur Allah telah memberikan kita telinga. Mari kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Mata kita yang masih punya televisi di rumah, ya, lebih sering mata ini digunakan untuk nonton TV apa nonton apa? Apa membaca Al-Quran? Mata ini lebih sering digunakan untuk melihat acara televisi atau untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran? Ngaku? Lebih banyak mana? Separo-separo. Esi mending sing separo-separo nih. Ada orang yang sedina mut. Kalau enggak main PS, nonton TV, nih orang nonton TV, main game. Kalau enggak seperti itu, mungkin baca koran. Dia bisa duduk berjam-jam baca koran, tapi nemben jagung 5 menit maca Quran, gimana? Apa? Sanggup. Baru 5 menit. Dia bisa tahan baca Quran selama berjam-jam. Masa baca Al-Quran 5 menit dia sudah ngantuk? Mana wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk kaki kita. Kaki kita ini harus kita syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Langkahkan kaki kita ini kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Masjid. Terus? Majelis ta'lim. Terus?
0: Enggak nih masa kur masjid kalau masjid taklim tok?
2: Ke pasar. Iya. Ke pasar jadi doi Allah sama enggak? Hah? Ini sih bakul-bakul kok diem saja ini. Enggak. Ya tergantung. Ke pasarnya harap nyopet atau harap dagang. Kalau mau nyopet ya jelas dia apa? Diburukai oleh Allah. Tapi kalau mau ke pasar, tujuannya adalah untuk mencari nafkah demi memberi makan anak dan istri adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jadi panjenengan jangan malas-malesan dikira mencari nafkah bekerja itu bukan ibadah. Ini kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita termasuk harta yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita akan mengeluarkan kita, kita akan beli sesuatu, pikirkan. Apakah sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Jangan sampai kita itu hanya beli karena termotivasi tetangga yang beli. Misalnya, tuku TV sing paling gede siki pirang in. Yang paling besar sekarang TV berapa in? Hah? Berapa? 29. Apa iya ujarku wis ana home theater, ha? Sudah ada yang berapa? 50. Ya. Beli TV 50 in. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena melihat tetangga beli. Sebelum kita mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, pikirkan sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Atau justru sebaliknya, sesuatu itu akan mendatangkan kemurkaan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap keping duit yang kita keluarkan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulane wong sing sugih telat le mlebu apa? Surga. Penang. Jadi masuk sumbernya dari mana? Kemudian keluar untuk apa? Mulane wong sugih telat sekian puluh ribu tahun sebelum orang miskin. Jadi orang yang miskin wis nang surga, iki nembe timik wong sugih nembe mlebu. Kenapa? Kebanyakan pertanyaan. Gimana? Menjadi orang miskin apa orang kaya? Hah? Batak pengen apa wong sugih? Hah? Ya tergantung. Kalau jadi orang miskin ya miskin yang bersabar, jadi orang kaya ya orang kaya yang bersyukur. Ini syukur tingkatan ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Tentunya bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan banyak. Tapi sedikit hamba yang bersyukur maksudnya adalah syukur dengan apa? Dengan amalan atau dengan praktek. Ini adalah cara apa? Bersyukur. Berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Apa kiatnya? Di antara kiat, yang pertama adalah meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usika ya Mu'adz. Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salah." Jangan sampai engkau lupa wahai Muhammad, setiap akhir salat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Wahai Rabbi, tolonglah aku supaya aku bisa zikrika, nopo? Zikir. Syukrika, nopo? syukur. Husni ibadatik, nopo? Beribadah dengan baik. Ini resep yang pertama. Harus apa? Minta tolong kepada siapa?

Wong omah gedhe dibandingkan dengan omah apa? Presiden. Enggak bisa syukur. Terus dibandingkan sama siapa, Ustaz? Dibandingkan orang yang tidak punya rumah. Kalau kita ke masjid pengajian, punyanya kursi sepeda ontel. Jangan melihat orang yang naik Tiger. Jangan melihat orang yang naik Ninja, tapi lihatlah orang yang berjalan kaki. Kalau kita hari ini lauknya tempe tahu, jangan melihat orang yang lauknya apa? Gulai karo sate. Tapi lihatlah orang yang hari ini lauknya kur uyah karo jelantah. Ya. Kalau seperti itu kita akan termotivasi untuk bersyukur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang nikmat duniawinya berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum." Karena dengan seperti itu kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, berarti kalau kayak gitu, kalau sholat kita bolong-bolong, dinasehati sama orang, dening sholatnya bolong-bolong, si mending nyong sholat. Ayo orang sholat babar belas. Melihat orang yang di bawah kita. Ini benar gak? Kenapa? Kenapa gak benar? Hah? Karena ini bukan masalah dunia, duniawi, masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kita jangan ngelihat orang yang apa? Yang di bawah kita. Nah kayak gue orang maju-maju. Ya. Sholatnya si bolong-bolong, dinasihati, deneng sholatnya bolong-bolong. Si mending nyong sholat. Ayo tangga pula tau sholat. Kalau masalah ibadah, lihat orang yang di atas kita. Ya, ini pembahasan tentang syukur. Berikutnya pembahasan tentang apa? Sabar. Banyak sekali ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi kalau menilik hadis ini, sabar itu adalah merupakan karunia yang paling besar. Cuman ketika bicara masalah sabar, kebanyakan orang itu memahaminya separo-separo, ya, enggak sempurna memahaminya. Dia itu kalau bicara sabar, pemahamannya sabar ketika ditimpa apa? Musibah. Jadi nek anaknya meninggal sabar, nek lagi sakit sabar, panene panen wereng apa? Sabar. Jadi sabar itu dikonotasikan, diimagekan dengan sesuatu yang berkaitan dengan musibah. Padahal sabar itu lebih luas. Sabar itu enggak cuma itu. Sabar itu memiliki bentuk-bentuk. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang namanya ibadah, itu memang secara asal mengekang kita. Ya, secara asal itu mengikat kita. Contoh, bagi enak-enak panjenengan sare, lagi enak sare ketika subuh kok ujuk-ujuk nopo azan. Secara syahwat

0: antara hawa nafsu enak mana? Hah? Enak mana? Tidur semakin merapatkan selimut atau lebih enak kita bangkit kemudian kita berwudu? Lebih enak mana? Tidur. Makanya kebanyakan lebih milih apa? Tidur. Yang namanya ketaatan membutuhkan kesabaran. Contoh yang lain, kita punya duit banyak, lebih enak mana? Dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada orang miskin, atau kita gunakan duit itu semuanya untuk kita, lebih enak mana? Untuk diri sendiri. Wah, penak temen nyong sing kesel kaya sing mangan. Alasan sebagian orang ya, ketika bekerja membanting tulang, sudah terkumpul duit banyak, dia berpikir, siapa sih wong kere penak temen nyong sing kesel karena sing kepenak. Subhanallah. Ada lagi orang yang mau berhaji. ONH sekarang berapa? Berapa? 30 atau 31 juta. 31 juta. Mendingan kok ngapa? Mendingan buat apa? Mendingan buat buka toko, ya. Buat beli apa, ya. Yang namanya ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, dalam sebuah firman dalam surat Maryam ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah. Karena butuh sabar. Ibadah tanpa kesabaran gak mungkin. Yeah. Tanpa kesabaran dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala gak mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Ini tingkat pertama. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Yang namanya maksiat itu kelihatannya enak. Enak apa enggak? Enak banget. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya syahwat itu kelihatannya indah. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati apa? Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada hewan ternak, kepada kebun, itu indah di mata kita. Jadi ketika kita melihat wanita, indah enggak? Indah enggak? Enggak? Enggak pernah lihat wanita masa? Indah. Syahwat kita menuntut kita untuk melihat. Rasanya nek ora dideleng kok kaya apa? Rezeki nomplok kok ora di, ora dicukut ya. Itulah dorongan syahwat. Syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada perempuan seliwar di depan kita. Rasanya kok eman-eman temen orang disawang. Orang balen-balen dengan pikiran, wah ini kalau misalnya gak dilihat nanti ini bisa jadi gak terulang. Kesempatan emas ini. Ya. Atau ketika kita sedang bertandang, bertamu di rumah teman kita, teman akrab kita. Kemudian di situ banyak koleksi VCD. Yuk nonton yuk. Aduh, ya nonton apa ora ya. Iki jarang-jarang ya tawaran kaya kiye ya. Syahwat. Syahwat setan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. pengen tobat, ya Allah, tobatlah. Aku rencanane bulan puasa iki mau saya jadikan sebagai titik tolak untuk meninggalkan merokok. Karena siang hari sudah enggak merokok, jebule bisa. Masa wengi ora bisa. Akhirnya punya tekad bulat, Ramadan ini saya pengin tinggalkan rokok. Berjalan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, alhamdulillah bisa. Begitu ronda. Begitu apa? Ronda. Teman kita membawa gudang garam. Gudang garam 16 esi apa? Sikap. Mas, udut mas. Aduh. Gratis cek. Freeway ya. Nah. Disinilah. Seorang hamba dituntut untuk bersabar. Ya. Dia dituntut untuk bersabar. Ketika dia diperintahkan oleh dokter untuk tidak merokok, kenapa bisa? Ya. Ketika sakit parah, misalnya kanker atau paru-paru, ya. Kemudian kata dokter, kalau kamu mau sembuh, syaratnya satu, nggak boleh apa? Merokok. Berapa lama dok sampai sembuh? Ya. Bareng wis mari apa? Halimani. Kalau mendapatkan perintah dari dokter, kenapa bisa? Ketika mendapatkan perintah dari Rabbul Alamin dan dari Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak bisa? Itulah yang namanya kesabaran. Itulah yang namanya apa? Kesabaran. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Butuh menahan diri. Makanya sabar secara bahasa itu berarti menahan dan mencegah. Jadi kita tahan diri kita. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan sekian banyak perbuatan maksiat. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi disitulah letak ujiannya. Banyak orang lulus ujian ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah. Miskin bisa sabar. Sakit bisa sabar. Meninggal keluarganya bisa sabar. Tapi belum tentu orang yang seperti ini akan lulus ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan. Diberi kesehatan. Diberi kekayaan. Diberi keturunan yang banyak. Diberi kedudukan yang tinggi. Belum tentu orang ini bisa lulus dari ujian. Karena yang namanya ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, itu bukan hanya dengan sesuatu yang susah, tapi termasuk sesuatu yang enak itu juga bisa merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan itu bukan hanya ditimpa musibah, meninggal, sakit, kecelakaan, lapar. Bukan hanya itu. Rizki melimpah ruah itu juga ujian. Makanya banyak orang yang gak kuat. Contoh gampangnya siapa? Korun. Korun ujiannya apa? Ujiannya punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu dia kumpulkan di gudang-gudang dia. Dan setiap gudangnya itu dikunci. Setiap gudangnya dikunci. Dan kunci gudangnya itu tidak kuat untuk diangkat oleh beberapa orang pemuda kuat. Apa nih? Kunci nih. Siapa wong sugih nang kene sing kaya gue? Hah? Kuncinya saja gak bisa diangkat oleh seorang yang kuat. Gak cuma satu orang. Tapi apa? Luluskah Qarun dalam menghadapi ujian tersebut? Tidak lulus. Fakhasafna bihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Ketika dia tidak lulus apa? Ujian. Ini bersabar ketika apa? Ketika menghindari dari perbuatan apa? Maksiat. Yang ketiga, sabar di saat menghadapi musibah. Yang namanya insan hidup di dunia, itu enggak mungkin dia itu akan lepas dari sedih, penyakit, kehilangan orang yang tercinta, kekurangan harta. Baik dia itu mukmin maupun kafir, baik itu dia baik maupun jahat. Jadi kalau bicara masalah musibah, masalah rasa sedih, masalah kehilangan orang yang dicintai, Allah tidak membeda-bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Semuanya akan merasakan itu. Tapi apa yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Orang yang beriman ketika ditimpa musibah, dia itu tetap tenang dan ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah pertama kali, yang dia ucapkan adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, ya, ketika anaknya semata atau salah satu anaknya sakit parah, kemudian suaminya yang bernama Abu Thalhah terpaksa meninggalkan rumah karena ada suatu urusan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Allah menakdirkan ketika Abu Thalhah suaminya itu sedang berada di luar rumah, anaknya ini apa? Meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, istrinya? Kata Ummu Sulaim kepada seluruh keluarganya, jangan sampai di antara kalian ada yang memberitahukan kejadian ini kepada suami saya. Biar saya yang kasih tahu. Betul. Ketika suaminya datang, suaminya pertama kali yang dia tanya, bagaimana kabar anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Alhamdulillah, Pak, anak kita sudah lebih tenang daripada hari kemarin. Goroh napa mboten? Goroh napa mboten? Enggak, lebih tenang. Nek wingi bisa watuk siki, suara bisa. Benar kan? Benar. Kalau kemarin masih bisa menangis, sekarang sudah enggak bisa. Sudah tenang sekali. Oh, alhamdulillah, akhirnya disediakan makanan yang enak. Oleh siapa? Oleh istrinya makan. Bukan hanya itu, Ummu Sulaim bersolek, ya, berdandan. Dan sampai melakukan hubungan suami istri. Sampai sudah Abu Thalhah tenang, sudah kenyang, baru kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kalau ada orang nitip barang, orang datang nitip barang kepada engkau, kemudian orang tadi mengatakan, nanti kalau saya sudah pulang, saya mau ngambil barang itu. Ketika orang tersebut pulang dari bepergian dan dia pengen menitip mengambil barang titipannya dari engkau wahai suamiku, apakah engkau berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang titipannya? Kata Abu Thalhah, ya enggak lah, masa boleh ngambil, masa dilarang, lawang itu milik dia. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku yang tercinta, titipan dari Allah sudah diambil lagi oleh yang punya. Anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Istrinya panjenengan wonten sing kados niku napa mboten? Hah? Wonten apa mboten? Ada enggak? Mungkin begitu tepak anaknya mati. Langsung nangis ngorong-ngorong. Subhanallah. Ya. Itulah kesabaran. Orang yang beriman, Ketika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar dan hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia diciptakan dan ada di muka bumi. Jadi ngapain kita itu akan bersula? Ngapain kita akan marah-marah? Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika musibah itu datang, kita mengatakan, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan anu dan itu, niscaya enggak akan terjadi kejadian ini. Contoh, kayak tadi misalnya Abu Thalhah. Orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, dongane nyong rasa lunga sih. Dongane rasa apa? Lunga. Terus nek jenengan ora lunga, anaknya terus arep urip. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya, ke kantor, misalnya ya. Misalnya ke kantor biasanya lewat alun-alun. Lewat alun-alun, dari rumah lewat alun-alun. Kok hari itu lah, Jan, sekali-kali lah lewat Wirasana badannya. Lewat apa? Rumah sakit sana, muter. Kok ketika panjenengan lewat Wirasana, kecelakaan? Kira-kira apa yang terdetik di dalam hati kita saat itu? Lah, dongane lewat alun-alun sih. Nah, iya kan? Itu kayak gitu boleh enggak? Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu baba au amala syaitan. Law andaikan, seandainya dongane itu membuka pintu setan. Apa kalau panjenengan itu lewat alun-alun kemudian akan terhindar dari kecelakaan? Bisa jadi malah nek liwat Wirasana kecelakaan sikile siji tugel, nek liwat alun-alun kecelakaan sikile tugel pira? Tugel kabeh. Gak tahu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin hindarkan kita dari musibah yang lebih berat, sehingga kita ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Ringan. Makanya orang yang beriman, ketika dia ditimpa musibah, dia tetap tenang. Dia tetap tegar. Kenapa? Karena setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba, sesungguhnya ada hikmah yang baik di balik itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu baik untuk dia. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi orang mukmin melainkan sesuatu itu pasti apa? Baik. Ustaz, saya ini sudah tua. Ya ora tua banget sih. Tapi ya perjaka, tapi perjaka wis apa? Perjaka apa istilahnya? Kalau ada perawan tua, ini ada istilah perjaka apa? Bujangan. Bujangan apa? Bujangan lapuk ya. Ustaz, apa ini bagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita katakan bisa jadi. Ya. Bisa jadi ini takdir dari Allah. Kenapa Ustaz? Ada hikmahnya. Oh, kalau mau dicari banyak hikmahnya. Mungkin panjenengan itu memang belum pantas untuk nikah. Karena mendidik diri sendiri saja belum bisa. Buktinya apa? Buktinya konsolat besi angel. Itu hikmahnya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang gak enak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat, mungkin sumbernya dari kita. Kalau kita nikah, nanti istrinya modis, oh dia sholat sendiri saja belum bisa rutin. Nanti sudah punya istri, punya anak, gimana anak-anak dan istri panjenengan? Ya. Mungkin ketika kita buka usaha, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan usaha kita bangkrut, krut, habis dua. Apa ini ada hikmahnya Ustaz? Oh ada. Mungkin kalau misalnya Anda itu sukses, Anda itu akan sombong. Saking apa duite, jadi orang sempat sholat. Unggal dina sing dietung receh, soalnya receh wakeh banget. Jadi orang sempat apa? Sholat. Tapi ketika Anda ditimpa musibah, Anda duduk terpekur. Kemudian Anda mulai introspeksi diri. Mulai mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik buat kalian. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya buruk untuk kalian. Bagaimana Ustaz biar bisa sabar? Ini secara ringkas saja ya, karena sudah ada di hadapan jamaah sekalian. Kiat untuk meraih kesabaran itu dibagi tergantung jenis-jenis sabar tadi. Ada kiat untuk meraih sabar dalam beribadah. Ada kiat meraih sabar untuk menghindari maksiat. Dan juga ada kiat meraih sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kiat meraih sabar dalam ibadah. Bagaimana caranya? Banyak di antaranya. Dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita akan bersabar manakala kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Contoh, panjenengan pengantin muda atau pengantin anyar, baru satu bulan ternyata alhamdulillah kok istri kita wis apa? Wis isi. Sudah hamil. Baru berjalan berapa bulan, istri kita minta kepada kita, mas, tolonglah, aku kepengin banget pelem. Padahal udu mangsan apa? Pelem. Mangsane rambutan, penginnya apa? Pelem. Gimana panjenengan? Mungkin karena masih pengantin muda, masih pengantin anyar, cintanya masih apa? Masih besar. Entah kalau anaknya sudah 10 ya. Entah kalau anaknya sudah apa? 10. Ini anak pertamanya. Mungkin panjenengan itu mau. Anda mungkin mau untuk keliling pasar 7 kali. Goleti pelem. Bok-bok anak sing nyimpen nang ngisor apa? Nang ngisor lapak ya. Keliling sampai 7 kali. Kenapa? Kenapa kita bisa bersabar seperti itu? Dorongan apa? Cinta. Dorongan apa? Cinta. Kenapa seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk ketika anaknya sakit panas dan tidak bisa tidur, menangis semalam suntuk? Kenapa si ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk? Karena apa? Cinta. Jadi manakala cinta kita kepada Allah besar, maka kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah pun akan semakin besar. Kenapa sih kita cinta sama Allah? Kenapa kita cinta sama Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kalau misalnya ada orang yang baik kepada jenengan, setiap bulan dia itu memberikan uang kepada panjenengan, berapapun yang panjenengan minta, dia berikan. Kira-kira bagaimana cinta kita kepada dia? Luar biasa. Sayang, senang sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan uang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas kepada kita setiap detik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan, kesehatan, kekayaan kepada kita yang melimpah ruah. Apa kita tidak cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memperbesar kecintaan kepada Allah, maka kesabaran kita untuk beribadah pun akan semakin kokoh. Di antara kiat yang lainnya adalah mujahadah. Mujahadatun nafs. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berusaha membiasakan diri untuk bersabar. Kalau ada orang pengen bisa lari 10 kilo, apa bisa hari pertama langsung lari 10 kilo? Bisa enggak?
1: Bisa.
0: Butuh apa? Butuh latihan. Hari pertama 1 kilo. 1 kilo bewis apa? Bewis ngos-ngosan. Hari kedua mungkin masih 1 kilo. Tapi minggu kedua, minggu ketiga selalu bertambah. Itulah yang namanya mujahadah. Membiasakan diri, melatih diri untuk bersabar. Dan masih banyak yang lainnya. Ini kiat untuk meraih kesabaran dalam apa? Beribadah. Kiat meraih kesabaran dalam menghindari maksiat. Yang pertama adalah malu. Merasa malu kepada siapa? Kepada Allah. Pernah ada seorang mantan preman. Dia taubat. Ketika dia ngaji sama seorang ustadz, mantan preman itu bilang sama ustadznya, "Ustadz, saya mau minta izin." "Mau izin apa?" "Saya mau ngerokok, ustadz." "Izin apa?" "Ngerokok." Jadi karena dia itu belum bisa ninggalkan ngerokok, akhirnya dia ketemu ustadznya minta apa? Minta izin. "Izin apa?" "Ngerokok." Kata ustadznya, "Iya, nggak apa-apa. Kamu merokok, tapi silakan merokoklah kamu di tempat yang tidak dilihat oleh Allah." Merokoklah di mana? Di tempat yang apa? Yang tidak bisa dilihat sama siapa? Sama Allah. Kemana dia? Hah? Kemana? Masuk ke WC dia. Masuk kemana? Ke WC. Dia pikir di WC itu enggak dilihat sama siapa? Sama Allah. Dimanapun Allah melihat kita. Kalau misalnya jamaah sekalian melakukan perbuatan maksiat, kok konangan kelihatan sama orang yang panjenengan hormati. Misalnya panjenengan menghormati ustaz, menghormati kiai. Tengah-tengah main PS, tengah-tengah enak-enak main game, kok kewenangan loh mas, dening lagi nenggene. Malu enggak? Malu sekali. Padahal siapa yang melihat? Manusia biasa. Yang melihat kita itu bukan manusia biasa. Yang melihat kita adalah Rabbul Alamin. Makanya nasihatnya ulama, "La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik." Janganlah kalian jadikan penglihatan Allah adalah sesuatu yang paling remeh di mata kalian. Banyak orang yang kalau dilihat orang lain itu merasa malu. Tapi kalau dilihat oleh Allah, dia enggak malu. Itu namanya kita meremehkan pengawasan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya, silahkan bisa dibaca di makalah. Ya. Kemudian di antara kiat meraih kesabaran dalam menghadapi musibah adalah mengetahui pahala sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu, kata sebagian penyair, "As-sabru kas-sabir." Sabar itu pahit. Seperti apa ya? Buah yang pahit itu apa? Broto wali. Sabar itu pahit kayak broto wali. Murrun fi madzaqatihi. Rasanya apa? Pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi buahnya itu lebih manis daripada apa? Daripada madu. Ya, kalau kita ditimpa musibah, pahit memang. Ketika bersabar pahit, tapi buahnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, apapun bentuknya. Entah itu rasa sedih, sakit, ataupun apa juga, apapun juga. Hatta syaukata yushakuha. Sekalipun musibah itu bentuknya hanya sebuah duri yang menancap di tubuh kita. Jangan lagi babati apa? Suket kok macet. Kenapa? Kena duri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khataya. Melainkan musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kalian. Subhanallah ya. Kur kecocok apa? Ri. Atau ibarat panjenengan lagi berjalan, kok kecocok apa? Bling. Ya. Itu akan mengurangi dosa kita. Apa ada agama selain agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Pak Ustaz, nek kayak gue Ustaz, jaluk musibah sing abot bae. Ya. Supaya apa? Ben dosane apa? Dosane entong. Ustaz aku dosane akeh banget ya. Kepriwe carane ben bisa resik? Apa njaluk ben kena kanker apa ya Ustaz ya? Boleh enggak kita minta seperti itu? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak tahu apakah kita bisa sabar atau tidak. Tahu-tahu minta diberi kanker, ora kuat malah kendat. Sama bunuh diri ya. Karena apa? Karena enggak sabar. Makanya tetap yang kita minta kepada Allah adalah agar diberi kesehatan, agar diberi ya kenikmatan. Kalau ternyata suatu ketika Allah uji kita dengan musibah, maka hendaklah bersabar. Keajaiban seorang mukmin antara lain tersimpul di dalam dua karakter. Yang pertama, syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Semoga kita bisa merealisasikan itu sehingga kita menjadi mukmin yang menakjubkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaannya, apakah musibah, kegagalan, bangkrutan usaha, sakit dan lain-lain itu semua bisa dikatakan sebagai takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan ayat yang berbunyi, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Ya, bukan أَيْدِي النَّاسِ. Jawabannya betul. Musibah yang menimpa kita semuanya adalah tidak lepas dari goresan takdir. Dan apa yang disebutkan dalam firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apa yang musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian. Ini juga betul. Jadi pemicunya adalah kita. Pemicunya adalah kita. Tapi yang menakdirkan itu adalah siapa? Allah. Jadi dosa-dosa kita itu hanyalah pemicu. Penyebab yang akan menimbulkan musibah. Bukan kok dosa kita yang menakdirkan musibah tersebut. Ya. Itu semua tetap bagian dari takdir Allah. Cuman yang menyebabkan munculnya takdir tersebut adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tolong Ustaz syair tentang sabar yang tadi dibacakan pelan-pelan, saya ingin menghafal. Kalau saya bacakan pelan-pelan langsung hafal ya. As-sabru kas-sabiri. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu bagaikan buah pohon yang pahit. Enggak tahu kalau di Indonesia brotowali ya, kita terjemahkan brotowali yang enggak apa-apa. Sabar itu bagaikan brotowali. Murrun fi madzaqatihi. Pahit rasanya. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Namun buahnya lebih manis daripada apa? Daripada madu. Apakah termasuk bid'ah setiap selesai sholat fardu selalu berdoa dengan mengangkat kedua tangan karena kita merasa butuh dengan Allah, sedangkan orang yang berdoa tersebut berkeyakinan bahwa berdoa setelah sholat fardu bukan termasuk rangkaian ibadah sholat dan berdoanya dilakukan sendiri tidak secara berjamaah? Boleh berdoa setelah sholat fardu, boleh. Ya. Karena banyak hadis sahih yang menerangkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah untuk berdoa setelah sholat fardu. Cuma yang tidak boleh itu adalah seandainya doa itu dipimpin oleh siapa? Oleh imamnya. Makmumnya cuma apa? Cuma amin-amin dan nggak tahu apa yang diamini. Amin artinya apa sih? Ya Allah, kabulkanlah. Apa nih? Apanya? Gak tahu. Loh, gimana? Katanya minta dikabulkan, tapi gak tahu apa yang minta dikabulkan. Ya. Seandainya imamnya sudah sepuh, kemudian ya Allah, aku pengen cepat mati. Panjenengan mengatakan apa? Amin. Dia tahu apa yang didoakan sama imam. Ya. Pertama itu enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu enggak pernah habis sholat itu memimpin doa. Ya. Doa dalam beberapa momen enggak apa-apa dipimpin. Dalam beberapa momen enggak apa-apa dipimpin. Kalau habis sholat enggak ada tuntunannya. Jadi kalau doanya sendiri enggak masalah. Boleh-boleh saja. Cuman kalau panjenengan tanya, mana yang lebih utama antara doa sesudah sholat atau di dalam sholat, maka saya akan katakan lebih utama doa di dalam apa? Sholat. Kenapa Ustaz? Karena kita sedang bermunajat dengan siapa? Dengan Allah. Ibarat panjenengan itu datang ke tempatnya pejabat, ya, pengen butuh sesuatu. Setelah selesai keluar dari pintu kantor baru ngomong aku butuh anu dan itu, ya. Jadi ketika kita sedang bermunajat dalam sholat, itulah waktu yang paling ideal untuk kita minta kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa ammas sujudu fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Jadi doa yang paling mustajab diantaranya adalah ketika kita sedang apa? Sujud. Kapan Ustaz? Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Selesai membaca doa. Selesai itu membaca doa. Kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum ya imamnya sudah duduk, segera apa? Ikut duduk. Jangan sampai imamnya wis arep salam, siapa? Sujud baik. Itu salah. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti apa? Imam. Begitu pula imam. Imam kalau misalnya pengen berdoa panjang-panjang ketika sujud, lihat kondisi apa? Makmumnya. Makmumnya kan macam-macam. Anak sing bengkeken. Atau lama-lama nanti gimana makmumnya? Terus kalau kita pengen puas lama-lama berdoa, kapan Ustaz? Ketika sholat apa? Sendirian. Silahkan perbanyak apa? Doa. Bagaimana dasar hukumnya akikah jika dilaksanakan sesudah dewasa? Boleh. Sesudah dewasa boleh melakukan akikah. Dalilnya hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh sebagian ulama yang berbunyi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Kapan? Ketika masih kecil? Enggak. Ketika sudah apa? Dewasa. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan itu insyaallah yang kuat. Kami terkena kafarat. Kafarat itu denda karena berhubungan di bulan puasa. Siang atau malam ini? kalau malam enggak apa-apa, kalau siang enggak boleh. Tapi kami tidak kuat puasa. Bagaimana solusinya? Hukuman itu per orang atau per pasangan? Anda melakukan hubungan suami istri sendirian? Solusinya ada dalam hadis sahih. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasul, saya binasa. Nek carane dhewek, bahasane dhewek, mati aku. Kenapa wahai fulan? Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasul, saya itu melakukan hubungan suami istri siang-siang bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Wah, wahai Rasul, enggak. Lah wong sebulan be jebol apa maning apa? 2 bulan. Syaratnya itu enggak boleh putus 2 bulan. Enggak boleh putus. Mungkin kondisinya kayak yang bertanya ini, ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajiru ma tu'tiqu raqabah?" Kamu punya duit enggak untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, enggak, Ustaz. Orang miskin. "Hal tajiru ma tut'imu bihi 60 miskinan?" Apakah engkau punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Jadi itu tingkatannya. Pertama, kalau enggak bisa puasa, apa? Memerdekakan budak. Kalau enggak bisa, memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Itu kalau enggak bisa. Jadi jangan lompat langsung memberi makan kalau dia mampu untuk apa? Berpuasa. Jadi ada apanya? Ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ternyata sahabat tadi enggak bisa juga, enggak punya duit wahai Rasul. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan orang tadi juga diam terpekur, ya. Dia mungkin dalam hatinya, apa kira-kira hukuman yang akan ditimpakan Nabi kepada saya? Semuanya enggak bisa. Akhirnya kata Nabi SAW, memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mencari kurma. Datang sahabat membawa kurma sekeranjang. Kurma sekeranjang. Kata Nabi SAW, kurma ini wahai sahabatku, kurma ini engkau jadikan modal untuk memberi 60 orang miskin makanan. Jadi kurma ini dijadikan sebagai modal untuk memberi makan berapa orang? 60. Enak enggak? Enak. Datang-datang mau dihukum malah dapat apa? Kurma saat keranjang. Ternyata sahabat tadi masih bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasul, ala afqar minna? Saya memberi dan membagikan kurma ini kepada siapa? Kepada orang yang lebih miskin dari keluarga kami? Wallahi ya Rasulullah, sekampung ini yang paling miskin itu saya wahai Rasul. Jadi kalau ini diberikan kepada 60 orang miskin, saya makan apa wahai Rasul? Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuh. Nabi SAW tertawa, tersenyum sampai giginya itu kelihatan. Kata Nabi SAW, idhab fa'at'imhu ahlak. Kata Nabi SAW, ya sudah sana pergi. Bawa korma ini buat makan keluarga kamu. InsyaAllah ya. Sudah melakukan hubungan suami istri siang-siang Ramadan, pulang-pulang bawa apa? Kurma. Dimakan sendiri lagi. Nah. Tapi maaf ini yang bertanya ini belum tentu berlaku kepada jenengan. Karena saya enggak tahu jenengan kondisinya kayak orang tadi enggak. Kalau panjenengan masih mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, panjenengan berkewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin. Kalau enggak, ya silahkan cari kurma di mana. Nah, itu. Apakah seorang perempuan diperkenankan untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Boleh, tidak masalah. Para sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf juga. Cuman yang jadi catatan di sini harus di tempat yang apa? Yang tertutup, ya. Jangan sampai terlihat oleh laki-laki non mahram dia. Jadi kehormatannya harus terjaga. Jangan sampai itikaf kelekaran di masjid dilihat sama orang, enggak boleh. Ya. Jadi boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya tempatnya harus apa? Tertutup. Syaratnya tempatnya harus tertutup. Dan juga mendapatkan izin dari suaminya. Mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Zikir atau doa apa yang dibaca setelah sholat terawih dan witir? Kalau setelah sholat terawih, saya belum pernah menemukan doa khusus. Kalau setelah witir, setelah terawih kemudian witir, selesai witir, ada. Yaitu doa Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Itu adalah selesai terawih. Adapun antara terawih dengan witir, saya belum pernah menemukan hadis yang menjelaskan bacaan khusus saat itu. Adapun doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun, atau dalam riwayat lain afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, adapun doa ini maka disunnahkan di 10 hari terakhir untuk diperbanyak. Landasannya pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, seandainya saya menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang diprediksikan akan datang Lailatul Qadar, apa kalimat yang engkau nasihatkan untuk saya perbanyak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, quli, perbanyaklah mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini kalimat disunahkan diperbanyak kapan? Di 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Bagaimana kiat-kiat agar supaya pintar? Supaya pintar sinau. Kok ketawa? Ini Nabi yang berkata seperti itu. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi gak ada kita semedi terus metu-metu jadi kiai. Gak bisa. Islam itu gak pakai gitu-gituan. Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu belajar. Ya. Tapi itu bukan segalanya. Setelah belajar kita memohon untuk mendapatkan taufik dari siapa? Allah. Jadi enggak cuma belajar saja. Kalau kita itu hanya bergantung kepada usaha kita tok, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita selalu menggantungkan diri kepada usaha kita, nanti yang ada adalah angkuh. Ya. Banyak ilmunya, pinter, tapi madei, ya. Soalnya apa? Sombong. Supaya tidak sombong bagaimana? Banyak-banyak berdoa menghibah kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbi, tambahlah ilmu kepadaku. Ya. Kemudian berilah rizki kepahaman kepadaku. Jadi supaya pintar, ya belajar dan juga memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya memotivasi orang terdekat kita untuk berlomba-lomba meraih hal yang gaib atau pahala, sementara pola pikirnya sebatas apa yang dilihat, harta, kedudukan, dan seterusnya. Mohon nasihatnya agar kami bisa lebih bersabar terhadap soal di atas atau dalam mendakwahi. Yang namanya kebahagiaan perlu Anda jelaskan kepada keluarga Anda. Bahwasanya kebahagiaan jiwa itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang yang kaya raya tapi jiwanya tidak apa? Tidak tenang. Saya pernah mendengar suatu khutbah Jumat, saat itu khatibnya itu bercerita tentang seorang wanita di negeri barat yang kayanya luar biasa. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya dia. Kaya raya. Sampai dia itu beli pulau. Bukan beli tanah, beli apa? Pulau. Kemudian dia bangun di pulau itu sesuatu yang paling indah yang bisa dia bangun. Bagaimana meninggalnya dia? Meninggalnya sendirian. Tidak ada satupun yang menemani dia di pulau itu. Kemudian ketika dia meninggal, ditemukan ada secarik kertas yang tulisannya, "Saya tidak mendapatkan kebahagiaan." Saya tidak mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ini salah satu contoh, dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena kebahagiaan di dalam Islam itu bukan dikejar dari itu. Kebahagiaan dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan berzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan apa? Akan tenang. Jadi kebahagiaan itu bukan dicapai dengan seperti itu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh mencari kekayaan, boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat saya, coba perbanyak ya, perbanyak mendoakan keluarga tersebut agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung di mana pun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita di dalam memahami agama yang mulia ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, masih setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Jazakumullahu khairan, akhirnya kami yang bertugas, pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan

Hanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: إلها آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimah, saudara saudariku seiman dan seislam, semoga kita senantiasa diberikan keteguhan, kedekaran, dan kesabaran di dalam meniti hidayah ilal kitabi wa sunnah. Dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk selalu setia di atas manhajul haq, yaitu manhajus salafis salih. Pada kesempatan kali ini kita akan memedar, membahas hadis Rasulullah SAW dua. Yang pertama hadis 222. An Jabir radhiyallahu an, yaitu Jabir ibn Abdullah. Dia adalah seorang sahabiyun jadilun yang memiliki keutamaan sangat banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kelebihan-kelebihan secara khusus, keutamaan-keutamaan secara pribadi. Di antaranya yang cukup menarik, kalau kita membaca Sahih Muslim di dalam Kitabul Hajj, kita menemukan bab hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat beliaulah yang bisa menceritakan tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lengkap dari mulai awal sampai akhir. Dan saya sering menceritakan tentang kelebihan beliau, jadi saya tidak usah menyita waktu untuk ini. Dan beliau meninggal pada tahun 97 Hijriah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepadanya, "Idza kana thawbu, kalau pakaian wasi'a." Al-thawb itu pakaian yang bisa kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Fauzan di dalam hadis syarah Bulughul Maram. Beliau memiliki hadis ini, syarah Bulughul Maram, ya, Minhah Rahman, ya. Jadi di dalam kitab itu beliau mengatakan al-thawb itu ditujukan untuk pakaian yang sebelum dijahit atau setelah dijahit. Tapi kebanyakan setelah dijahit. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram. Makanya kalau setelah dijahit itu namanya qamis. Kalau thawb, makanya di sini thawb mencakup yang belum dijahit dan sebelum dijahit. Sehingga disebutkan di dalam pakaian orang yang sedang ihram thawb. Makanya dilarang mengenakan thawb yang berjahit. Berarti sebelum dijahit. Wasi'a, kalau memang pakaian itu luas, faltahib bihi fis shalah, maksudnya gunakan untuk kalau bahasa Jawanya itu kemul, ya. Gunakan untuk apa, ya? Membalut, membungkus, itu iltihaf. Makanya selimut yang digunakan tidur itu bahasa Arabnya lihafun, karena biasanya digunakan untuk menutup seluruh tubuh. Wali Muslim, di sana ada lafaz, karena ini lafaz ada di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan fakhalib baina tarfaihi. Kalau memang kain itu luas dan lebar, maka fakhalib baina tarfaihi, gunakan untuk membalut badan Anda dengan model nyelimpang. Nyelimpang itu berlawanan. Maksudnya, sebagian kita gunakan untuk menutup tubuh bagian atas, sebagian paling bawah. Itu maksudnya. Jadi fakhalib baina tarfai itu, kalau memang luas dan panjang, maka gunakan sebagian untuk menutup badan bagian atas dan sebagian bagian bawah. Wa idza kana dhayyiqa, kalau memang itu pakaian atau kain itu sempit, fatazir bihi, cukup kita gunakan untuk ittizar, yaitu nyarungin bagian bawah, otomatis ma baina surrati ila rukbah, karena ini adalah berbicara auratnya laki-laki. Nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas auratnya perempuan dalam salat, ya, insyaallah. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Walahuma, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan la yusalli, dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, Ad-Daruqutni menurunkan lafaz dengan lafaz la yusalli, lam itu lam nahi, dihilangkan ya-nya. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, dengan pakaian satu, laisa ala atikihi minhu syai', di pundaknya tidak diletakkan kain sehelai pun. Pendengar sekalian, kita ingin mengusut asal-usul hadis ini di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam, yaitu Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabus Salah. Bab idza kana thawb wahidan dzayyiqa. Jika sekarang itu kain itu

buat dengan dhammatul ba, buatun, ta ya, buatun. Yang perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar beberapa saat. Dan dikatakan oleh ahli sirah bahwa ini perang pertama kali. Ya, perang pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum Al-Badrul Kubra. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faji'tu lailatan fi ba'di amri. Saya datang ke Rasulullah malam-malam untuk urusan saya. Fawajadtuhu, saya temukan yusalli Rasulullah salat. Wa alayya saubun wahid. Saya juga bawa pakaian cuma satu. Fastamaltu bihi, makna ijtimal itu saya gunakan untuk kalau bahasa Jawa saya itu dikuat kemulan ya. Kemulan itu apa Mas ya? Selimutan ya. Fa sallaitu ila janibi, langsung saya salat di sampingnya. Nampaknya ini bukan salat fardu. Nampak salat nafilah dan bisa saja salat witir. Falamma sarafa, setelah selesai salat, qala Rasul menanyakan, "Wa masura ya Jabir?" As-surah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari-nya, as-surah ay ma sababu sayrika fil lail, apa yang menyebabkan kamu malam-malam datang kepada saya. Ya kan ceritanya malam. As-surah di sini makna as-sayru fil lail. Ya Jabir, fa akhbartuhu bi hajati, saya sampaikan keperluan saya, hajat saya. Falamma faraghtu, setelah selesai ma hadzal ijtimal alladhi, jadi maksudnya setelah menunaikan hajat yang diperlukan, ini tidak diceritakan ya, otomatis adalah hajat yang terkait dengan peperangan. Nah, malah setelah itu Rasul menanyakan, ma hadzal ijtimal alladhi raaitu, kenapa kamu mengenakan kain dibalut di badan atau dibuat untuk bungkus badan kamu, kenapa badan kamu bungkus dengan pakaian? Qultu kana thawbu ya'ni dhaq, ya Rasulullah, saya melakukan seperti ini jadi itu dubel-ubel. Ya, dubel-ubel itu ya pokoknya mengenakannya itu enggak pantas banget. Ya Rasulullah, saya nemu pakaian cuman sempit, Masya Allah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau memang seperti itu kondisi kita, sebetulnya ada lebih kecukupan, lebih berada. Makanya na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang sekali lagi maksiat, alasannya apa? Miskin. Tidak taat agama, alasannya miskin. Meninggalkan sholat, alasannya miskin. Sibuk kerja karena ini dan itu. Bahkan melacur juga karena kekurangan duit, miskin. Padahal kondisinya sahabat lebih ngenes, lebih miskin, lebih banyak kekurangannya sana-sini. Coba lihat Sirmah bin Qais, pada saat buka saja nggak bisa makan itu nyari. Pada saat dia datang dari kebun, menanyakan kepada istrinya, apakah kamu punya makan untuk buka puasa? Tidak. Subhanallah. Kita lebih makmur, pendengar sekalian. Kita lebih, berkecukupan, lebih melimpah. Wahai kaum muslimin, wahai saudaraku seiman. Seharusnya kita ini lebih dekat dengan Allah, kita lebih bisa memperjuangkan agama Islam, dan lebih banyak punya kesempatan. Enggak setiap saat selalu yang diurus cuma perut, ekonomi, duit. Perut, ekonomi, duit. Sementara agama ditelantarkan. Terus siapa yang ngurusin agama? Kadang-kadang di antara kita, Masya Allah, ya diajak untuk merawat agama sedikit, kegiatan di masjid, kegiatan di bedah buku, atau memikirkan dakwah sedikit, kadang-kadang alasannya ada saja. Tapi kalau sudah giliran nyari duit, khusyuk banget, anteng banget. Ad-dunia menjadi mu'saratan, inilah tanda-tanda akhir zaman dan kehancuran alam ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, ya Rasulullah, apa makna ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum? Apa makna firman Allah, urusilah diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar, bahkan kamu harus beramar ma'ruf nahi munkar terus, hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a,
sampai kamu melihat bakhil yang ditaati.

0: Wahawan muttaba'ah, hawa nafsu yang diikuti. Wasuhan muta'ah, hawan muttaba'ah, wasuhan muta'ah, bakhil yang ditaati. Wadunyan mu'sarata, wa'ijabi kulli dira'yin bira'yihi. Orang agak dunia menjadi suatu yang diutamakan, diunggulkan. Bahkan sekarang lihat, orang yang dijadikan tokoh bukan karena menonjol keilmuannya, akhlaknya, kemuliaannya, tapi keuangannya. Orang sekarang ditempatkan pada posisi strategis, menjadi public figure bukan karena akhlaknya, bukan karena amanahnya, tetapi karena duitnya. Segala-galanya ditakar dengan uang, diukur dengan uang. Akhirnya terjadilah seperti ini. Maka di antaranya jatuhnya umat Islam dikatakan dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud. Yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat ini akan mengeroyok, ya umat-umat lain ini akan mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Waqalu awi min killatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail, bahkan kalian seperti sampah banjir. Wala yanzi'allahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah, Allah akan tarik dari dada musuh kalian perasaan takut. Wala yaqdifannallahu ta'ala fi kulubikumul wahna, dan Allah akan lempar ke dalam hati kalian penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, katanya yang penanya, apa yang dimaksud wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bekerja bukan suatu hal yang dibenci. Nyari duit bahkan suatu hal yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi kalau sekarang membuahkan melampaui batas. Ya, seperti Fir'aun. Ya. Kalla innal insana layadgha arra'ahu staghna, ketika merasa kaya, merasa punya duit. Ini yang tercela. Kembali lagi kita hadis tadi. Setelah melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah SAW menyarankan tata cara sholat kepada Jabir bin Abdullah di dalam masalah soal aurat. Katanya Rasul, wahai Jabir, nah ini baru asbabul wurudnya. Wahai Jabir, kalau kamu punya kain lebar, gunakan untuk menutup bagian atas dan bawah. Inilah kesempurnaannya. Oleh karena itu, pendengar sekalian perlu ingin saya tegaskan di sini. Memang betul secara wajibnya kita itu dianjurkan menutup aurat antara pusar sama lutut. Tapi tolong dijamkan itu dalam kondisi wajibnya, normalnya tidak tidak seperti itu, wajarnya tidak seperti itu. Itu dalam kondisi kita ya limit akhirlah gitu. Tapi dalam masalah keutamaan, di dalam masalah tampilan yang sempurna, maka Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kamu ketika kamu masuk masjid untuk menunaikan solat. Makanya Syekh Mansur di dalam kitab Akhtaul Musallin, beliau termasuk kesalahan-kesalahan di dalam solat yang dilakukan musalli adalah termasuk tidak meletakkan pakaian di atiknya, maksudnya tidak sempurna pakaiannya, dan juga ada bahasan khusus termasuk membiarkan kepala tidak ditutup pada waktu sholat, ya tarkur ra'si maksyuf, meninggalkan kepala tidak ditutup. Memang betul itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat. Tetapi kesempurnaan kan kita harus pakai imamah, surban atau minimal ini. Bahkan dikatakan oleh beliau minimal hukumnya makruh. Ya, makruh. Dan saya ajak untuk merujuk kembali di dalam kitab Akhtaul Musallin cetakan yang terbaru, penyempurnaan edisi revisi yang telah direvisi oleh Syekh Mansur. Terutama juga contoh aja, ini suatu hal yang ingin sekalian saya ingin sampaikan. Ada orang yang sedang ikhram, dalam keadaan ikhram kadang-kadang hanya mengenakan pakaian bawah saja, padahal ada pakaian atas pada saat sholat tidak diletakkan di di pundaknya. Makanya dianjurkan setelah tawaf ittiba, maka selesai kita dianjurkan untuk mengenakan ridak kita, ya, untuk kita letakkan di atas pundak kita. Itu sunnah. Bukan sekarang itu hanya daripada kainnya ini enggak nanti ribet kita letakkan di mana, ya udahlah kita letakkan di pundak saya. Bukan, itu bukan ngeribet-ngeribetin sehingga harus diletakkan di pundak. Bahkan ketika sholat diletakkan di pundak itu bagian daripada sunnah ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat. Dengan demikian juga tidak benar ada sebagian orang yang hanya meletakkan tambang atau mungkin sesuatu lah, yang penting syarat, nggak cukup. Karena ini bukan masalah formalitas legal formal, tetapi yang dimaksudkan adalah meletakkan kain di pundak dalam rangka untuk menutup tubuh kita agar kita itu sempurna menutup auratnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih dan juga disahihkan oleh para ulama di antara Syekh Mansur di dalam kitab Aqta'ul Musalli itu, fallahu ahakku ayu zayyan tu zayyan lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita dandan untuknya. Ya, idza shalla ahadukum falyusalli fi thawbihi fa inna allaha ahaqqu an tutazayyan lahu aw an yutazayyan lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Kalau kita dandan ketika nemui mungkin pejabat, menemui orang yang kita cintai aja terpuji. Berdandan untuk istri kita juga terpuji, istri untuk suami itu terpuji. Berdandan untuk Allah Subhanahu wa taala lebih terpuji. Terutama ketika kita masuk masjid, ketika masuk salat, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fallahu ahaqqu an yutazayyan lahu. Allah itu berhak untuk kita berhias untuknya. Pendengar sekalian, hadis dua ini nampak saling bertentangan, ya. Dalam satu sisi bahkan kalau kita mendapatkan beberapa hadis yang lainnya, Jabir bin Abdullah, seperti hadis dari Muhammad ibnul Munkadir, pernah melihat Jabir bin Abdullah sholat cuma satu pakaian. Maka Jabir mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi thawbin wahidin. Dan juga di dalam tempat lain Abu Hurairah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidz oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika ditanya menyampaikan kepada hadis Rasulullah, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah orang sholat boleh dengan hanya satu kain saja? Apa kata Rasulullah? Awa kullukum thawban? Apakah semua kalian itu harus punya dua pakaian? Kan enggak toh? Apalagi dalam kondisi safar perang, tidak semua orang siap dua pakaian atau lebih. Nah, kalau begitu nanti bisa enggak sholat. Makanya boleh sholat dengan pakaian satu saja, kain satu saja. Ini nampaknya membolehkan, tetapi dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah, la yusalli ahadukum, la di sini ada di antara riwayat yang menghadirkan dengan la nafiyah, la yusalli. Tapi maknanya, kata para ulama adalah makna nahi, yaitu larangan. La nafi secara lafzan, tetapi nahi secara makna. La yusalli, ya, ahadukum fi thawbil wahid, di dalam satu pakaian, laisa alaihi ala atikihi, walaupun di dalam satu riwayat lain, ala atikaihi, ya, dengan lafad musanna. Minhu syai'un, tidak ada sesuatu yang di dua pundaknya ini. Walaupun di sini satu pundak, bukan berarti diletakkan cuma satu pundak. Az-zahir nampak di dalam riwayat lain dan riwayat itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Ala atiqaihi, berarti ada di dua pundak ini sesuatu walaupun sehelai pakaian. Tidak boleh mengenakan hanya satu saja. Tapi hadis yang di atas dari Jabir memberikan satu kesan, boleh. Kalau kita dalam keadaan longgar, okelah atas bawah ditutup. Tapi kalau tidak, cuma ada satu pakaian, masa enggak sholat? Ya satu saja. Dari sinilah, maka para ulama di antara ashabul madzahib al arba'ah menegaskan atau berselisih pendapat, di antaranya yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau mengatakan wajib meletakkan suatu kain di atas pundak bagi orang yang sholat hanya satu kain saja. Bagi yang mampu, tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Jadi seakan-akan Imam Ahmad ini menghimpun dua riwayat. Riwayat dari Jabir mengesankan kalau tidak mampu boleh hanya satu kain. Riwayat dari Abu Hurairah memberikan suatu makna kesimpulan, harus kalau memang kita punya dua atau tiga atau lebih dari itu. Intinya siapa yang memiliki kain lebih dari dua, tiga, empat, itu tidak boleh sholat hanya dengan satu kain saja. Tapi kalau sekarang kita ada di suatu tempat, umpamanya penjara seperti kondisi Jabir, dalam keadaan peperangan yang hanya punya kain satu saja, maka pada saat itu kita orang yang ingin sholat hanya punya pakaian satu saja, dibolehkan sholatnya sah dan sempurna. Makanya jumhurul ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, menegaskan mengenakan atau meletakkan kain di atas pundak ketika sholat hanya dengan satu kain, itu hanya hukumnya sunnah. Adapun di sini larangan la yusalli, kalau seandainya lam ini nahi atau nafi maknanya nahi, maksudnya adalah nahyu tanzih, larangan, makruh tanzih. Intinya anjuran, sebaiknya siapa saja yang sholat, apalagi dalam keadaan berada, itu lebih dari dua tiga kain lebih sempurna, lebih baik. Nah, perlu adanya catatan di sini. Imam Ahmad menyatakan wajib pun tidak mutlak. Wajib di dalam sholat-sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka jika ada orang yang hanya memiliki satu kain saja, maka tidak wajib meletakkan di atas pundaknya kain tertentu. Ini kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib, dianjurkan wajib, ya, sifatnya wajib. Dengan demikian, Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib, bila sholatnya adalah sholat fardu, maka dianjurkan meletakkan kain di pundaknya bila hanya memakai satu helai kain. Kalau sholat sunnah hanya sekedar anjuran mustahab. Ini kenapa Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu biasanya dibangun di atas keringanan toleran. Makanya dibolehkan sholat di atas kendaraan walaupun tidak usah turun. Kemana saja menghadap juga dibolehkan. Dan banyak hal-hal yang ditolerir, termasuk dibolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri, kan gitu. Dengan demikian inilah putusan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya akhiri dengan satu pernyataan yang sangat indah sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan masalah kaitannya dengan menutup aurat di dalam salat di luar salat. Kata beliau, "Annal awra fi shalah laysat murtabitatan bi auratin nadhar." Aurat di dalam salat enggak ada kaitannya aurat di dalam pandang memandang. La tardan wala aqsa. Artinya kalau pakaian itu tidak boleh di dalam salat, otomatis tidak boleh di luar salat, itu enggak ada. Itu namanya tardan wa aqsa itu, ya. Artinya tardan, pakaian sholat, ya pakaian di luar sholat. Untuk wanita loh, dan laki-laki. Artinya pakaian yang boleh untuk laki-laki di luar, di dalam sholat, boleh digunakan di luar sholat, dan sebaliknya enggak ada itu. Istilah itu enggak ada. Fahadha naw'un wa hadha naw'. Pakaian sholat sendiri, pakaian luar sholat sendiri. Fa inna akhdha zinati fis sholat. Karena mengambil perhiasan, mengenakan pakaian terbaik di dalam sholat, innama huwa lihaqqillah, untuk menegakkan hak Allah. Walihada la yajuzu ayyusalliya uryanan walau kana wahda. Oleh karena itu enggak boleh sholat telanjang walaupun sendirian. Tapi kalau di luar sholat kan boleh telanjang, ya kan? Contoh aja, perempuan kalau hanya sendiri di rumah boleh enggak telanjang? Boleh. Tapi kalau lagi sholat, walaupun sendiri di rumah, boleh enggak telanjang? Karena sholat untuk menunaikan hak Allah, sementara di sini di luar sholat menunaikan hak Allah dan juga menjaga fitnah, sehingga di sini tidak ada dikotomi, apa namanya, tidak ada otomatik, maksudnya tidak ada kelaziman. Wazinatus shalah ghairu zina kharijus shalah, yang dianggap perhiasan di dalam sholat belum tentu dianggap perhiasan di luar sholat. Faqad yasturul musalli ma yajuzu ibda'u fi ghairi shalah. Bisa saja seorang musalli disuruh menutup sesuatu yang boleh dibuka di luar sholat. Contoh, fal mar'atu talbisul khimar ala ra'siha fi shalah walau kanat inda zawjiha mahrimiha. Orang perempuan wajib tetap harus mengenakan kudung tertutup menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak dalam keadaan sholat walaupun di depan suaminya. Tapi kalau di luar sholat kan kalau sudah ada suaminya boleh dilepas. Loh, itulah. Jadi aurat sholat tidak otomatis aurat di luar sholat. Ini katanya Syekhul Islam. Wala takhtamiru indahum idha kanan fi ghairi sholat. Kalau wanita di luar sholat, ya boleh lepas kudung, boleh lepas jilbab, tapi kalau di luar sholat nggak boleh, walaupun hanya ada suaminya toh, itu maksudnya. Wa kadzal mankibain, begitu juga ketika kita mengenakan kain di pundak kita. Faqad sabata nahyu an tarkit nahyu an tarkit taghtiyatiha an taghtiyatihima fi shalah. Adanya larangan tentang meninggalkan menutup kedua pundak di dalam sholat menunjukkan menutup itu merupakan suatu keharusan. Wadzalika lihaqqis shalah, karena itu untuk menjaga hak sholat. Dalam rangka untuk menjaga ini kesempurnaan sholat. Ma'annahu yajuzu kashfuhuma lirrijal kharijas shalah. Padahal pundak itu bukan aurat dan boleh ditampakkan di luar sholat. Intinya, tidak semua aurat, intinya aurat di dalam sholat tidak melazimkan aurat di luar sholat. Aurat sholat lain, aurat luar sholat lain. Inilah wallahu alam yang ingin kita tegaskan kepada pendengar sekalian, dan mudah-mudahan dua hadis ini menjadi pijakan dan juga pemicu para pendengar sekalian untuk melayangkan pertanyaan baik lewat telepon langsung atau SMS. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Zainal Abidin fadhahallahu taala berkenaan dengan penjelasan hadis yang ke-222 dan 223 dari kitab hadis Bulughul Maram. Dan untuk sesi selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan tema, dan mohon disampaikan alamat dan namanya. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Silakan di 8236543. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Ibrahim dari Jakarta Pusat.
0: Iya, silakan, Pak.
2: Anda mau tanyakan mengenai baca Al-Fatihah di sholat. Kalau kita sholat sendiri, farid, itu baca amin nggak sesudah walad taulim, Ustaz?
0: Iya, cukup.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Iya, jazakumullahu khairah. Begini, Bapak pendengar sekalian dan terutama Bapak penanya. Membaca amin itu wajib, merupakan suatu hal yang dianjurkan. Ba'da membaca ghairil maghdubi alaihim waladhalin amin. Di dalam sholat, di luar sholat, baik imaman wa ma'muman wa munfaridan, baik itu dia seorang imam, seorang makmum, atau sholat sendirian. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma hasadatkumul yahud kama hasadat ala qawlikum amin ba'da sholat. Ba'da al-fatih waladhalin. Tidaklah Yahudi itu sangat hasud kepada kalian ketimbang hasudnya dia ketika Anda mengucapkan amin pada saat membaca waladhalin. Kenapa? Hikmahnya pendengar sekalian, Kan itu habis kita doain itu celaka. Ghairil maghdubi Yahudi waladzali Nasrani. Amin. Kan mangkel banget itu ngeliat denger orang Yahudi. Siapa sekarang Yahudi gak kepanasan kupingnya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Al-Yahud. Waladzallin an-nasara. Amin. Masya Allah. Istajib. Ya Allah, kabulkan. Mereka itu orang-orang yang al-maghdub, murkai ya Allah. Oke, kita setujui. Setuju ya Allah. Waladzallin sesat. Kita setujui. Amin. Masya Allah. Tidak ada kesel, paling kesel orang Yahudi pada saat seorang muslimin umat Nabi Muhammad membaca amin ba'da ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian Bapak Ibrahim jawaban, dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Ibrahim di 8236543. Silakan pendengar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Herudin.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
3: Ya, saya mau tanya soal baju ini tadi, kain.
0: Ya.
3: Gimana kalau sorban itu, orang yang pakai sorban itu apa itu cukup?
0: Ya, ya. Cukup.
3: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, cukup. Makan sangat cukup. Ini barangkali saya ingin sampaikan, kenapa kiai-kiai di Indonesia itu kalau pakai sorbannya di pundak? Ya, namanya sorban itu kan di kepala, untuk nutup kepala. Ini mungkin dulu ngelihat orang sholat di Mekah kali itu kok diletakin di situ. Akhirnya nyampe Indonesia dicangklong terus itu sang kiainya. Dengan demikian, pendengar sekalian, sorban, ando, apa saja bisa digunakan untuk menutupi pundak kita ketika kita pakai pakaian pada saat sholat hanya satu. Itu bisa kita letakin ando, bisa kita letakin sorban kita, atau mungkin pakaian-pakaian lain. Yang penting bersih, tidak najis. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian. Dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Tafadhol. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Samsul.
0: Wah, ini Cimanggis lagi ini.
4: Ya, Ustaz.
0: Ya, silakan, Pak.
4: Ustaz mau nanya ini, Ustaz.
0: Ya, silakan.
4: Pendapat yang roja yang mana itu, Ustaz? Apa orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir gimana? Nah, kalau kita tahu misalnya orang itu nggak pernah ngerjain sholat ya.
0: Iya.
4: Kalau misalnya meninggal itu disolatkan atau gimana, Ustaz?
0: Ya, cukup ya.
4: Cukup, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Pendengar sekalian, terutama Pak Samsul, tolong diperhatikan. Terkus sholat ada ikhtilaf memang di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan, orang yang meninggalkan sholat total atau sekali-kali, amdan atau kaslan, sengaja atau malas, maka hukumnya adalah kafir. Ini menurut Imam Ahmad. Dalil beliau, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Dan juga Syaqiq mengatakan, kami-kami para sahabat tidak menyatakan kufur meninggalkan suatu amalan kecuali salat. Namun di sana ada pendapat, yaitu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bila dia meninggalkan sengaja alias penentangan unsurnya, maka hukumnya alias maka di sini hukumnya adalah kafir. Kalau karena malas, maka hukumnya adalah fasik, dan nanti urusannya diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, masing-masing ini ada dalilnya juga, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, faman lam yuhafid alaiha, ya, lam yakun burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa kana ma'a Harun Ubay bin Khalaf, wa Qarun Haman Ubay bin Khalaf. Ini menunjukkan nerakanya sama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Berarti kufur. Tapi di sana Rasulullah SAW juga mengatakan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu tergantung nasibnya, insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Tergantung pada masyiah. Oleh karena itu di sini ditengah-tengahi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Bila sekarang ini orang meninggalkan sholat secara total, seumur hidup tidak pernah sholat, ingkar atau malas, maka hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang yang alasannya malas seumur hidup, itu nggak mungkin. Umpamanya, waduh mas, saya malas sholat seumur hidup, malas makan seumur hidup, malas kerja seumur hidup, malas namanya, malas kadang-kadang. Oleh karena itu, tidak diterima alasan apapun kalau orang itu meninggalkan sholat secara total, walaupun ngomongnya malas. Tapi kata beliau, kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, sesekali meninggalkan, sesekali tidak, maka secara hukum dunia dia muslim, kita perlakukan seperti muslim wajarnya, dan akhiratnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minun bi'imanihi wa fasikun bitarki sholatihi. Ini pendapat yang rajih, yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun begitu, tolong pendengar sekalian, bukan berarti memberikan peluang kita untuk ngentengin sholat. Dan sekarang ini sudah banyak tarikus sholat. Bahkan ini suatu hal yang berbahaya. Inilah yang disinyalir oleh Allah di dalam firman-Nya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتٍ. Akan muncul generasi-generasi yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, meninggalkan syahwat, mengikuti syahwat. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Mereka akan menemui kehancuran. Bahkan sebagian ulama menafsiri ghayyan itu adalah وَادٍ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَابِ.
1: Baik, demikian Pak Samsul dari pertanyaan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di line telepon 021-823-6543. Tafadhol dalam kajian Bulughul Maram bersama Ustaz kita, Ustaz Zainal Abidin Fidhullah Ta'ala. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Bapak, di mana?
5: Dengan Pak Alpi dari Pulau Gebang.
0: Ya, silakan Pak.
5: Menanyakan Pak Ustaz.
0: Ya.
5: Dalam sholat kan baca Fatihah,
0: yeah.
5: Usaha kita untuk supaya khusyuk, terus satu ayat dibaca ayatnya, terus dalam hati membaca apa terjemahannya, itu boleh nggak Pak Ustaz?
0: Cukup begitu?
5: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kini Bapak, kalau Bapak sholat berjamaah, maka menurut pendapat yang rajih, karena di sini ada ikhtilaf qira'atu al-ma'mum wa ra'al imam. Kalau menurut Imam Syafi'i wajib jahran wa sirran. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib jahran wa sirran. Kalau menurut Imam Malik sama Imam Ahmad wajib sirran wa tidak wajib jahra. Tapi menurut pendapat yang sahih, katanya Imam Abu Hurairah, kalau kita sholat sir bersama imam, maka kita wajib membaca. Tapi kalau kita sholat jahr bersama imam, maka ikra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Dengan demikian Bapak, seharusnya tidak ada masalah dengan cara seperti itu. Karena pada hakikatnya hati ini tempat suara segala sesuatu. Pada saat sholat ada bisikan. Jangankan sekarang menerjemahkan Quran, dalam benak kita itu kadang di dalam sholat ada bisikan, pulang kampung, belanja, macam-macam. Toh sholat kita sah. Dengan demikian tidak ada masalah. Oleh karena itu inilah hikmah Atta bin Malik mengatakan tafsir firman Allah, wailul lil musallin alladziina hum an salatihim. Kata beliau, alhamdulillah Allah mengatakan wailul lil musallin alladziina hum an, tidak wailul lil musallin alladziina hum fi. Kalau Allah mengatakan wailul lil musallin alladziina hum fi, tidak ada yang sempurna dan diterima salat kita. Alhamdulillah, hikmah. Dan ini bijaknya hakimnya Allah memberikan satu pemaafan dan sekali lagi rahman rahimnya Allah. Walaupun manusia melakukan keteledoran, kesalahan, penyimpangan, Allah tetap menurunkan rahmat pada dia, pada mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, satu telepon kembali kita akan angkat sebelum kita baca beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan sedikit radio monitornya. Iya. Ya. Dengan Pak Darmanto di mana?
6: Di Tangerang.
1: Baik.
0: Ya, silakan Pak.
6: Saya mohon penjelasan, kalau sholat berjamaah, makmum itu kalau imam baca dengan keras, wajib membaca Fatihah juga enggak Pak Ustaz?
0: Iya. Tadi dengar enggak Pak?
6: Iya Pak.
0: Tadi dengar nggak baru jawaban saya? Belum?
6: Iya, dengar Pak.
0: Oh iya,
6: belum jelas.
0: Belum jelas, ya udah saya ulang ya.
6: Mengartikan doang dalam hati.
0: Oh iya.
6: Bukan Arabnya.
0: Oke.
6: Okay. Makasih Pak Ustadz.
0: Iya, sama-sama. Iya.
7: Salam.
0: Memang ada satu, ada beberapa di sini benturan nas. Di antaranya, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu jelas hadis sahih. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini dibawa oleh Imam Syafi'i, imaman wa makmuman wa munfaridan. Imam makmum solat sendirian wajib, sirran wa jahran. Tapi di sana kebentur, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Quran, dengarlah. Maka pada saat orang menjadi makmum, solatnya si jarron, hendaknya mendengar. Inilah sehingga di sini ditengah-tengahi oleh Abu Hurairah tadi. Bapak tolong didengarkan, jika kita menjadi makmum pada saat solat sirriyah, maka wajib membaca Fatihah. Ya, dan juga surat-surat yang lainnya karena kita tidak mendengar. Atau sholat itu jahron, jahriyah, tapi kita ada di belakang jauh yang gak dengar juga, ya sama. Tapi kalau kita sholatnya jahriyah dan mendengarkan bacaan imam, maka telinga kita mendengar bacaan imam sejalan dengan firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hati kita membaca Al-Qur'an sejalan dengan sabda Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dan tentang masalah hadis Rasulullah, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya itu cukup untuk menjadi bacaan dia. Ini memang hadis diperselisihkan oleh imam, para imam. Imam Abu Hanifah menerima, Imam Syafi'i tidak menerima. Tapi kalau seandainya hadis ini makbul, maksudnya kalau seandainya kita sekarang mutaba'atul imam, kondisinya kita tidak mungkin menemukan Fatihah secara utuh, maka Fatihah imam cukup untuk menjadi Fatihah kita. Contoh aja kita nemu-nemu sudah menjelang rukuk kan ikut tuh. Makanya langsung aja rukuk. Walaupun kita tidak pernah sama sekali baca Fatihah, rukuk rekaat itu kita hitung dan kita dianggap menemukan rekaat itu walaupun tidak membaca Fatihah, karena Fatihah kita cukup dengan ditambal Fatihahnya imam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya dan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz. Berkenaan dengan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Yeah.
1: Ustaz mohon minta penjelasan kembali berkenaan dengan seorang yang sholat lalu kemudian menggantungkan kain di pundaknya dan bagaimana dengan ada yang beralasan apakah itu tidak termasuk suhrah? Jazakallah khair.
0: Sekarang suhrah ini tolong dicamkan pendengar sekalian, jangan didefinisikan lewat hawa nafsu. Ketika nafsu kita anggap itu suhrah, suhrah. Ketika enggak. Suhrah itu pakaian ketidakpantasan. Kalau sekarang pakaian itu sudah dianggap pantas menurut syar'an wa ufan, tolong jangan uruf toh. Nanti orang telanjang di Indonesia ini dianggap uruf nanti oleh kebanyakan wanita-wanita yang lebes itu, ya. Syar'an wa urfan, maka tidak ada masalah. Secara syar'an tidak menyelisih kaedah-kaedah pakai pakaian. Secara urfan tidak nyeleneh. Maka pada saat itu pakaian itu tidak bisa dikatakan syuhrah atau tidak bisa disebut dengan syuhrah. Wallahu'alam bisawab. Ya.
1: Baik, kita angkat-angkat kembali dari pesan singkat. Ya. Yeah. Dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bapak Abdul Aziz di Priok, Ustaz, menutup kepala atau topi dalam sholat dan di luar sholat, hukum secara Islam bagaimana Ustaz?
0: Kalau di dalam sholat dianjurkan, ya dianjurkan, sebagaimana penjelasan Syekh Masyhur di dalam Akhtaul Musallin. Di luar sholat kepantasan, makanya dimasukkan oleh para ulama termasuk muru'ah, cacat atau khawarimul muru'ah. Adalah membuka kepala bagi talibul ilmi, bagi muhaddis dan yang lainnya. Makanya hendaknya dipakai. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak dan sama berkenaan dengan adab ketika sholat dan berhias diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan Ustaz, adab-adab dalam berhias ketika kita waktu sholat, karena kita dapati sebagian kaum muslimin, khususnya laki-laki, berpakaian dengan pakaian yang ketat, lalu kemudian mengenakan celana yang melebihi mata kaki, bahkan sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya juga.
0: Betul-betul, ini penting. Pendengar sekalian perlu diketahui, makna khudu zinatakum itu bukan dandan menurut selera kita, tapi dandan menurut selera Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hindarkan pakaian yang sekarang ini warna-warni mengganggu pandangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika dia dikasih hadiah Abu Jaham satu pakaian, pakaian yang badik, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ini kasih pakaian ke Abu Jaham. Waktu bi ambijaniyatin min. Datangkan pakaian yang polos. Fa innahu kadat alhadni fi shalah, hampir-hampir tadi melalaikan aku dalam salat. Makanya termasuk pernah Rasulullah SAW pada waktu salat, di dalam ordennya Aisyah itu ada gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW suruh menghilangkan, merobek, melepas, karena Rasul katakan hampir-hampir tadi menyilaukan saya di dalam salat saya. Maka di sini saya anjurkan memakai pakaian oblong, apalagi ada gambar-gambarnya. Kadang-kadang Masya Allah, gambar kepala itu Reog Ponorogo dipakai. Kadang-kadang Masya Allah, topeng Bali lidahnya yang sampai semeter itu dipakai. Ini enggak mungkin orang yang di belakangnya bisa khusyuk, ya. Ini enggak benar. Termasuk hal-hal, tolong ini juga pengurus masjid, ya, DKM dan yang lainnya, hindarkan. Masjid ini bukan untuk tempat wisata. Masjid bukan untuk kita menyenangkan pandangan mata, tapi salat ada masjid adalah tempat salat menghadirkan khusyuan. Hilangkan, lenyapkan hal-hal yang mengganggu khusyuan, di antaranya adalah kaligrafi. Yang kanan kiri masjid, Masya Allah, kadang-kadang di dekor itu tiangnya kasih Teletubbies sudah kayak playgroup itu udah. Nah inilah pendengar sekalian, suatu hal yang bertentangan. Kita ingin datang ke masjid cari kekhusyuan, tapi ternyata mendapatkan suatu hal yang tidak, yang sebaliknya, ya. Bahkan termasuk dijelaskan oleh Syekh Mansur, mengenakan sajadah yang berwarna-warni, yang itu akan mengganggu pandangan kita. Ini juga kadang-kadang sajadah itu sudah dikapling-kapling lagi itu, yang membuat shaf itu renggang-renggang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la tatrukul furujati li syaiton, jangan kau tinggalkan celah-celah dalam shaf barisan salat itu untuk syaiton. Dan lafaz lain mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, wasitul imam wa suddul khalal wa wasitul imam. Masukin celah-celah yang ada di dalam shaf itu dan letakkan imam itu di posisinya simetris tengah. Dan juga saya pesankan kepada pendengar sekalian, hendaknya mengenakan pakaian yang lengkap. Ada pecinya, ada pakaian yang menutup, bukan hanya menutup aurat, tapi itu pantas dianggap itu merupakan suatu pakaian yang memang layak dihadirkan ke masjid. Ya, dari mulai sekarang ini baju, ya, mungkin gamis, mungkin koko, mungkin sarung, itulah yang pantas. Bukan pakaian yang kentat, bantalon, ini dikritisin banyak oleh Syekh Masyhur di dalam kitab Akhtaul Musalli, masalah bantalon, yaitu masalah celana yang ketat membentuk atau memperlihatkan pantat atau juga isbal. Rasulullah SAW mengatakan, inna allaha la yakbalu salata musbilin izarahu, Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil izarnya, kainnya. Dengan demikian, inilah beberapa penjelasan dari ayat dan hadis Rasulullah dan pernyataan para ulama. Hendaknya para pendengar sekalian yang ingin mendapatkan kesempurnaan beragama dan ingin dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah, hendaknya mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga fatwa-fatwa dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik. Masih dalam pesan singkat, kita akan angkat kembali, dan ada pertanyaan yang sama dari Bapak Asep di Lampung Selatan, yeah, juga dengan Abu Hanif. Yeah, berkenaan silakan dengan tata cara menaruh kain di pundak, apakah, yeah, memakai baju dua, dobel atau rangkap, atau kalau kiranya memakai selendang, apakah diselimuti dan seperti apa?
0: Ya, yeah, tolong dicamkan pendengar sekalian, tolong ya, jangan sampai salah paham. Kalau sudah mengenakan pakaian lebih dari dua, nggak usah diletakin sesuatu di atas pundak. Tolong meletakkan kain di atas pundak itu bila kainnya cuma satu tok, umpamanya sarung. Masalahnya apa tahu sauringe melorot enggak ono nambal neh kan gitu loh, gitu masalahnya nanti. Sehingga di sini ada alternatif ya. Itu maksudnya. Tapi kalau sekarang sudah ada pakaian atas bawah lengkap, ya enggak usah kita letakkan sesuatu di atas pundak kita. Artinya tidak sudah di luar pembahasan kita ya. Di luar pembahasan kita yang ada hadis 222-223 ya. Wallahu a'lam, begitu Pak Asep ya.
1: Dan artinya ketika kita mengenakan seperti baju koko, kemudian sarung, peci,
0: ya artinya sudah
1: tidak perlu mengenakan selendang di atas pundak.
0: Betul. Ya. Ya itu ya, semoga bisa dipahami terutama ikhwan-ikhwan yang ada di Lampung ya. Ya. Ini mungkin ikhwan Lampung sedang merilai ini nampaknya ya.
1: Alhamdulillah. Ya, demi ya. Masih dalam pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tata cara pakaian untuk wanita tadi dijelaskan secara jelas dengan laki-laki. Berkenaan dengan wanita, apakah mencukupkan diri dengan mukena yang sebagaimana kita ketahui dan tidak mengenakan pakaian dalam itu sudah merupakan perkara yang cukup bagi wanita untuk berhias dalam sholat? Jazakallah khair.
0: Tolong dicamkan bahwa tidak ada kelaziman harus menutup, harus mengenakan celana. Yang penting menutup seluruh tubuh, tidak kelihatan dari kanan kiri depan belakang. Tapi kalau bawah ya pasti kelihatan, itu ya. Dengan demikian wanita bisa sholat mengenakan celana, kaos dalam atau tidak. Ini yang penting luarnya lengkap, sempurna, menutup dan tidak membentuk transparan ya, tidak transparan, maka insya Allah sholatnya sah. Dan tolong harusnya antara pakaian wanita di luar sholat dan di dalam sholat itu apa namanya, secara kriteria ya, secara kriteria, walaupun secara pelaksanaan tidak ada kelaziman ya, mah secara kriteria itu hampir mirip. Bahkan kalau di luar lebih, kalau di luar wanita dianjurkan pakai cadar, kalau di dalam sholat disuruh nyopot kan gitu.
1: Baik. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Cilengsi. Apakah hikmahnya seorang wanita diperintahkan dalam sholat menutup aurat secara sempurna? Apakah keadaan ketika di sholat itu juga kita wajib membawanya di luar sholat? Jazakallah khair.
0: Pendengar sekalian, terutama ummahat wal akhwat wa ini banatul hawa, perlu diketahui hikmah besar telah dikatakan oleh Allah, ayyu'rafna fala yu'dzain, dikenal anda jati diri anda ya, kondisi anda adalah wanita sempurna, wanita yang terhormat dan bermartabat dan tidak diganggu. Dan di sana ada beberapa hal ya, manfaat hijab di antaranya melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ata'na, itu merupakan sikap utama walaupun seandainya tidak tahu hikmahnya. Keduanya iffah, menjaga-jaga harga diri, kehormatan, bermartabat jadinya. Dan yang ketiganya tidak kalah pentingnya dari sisi kesehatan. Tolong dicamkan pendengar sekalian, kulit wanita dengan laki-laki berbeda. Kulit wanita adalah lembut, sensitif, sehingga tidak gampang kena sinar matahari, kena debu, pengaruh-pengaruh ini. Sehingga dianjurkan menutup, maka itu lebih merawat kesehatan kulit, lebih menjaga kondisi kulit daripada dibuka. Makanya lihat aja pakaian wanita-wanita yang ketat, yang kadang-kadang Masya Allah sebagian ditutup, sebagian tidak. Coba lihat dalam keadaan terbuka semua, kayak kulit jerapah kan? Belang benteng, ada yang bersih, ada yang ini, ada yang ini kondisi kan kasihan. Apalagi dipaksa pakai pakaian ketat. Tolong dicamkan, celana wanita yang ketat terutama levis itu banyak mengganggu satu peredaran darah dan juga lancarnya apa namanya keluarnya keringat. Dan tidak kalah pentingnya pemicu kanker kulit. Dan juga tolong dicamkan, pemicu utama wanita banyak tidak mudah melahirkan alias sesar. Karena apa? Karena pinggulnya itu selalu dipres. Sehingga di sini kesulitan-kesulitan sekarang melahirkan itu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Silakan.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
7: Ini saya Rifat.
1: Di mana, Pak?
7: Condet.
1: Silakan.
0: Son.
7: Saya mau tanya.
0: Ya, silakan.
7: Kenapa kalau di dalam Quran kata-kata sholat selalu selalu dibarengi dengan kalimat zakat.
0: Yeah.
7: Contohnya kayak wa aqimus sholata wa atuz zakah.
0: Ya, yeah, cukup.
7: Dan saya mau tanya satu lagi.
0: Mm-hmm.
7: Kalau apa? Kalau sholat tasbih itu ada ajarannya nggak tuh di dalam yeah. Islam?
0: Cukup.
7: Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar sekalian, kenapa Allah selalu menggandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah? Jawabannya adalah seperti jawaban Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika dia memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. La uqatilanna man farraqa baina shalati waz zakah. Saya akan tetap perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena salat adalah hak Allah dan zakat adalah hak harta. Dan ini kalau kita masuk lebih dalam lagi kepada ikhtilaf di antara ulama. Selain syahadat rukun Islam yang kelima ini kalau ditinggalkan menyebabkan kafir atau tidak, itu ada lima pendapat di antaranya. Kalau yang ditinggalkan itu adalah salat dan zakat, maka dia kafir. Bukan hanya salat saja, zakat juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kamu seagama. Dengan demikian, di sini kita ingin tegaskan seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Abu Bakar bahwa membedakan antara salat dengan zakat di dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Makanya diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Tentang masalah salat tasbih, ya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Irwaul Khalil, sehingga salat tasbih itu sunnah tapi bukan ghairu muakkadah alias dilazimkan, ya, wallahu a'lam.
1: Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
0: Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Selamat memakai parfum yang ada alkoholnya atau spray cologne-nya. Tapi
0: bosnya sedikit. Ya.
8: Cukup atau tidak ya?
0: Ya, cukup.
8: Ya, itu satu lagi puasa. Mm-hmm. Saya punya utang puasa. Kurang lebih 100 hari. Mm-hmm. Dan saya... Itu bagaimana saya mengganti?
0: Punya utang karena apa, Bu? Karena apa?
8: Karena sakit.
0: Oh, sakit. Nah, sampai sekarang belum bisa membayar.
8: Sekarang sudah.
0: Alhamdulillah
8: sehat, mau niat membayar.
0: Iya. Cukup ya?
8: Iya.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama tadi.
1: Pertanyaan yang pertama tentang parfum saat yang
0: digunakan ketika salat. Alkohol, tolong dicamkan, memang ada perbedaan di antara ulama apakah alkohol itu najis atau tidak. Itu berangkat dari apakah khamr itu najis atau tidak. Ada di antara ulama yang mengatakan khamr alkohol itu najis karena innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, rijs. Tapi menurut ulama yang lainnya mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Alasannya ayat tadi kalau diarahkan rijsun adalah najis, maka di sini memberikan konsekuensi bukan hanya khamr saja, innamal khamru wal maisur judi wal ansabu patung wal azlamu undian juga najis, dan ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Dan adapun dalil realitanya alkohol merupakan suatu alat pembersih yang paling bagus. Dibutuhkan di rumah sakit dan rumah tangga, bahkan ma ta'umu bihil balwa. Dengan demikian, pendapat yang rajih yang kuat, alkohol adalah tidak najis, bahkan suci, dan pada akhirnya, parfum yang sekarang mengandung alkohol, kita semprot di pakaian kita, boleh kita gunakan untuk sholat. Boleh kita gunakan untuk mana saja. Karena itu suci bersih. Inilah yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, dan pertanyaan yang kedua, Ustaz.
0: Itu
1: utang puasa.
0: Utang puasanya, ibu kalau sekarang kuat dan sudah mampu dibayar. Fattaqullaha mastata'tum, cara membayarnya ya. Kita bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita, kita baca mampu enggak? Waktunya sekarang memungkinkan enggak? Terus kita usaha. Insyaallah sampai kita akan, seandainya ya, kita sudah berusaha dan kita diambil oleh Allah, maka kita sudah tidak disalahkan oleh Allah dan bara'atu dhimmah di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Bukan trader itu.
1: Dan tidak mesti berurutan ya, Ustaz.
0: Oh iya, mungkin bulan ini 3, bulan depan 4 dan seterusnya ya. Wallahu a'lam.
1: Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Apaan agak keras suaranya?
9: Dari Abu Anan Bintaro nih Pak Ustaz.
0: Silakan Pak.
9: Ada pertanyaan sedikit nih, barangkali bisa dibantu.
0: Yeah.
9: Pernahkah Rasulullah SAW sholat qiyamul lail atau tahajud itu berjamaah dengan istri atau keluarganya gitu?
0: Iya. Yeah.
9: Itu aja Ustaz sementara.
0: Ya, yeah, cukup?
9: Ya, cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Secara implisit Rasul mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum fa ayqadha ahlahu thumma yusalli jami'a." Itu. "Kutiba lahu min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Siapa yang bangun malam membangunkan keluarganya lalu salat bareng-bareng, jami'a. Ini memberikan makna bisa yang penting salat semuanya, walaupun sendiri-sendiri atau berjamaah. Tapi kalau kita mendapatkan penjelasan dari lain, Rasul itu kadang-kadang membangunkan Aisyah untuk sholat witir dan kadang bermakmum dengan Rasulullah. Dan juga kita lebih dapat penjelasan lagi, Ibnu Abbas sholat bersama Rasul. Ini memberikan makna boleh, tapi yang menjadi permasalahan, apakah dilazimkan menjadi sesuatu yang syiar diharuskan? Ini soal lain. Apalagi diadakan rutin di masjid. Walaupun rutinitasnya itu sebulan sekali, dua bulan sekali rutinitas. Akhirnya akan terjebak kepada melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh syariat. Bahkan nandingi sholat jamaah wajib. Bahkan di antara mereka bisa hadir mabit untuk qiyamul lail berjamaah, tapi untuk sholat jamaah yang memang itu merupakan suatu hal yang wajib, keutamaan lebih banyak, jarang atau enggak bisa hadir. Dengan demikian, ini yang menjadi catatan kita. Oleh karena itu, kalau kadang-kadang berjamaah dengan keluarga, dibolehkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar roja di line telepon 0218236543. Silakan, kita masih berikan kesempatan untuk antum. Iya, halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
10: Ahmad Fajri. Oh. Di Kunciran.
1: Kunciran. Kunciran.
0: Mana Kunciran itu?
10: Tangerang.
0: Oh, Masya Allah. Ya, silakan Pak.
10: Ini mau tanya. Ini tentang masalah aksesoris sholat ya Pak ya.
0: Oh, maaf.
10: Mengenai pemakaian surban itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya.
10: Apa digantung di leher itu apa termasuk sunnah atau bagaimana?
0: Ya, cukup.
10: Satu lagi tentang penutup kepala. Saya pernah mendengar ada ahli hadis itu mencari hadis, kemudian ketemu ahli hadis, tapi tidak menutup kepala, akhirnya tidak jadi gitu ya. Itu maknanya apa itu Pak?
0: Cukup?
10: Itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya tahu berkenan dengan yang sorban, ada juga pertanyaan yang mungkin kita angkat.
0: Iya, betul.
1: Berkenan dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mengenakan sorban mendapatkan 70 pahala. Apakah ini benar saat hadisnya? Jazakallah khair.
0: Itu hadis palsu, diriwayatkan oleh Jamaatut Tabligh kalau enggak salah. Enggak ada. Tolong dicamkan, sekarang ini pakai surban itu sunnah, tapi memotivasi orang dengan hadis palsu ini nanti dapatnya juga palsu, obat palsu ya, enggak sembuh. Pendengar sekalian, surban itu letaknya di kepala, bukan di leher. Kecuali tadi saya katakan, kalau kita itu sholat, adanya pakaian cuma satu toh. Nah, itu baru kita letakkan di pundak kita. Tapi kalau sekarang kita itu pakai pakaian lengkap, maka dianjurkan diletakkan di atas kepala. Itu namanya sorban dan letaknya sorban di situ. Tentang masalah maksud, itu khawarimul muru'ah yang saya katakan tadi. Kenapa ulama sebagian menolak hadis orang yang membuka kepala, tidak pakai sorban, bahkan tidak pakai sandal, atau sering jalan di pasar. Ini pada zaman dulu itu termasuk khawarimul muru'ah. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfanya, termasuk khawarimul muru'ah, yang hadis itu tertolak itu karena kan khawarimul adalah, yang mencerdai keadilan, yaitu dengan kekufuran, kepasekan, dan kebid'ahan. Terus ada khawarimul muru'ah dengan hal-hal yang melanggar etika. Contohnya dulu dianggap melanggar etika itu ya jalan nggak pakai sandal, sering jalan-jalan di pasar, membuka surban, itu khawarim, cacat etika. Nah kalau sekarang ya tidak, namun tadi

0: tinggal di hutan belantara, cuma ada masjid satu. Sekarang pendengar atau penanya, kalau memang kita sekarang nggak bisa sholat di masjid ini, cari yang lainnya. Walaupun jaraknya jauh, bahkan Anda dengan jauh itu mendapatkan keutamaan khutbah. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, diangkat satu derajat, ditambah satu kebaikan, dihapus satu keburukan, masya Allah. Makanya di sini saya anjurkan kepada pendengar wabil khusus penanya untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan sholat di rumah sendirian, karena selama ini Anda telah melanggar suatu kewajiban. Karena menurut pendapat yang sahih bahwa sholatul jamaah adalah fardu ain, dan dasar-dasarnya jelas. Rasulullah SAW membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Rasul menganjurkan orang yang buta untuk datang ke masjid selagi masih dengar azan, dan juga masih ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa salatul jama'ah itu wajibun ala kulli dzakarin muslimin. Wallahu alam, akilin balighin ya, wallahu alam.
1: Baik, kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar kita di Jakarta. Saat melihat fenomena yang ada sekarang di mana sebagian kaum muslimin saling bermusuhan atau berperang satu dengan lainnya dengan satu perkara, larangan memindahkan kuburan, dan adanya sebagian yang berpendapat adanya kelebihan atau keramat mungkin yang bisa kita samakan kepada kuburan dari beberapa orang atau yang dianggap wali, sehingga dengan alasan tersebut mereka melarang. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Jazakallah khair.
0: Inilah termasuk penyimpangan akidah sufi di dalam masalah karomah. Makanya saya jelaskan di dalam kitab saya Membongkar Dunia Klinik dan Perdukunan Berkedok Karomah, di antara penyimpangan kelompok sufi di dalam memandang karomah dan wali, kata dia, barang siapa yang tidak memiliki karomah setelah matinya sebagaimana karomah sebelum matinya, maka kewaliannya tidak sempurna, diragukan. Sampai makanya di antara cerita-cerita aneh-aneh setelah mati bau ini darahnya bau minyak kasturi atau kuburannya bersinar, bau ini semuanya akidah sufi ini dikembangkan. Dengan demikian saya ingin tegaskan, memang kuburan kaum muslimin itu punya kehormatan, tidak boleh diganggu gugat. Kecuali kalau memang itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat emergensi, dibutuhkan, maka disinilah dibolehkan untuk memindah, yang disebut di dalam bahasa fikih adalah an-nabsh, yaitu membongkar kuburan dan memindah ke tempat yang lain. Di antaranya adalah mungkin kalau di tempat situ terus nanti akan menyebabkan keterhinaan kuburan tersebut, diinjek-injek, dilalui. Umpamanya akan dilalui jalan tol atau didiriin gedung, nanti tahu-tahu di situ ditancepi gedung. Makanya di sinilah perlu adanya suatu musyawarah intens antara ulama dengan umara di dalam menentukan atau di dalam menetapkan posisi-posisi gedung dan posisi-posisi makabir atau kober dalam bahasa Betawinya, atau kuburan, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terus, sehingga kadang-kadang ada satu kondisi gampang menjadikan kuburan ditanamin gedung-gedung, ini juga enggak boleh ya. Tetapi di antara mereka itu sangat mengkultuskan, walaupun sangat diperlukan ini ya. Dengan demikian di sini harus ada musyawarah, ada pembicaraan. Tapi yang tidak menyedapkan, kalau ada keyakinan kalau kuburan ini dibongkar nanti Jakarta kena tsunami, masya Allah. Emang kuburan ada penangkal tsunami? Ini merupakan suatu keanehan, keyakinan khurafat dan menyesatkan akidah umat. Apalagi kalau yang menyatakan adalah tokoh, kalau yang melontarkan pendapat ini adalah seorang yang ditokohkan, figur, ya, panutan, ini menyesatkan. Tidak ada keramat di dalam, tidak ada satu keanehan tertentu, tidak ada barokah di dalam kuburan itu. Yang ada adalah barokah situ, barokah yang dianggap oleh Allah seperti Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Mencari barokah ke kuburan. apalagi dengan cara yang salah, gigit nisannya, ngambil tanahnya, dibublikap,

0: dicampur nasi, bubur, ada yang disebarin di sawahnya, dikeliling disebarin di sekitar rumahnya supaya rumahnya enggak dimasukin maling. Ini semuanya memberikan suatu poin-poin syirik di dalam akidah umat. Dengan demikian, tidak ada satu keyakinan-keyakinan aneh, kelebihan-kelebihan aneh di dalam masalah seputar kuburan. Bahkan ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri dan Talkhisul Istighasah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah kubur Rasulullah semuanya adalah palsu. Jadi seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kuburan Rasulullah dan keutamaan ziarah kubur semuanya adalah palsu. Tidak, Rasulullah SAW mengatakan man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku maka dia telah menjauhiku, itu enggak ada. Makanya tolong diperhatikan ini. Wallahu a'lam.
1: Dan itu berarti bukan artinya kita melarang orang berziarah kubur saja.
0: Iya, tolong dicamkan, ziarah kubur merupakan suatu hal yang masyru'. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Tapi ada ziarah kubur yang masyru'ah, ada yang ziarah kubur al-mamnu'ah yang dianjurkan, ada yang dilarang. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat kembali lagi dari pesan singkat dari pendengar kita yang meminta nasihat dan solusinya, Ustaz. Di mana keadaan saya memiliki banyak hutang dan harus membiayai keluarga dan juga sebagai bekal untuk menikah, Ustaz. Kemudian datang satu panggilan pekerjaan dari suatu perusahaan namun dengan mensyaratkan Anda memotong jenggot hanya untuk sementara sebagai awal mula kerja. Apakah Anda harus menerima pekerjaan ini atau ada solusi yang bisa Anda jalankan? Jazakallahu khair.
0: Pertama, tentang solusi hutang, hendaknya Anda berdoa. Pertama dengan doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim, rabbana wa rabba kulla syai'in falikal habbi wal nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqri. Ya Allah, cukupkanlah, bayarlah utang-utang saya dan berilah aku kecukupan di dalam hidup. Enggak kan pernah Mu'ad mengeluh tentang banyaknya hutang. Kemudian Rasulullah SAW disuruh memperbanyak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama, namun Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir yang mengatakan sanadnya jayyid. Ya, ini beberapa doa atau dengan doa yang jelas sahih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabat daini wa qahri rijal. Dan saya anjurkan Anda memperbanyak istighfar karena fa innal 'abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu. Tidaklah seorang hamba dihalangi oleh Allah dari rezekinya melainkan karena dosa yang dia lakukan. Dan untuk masalah kerja nyukur jenggot ini dosa lagi. Sudah disuruh menghindar dari dosa supaya dapat rezeki malah dosa. Maka coba Anda mencari terus dan insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mudah-mudahan Anda sabar, Anda tegar di tengah musibah ujian sekecil, nanti kita untuk lebih ringan menghadapi rintangan yang besar yaitu akhirat. Wallahu a'lam.
1: Baik, saat mungkin itu satu pertanyaan yang terakhir bagi kita untuk kesempatan malam ini dan untuk kesimpulan yang telah kita kaji, silakan, Ustaz.
0: Ya, pendengar sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab insyaallah kita akan jawab di Masjid Amar Ma'ruf, kajian tafsir, dan juga di tempat lain di Ibnu Hajar setiap Sabtu ba'da asar di daerah Cipayung, ya, Jakarta Timur, Muncul. Insyaallah di sana juga ada kajian Sahih Muslim secara rutin, ya. insya Allah di sana kita bisa tuntaskan. Intinya, pada kesempatan kali ini tadi kita telah membahas syarat di antara syarat sholat adalah menutup aurat bagi laki-laki. Dan target minimal aurat laki-laki yang harus ditutup adalah ma baina surrati warukbah, antara pusar sampai lutut. Dan sempurnanya adalah khudu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaian kamu yang paling lengkap dan sempurna setiap kamu masuk masjid untuk menunaikan sholat. Karena kata Rasul, fallahu ahakku an yuzajian lahu, Allah itu lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Dengan demikian, kita sholat semakin sempurna, semakin khusyuk, dan semakin mantap insyaAllah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam.

حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka. Bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya. Berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika 'indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaihi, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tunafisu fi umuril dunia. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkaru.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر. ستر أزداد. الله أكبر. Secara zat, walau yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang terdiam.
2: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dhil-zikr.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada Untayan Mutiara Nasehat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian, dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar

Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fa hal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah, begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,

0: Maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya. Dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita diri melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atuhum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman? Merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, ya. Tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar roja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah, awalan wa akhira, wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan

0: akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: Bueno, firma di su.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'" Yang mana pun

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah. Dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah

0: Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda fihi بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
9: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan.

0: semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
1: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin, amin, ya Rabbil Alamin, innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV, dan para pendengar Radio Roja yang

Semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah tentang fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu agama yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya dan mendatangkan keberkahan kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas apa saja yang bisa bermanfaat untuk seseorang setelah meninggalnya. Apa saja yang bisa mendatangkan maslahat untuk orang yang sudah meninggal. Kita kemarin menyebutkan paling tidak enam amalan yang bisa kita lakukan dan akan mendatangkan manfaat atau maslahat kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama ada mendoakan mayit. Yang kedua membayar hutang mayit. Yang ketiga mengqadha puasa nazar untuk mayit. Yang keempat amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, maka amalan-amalan itu juga akan mendatangkan pahala untuk mayit. Yang kelima, wakaf. Wakaf atau sedekah untuk mayit. Ini juga bermanfaat untuk mayit. Yang keenam, ilmu yang disebarkan oleh mayit ketika dia masih hidup. Ilmu yang disebarkan oleh mayit itu sendiri ketika dia masih hidup. Ketika ilmu tersebut masih diambil manfaatnya oleh orang yang hidup setelahnya, maka ilmu tersebut akan terus mendatangkan pahala untuk mayit itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sangat banyak ternyata amalan-amalan yang ada dalilnya secara khusus yang apabila mayit meninggal, mayit masih bisa mendapatkan pahalanya. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak perlu ya kita membuat-buat amalan sendiri. Tidak perlu kita membuat amalan-amalan sendiri yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya, walaupun tujuan kita adalah untuk memberikan manfaat atau maslahat atau kebaikan kepada mayit yang kita cintai. Seperti misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau menghadiahkan pahala bacaan zikir. Tidak ada contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya dari amalan ini, dan tidak ada anjuran baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat beliau untuk amalan ini. Oleh karenanya, lebih baik amalan-amalan yang seperti ini
kita tinggalkan dan kita ganti dengan melakukan amalan-amalan yang ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari amalan para sahabatnya. Ada juga di antara sebagian dari saudara kita yang melakukan sholat jenis tertentu yang tujuannya untuk menerangi kuburan atau alam kubur mayit. Ada caranya tertentu, ada waktu tertentunya, bacaan-bacaannya juga ditentukan, rekaatnya ditentukan. Sholat yang seperti itu, yang tujuannya seperti itu, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sama sekali dianjurkan oleh beliau. Maka yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Harusnya kita ganti dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Seperti inilah bukti iman kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjalankan suatu ibadah pun kecuali berdasarkan bimbingan, berdasarkan arahan, berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membuat-buat sendiri amalan yang tidak ada tuntunannya dari beliau, maka itu menunjukkannya bahwa kita kurang beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan agama ini sempurna, paripurna. Tidak boleh kita menambah-nambahi amalan baru dalam agama ini. Sebagaimana kita tidak boleh mengurangi amalan dalam atau dari agama ini. Agama Islam sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan agama ini dengan sempurna pula. Maka apa yang dulu bukan bagian dari agama di zaman kita ini pun itu bukan bagian dari agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakun al-yawma dina." Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang fikih ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Kenapa dianjurkan? Karena manfaatnya sangat besar bagi kaum muslimin. Dengan ziarah kubur, kaum muslimin akan mudah untuk mengingat kematian. Dengan ziarah kubur, kaum muslimin akan ingat tentang kehidupan akhirat. Dan seseorang ketika ingat mati, ketika ingat kehidupan hari akhir, dia akan semangat dalam melakukan kebaikan. Ketika dia semangat melakukan kebaikan, maka kehidupan akhiratnya yang kekal selama-lamanya akan menjadi mulia. Dan ini manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk tujuan itu. Untuk tujuan mempersiapkan akhiratnya.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada ibadahnya mereka, tapi karena mereka sangat membutuhkan ibadah-ibadah itu untuk memuliakan mereka dalam kehidupan akhirat. Tidak lain tujuan ibadah adalah untuk mempersiapkan bekal akhirat manusia dan jin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan ziarah kubur, akhirnya seseorang menjadi tidak tergoda dan terfitnah oleh dunia. Godaan dan fitnah dunia akan menjadi semakin lemah ketika seseorang berziarah kubur, akhirnya dia ingat mati dan ingat akhirat. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah khususnya. Dan beliau mengatakan, sungguh fitnahnya umatku adalah harta dunia. Sungguh fitnahnya umatku adalah harta dunia. Dan ini menunjukkan betapa besarnya fitnah harta dunia. Ini menunjukkan betapa kuatnya fitnah dunia dalam mempengaruhi manusia, sehingga banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam keburukan karena fitnah dunia ini. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh kemaksiatan manusia atau kebanyakan kemaksiatan manusia itu karena hubbud dunya. Mayoritas kemaksiatan manusia itu karena hubbud dunya. Dan ini menunjukkan ya betapa kuatnya dan betapa besarnya pengaruh fitnah dunia terhadap kehidupan manusia. Dan itu akan mudah untuk dikalahkan, untuk diringankan dengan ingat mati dan ingat kehidupan akhirat. Dan kita bisa mudah mengingat kematian dan kehidupan akhirat dengan syariat ziarah kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, syariat ziarah kubur ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Ini di awal Islam, di saat akidah kaum muslimin masih dikhawatirkan terpengaruh atau terganggu oleh kesyirikan masa lalu mereka. Karena kesyirikan yang mereka lakukan banyak yang sebabnya karena minta kepada mayit, minta kepada orang yang sudah mati, yang mereka anggap sebagai orang-orang yang saleh. Setelah mereka masuk Islam, mereka dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Karena kalau dibuka pintu ini, dikhawatirkan mereka akan kembali kepada kesyirikan masa lalunya. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam melarang mereka melakukan ziarah kubur. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian
melakukan ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur itu. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada hari akhir. Akhirat seseorang dimulai dari kematiannya. Sehingga kehidupan akhirat mencakup juga kehidupan di alam kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah ziarah kubur ini juga disyariatkan untuk kaum muslimah? Ini masalah yang penting untuk kita bahas. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu masalah apakah ziarah kubur sebagaimana disyariatkan untuk kaum muslimin laki-laki, apakah juga disyariatkan untuk kaum muslimin yang perempuan? Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, diharamkan bagi kaum muslimah untuk melakukan ziarah kubur. Diharamkan untuk kaum muslimah melakukan ziarah kubur. Kenapa diharamkan? Karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena hati wanita itu lemah. Ketika mereka ingat kematian orang yang di depannya, maka bisa jadi mereka malah terjatuh ke dalam ratapan yang berlebih-lebihan. Dan meratapi mayit atau meratapi kematiannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Bisa jadi kesabarannya hilang ketika berziarah kubur, karena ingat betapa baiknya orang yang meninggal yang sekarang sudah di bawah tanah, sudah meninggal. Ketika kehilangan kesabarannya, bisa jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya terjatuh ke dalam hal-hal yang tercela. Kemudian disebutkan ya di dalam sebuah hadis, walaupun sanadnya lemah, la'anallah zairatil qubur, Allah melaknat peziarah-peziarah kubur dari kaum wanita. Allah melaknat para peziarah kubur dari kaum wanita. Mereka menggunakan hadis ini untuk mengharamkan ziarah kubur bagi kaum wanita. Mereka mengatakan hadis ini walaupun lemah, tapi bisa dikuatkan dengan hadis lain yang sanadnya sahih. La'anallah zawaratil qubur, Allah melaknat para peziarah kubur dari kaum wanita. Mereka memaknai demikian. Zawarat, mereka maknai dengan makna zairat. Dan ini bisa dibenarkan dalam tata bahasa Arab. Sighah zawar, sighah fa'al, itu bisa bermakna zair atau sighahnya fa'il. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu itu tidak melakukan kezaliman sedikit pun kepada semua hambanya.
Di situ kata-katanya dhallam. Dhallam kalau makna aslinya adalah orang yang banyak melakukan kezaliman. Tapi di dalam konteks ayat itu dimaknai zalim, yaitu orang yang melakukan kezaliman. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laknat terhadap orang-orang yang berziarah dari kaum wanita yang menggunakan redaksi zawar, zawarat, ya, bisa dimaknai dengan makna zairat. Ya, ini sisi pendalilan yang digunakan oleh mereka. Intinya para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ada sebagian ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi kaum wanita. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh. Ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh. Bisa di pendapat ini bisa dikuatkan oleh dalil tentang tidak bolehnya seorang wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Iya, ada sebuah hadis, ya, perkataan dari salah seorang sahabat wanita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melarang kaum wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Melarang kaum wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Namun di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menguatkan larangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menguatkan larangan itu. Bisa difahami bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkannya, tapi memakruhkannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, kalau mengantarkan ke kuburan saja makruh, maka apalagi berziarah. Apalagi berziarah yang itu akan berjalan menuju ke kuburan, dan di kuburan akan melakukan amalan-amalan tertentu. Ini mengantarkannya saja makruh, apalagi ke kuburan. Ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk pendapat yang kedua, bahwa berziarah kubur itu dimakruhkan. Begitu pula, ya, sebagian dalil dari pendapat yang pertama bisa dimasukkan ke sini dengan mengatakan bahwa seorang wanita itu sisi perasaannya lebih dominan. Seorang wanita perasaannya kuat sekali. Dan kalau berziarah kubur, seringkali mereka terbawa oleh perasaannya. Dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam ratapan yang diharamkan oleh syariat. Menangis di kuburan dengan menangis yang berlebihan. Kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas, yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, tidak pantas di sini, tidak pantas dalam pandangan syariat, maksudnya menyelisih syariat. Dan kejadian seperti itu banyak, meskipun tidak bisa dipastikan. Karena tidak bisa dipastikan, maka dibawa ke hukum makruh, bukan hukum haram. Karena di sana juga banyak wanita yang berziarah dan mereka bisa mengendalikan perasaannya. Mereka bisa mengontrol keadaannya. Sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Makanya mereka mengatakan ini menjadikan hukumnya makruh. Menghindari bahaya lebih diutamakan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya seperti ziarah kubur bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki itu disunnahkan, maka bagi kaum wanita juga dianjurkan. Tapi tidak boleh terlalu sering,
tidak boleh menyeringkan ziarah kubur. Ini khusus bagi wanita. Kalau ziarah kubur, hukum asalnya bagi mereka sama dengan kaum laki-laki. Perbedaannya pada sering hukum ziarah kubur untuk wanita ketika sering dilakukan. Ketika sering dilakukan, tidak boleh. Tapi ketika jarang-jarang, maka dianjurkan. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pendapat ketiga ini, di antara dalilnya, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan kaum wanita. Dan kata ganti jamak untuk laki-laki di dalam bahasa Arab itu juga masuk di dalamnya kaum wanita. Selama tidak dikecualikan. Iya. Selama tidak ada dalil yang mengecualikan kaum wanita, itu masuk dalam dhamir jamak untuk kaum laki-laki. Ya, seperti kita dapati di dalam Al-Qur'an banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, itu memakai kata ganti kaum laki-laki yang plural ya. Dalam bentuk plural, jamak. Ittaqullah, itu juga menggunakan kata ganti kaum laki-laki. Jamak, ya. Maka masuk di dalamnya kaum wanita. Tidak perlu ada penambahan. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhallati yu'minna, misal. Atau ya ayyuhal mu'minat. Tidak perlu ada tambahan seperti itu. Karena kaum wanita masuk ke dalam kata ganti kaum laki-laki. Kalau tidak dikecualikan, maka kaum wanita masuk di dalam. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut berlaku umum. Baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Apalagi di akhir hadis disebutkan, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَخِرَةِ. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Dan hikmah ini atau alasan ini itu berlaku umum baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ini menguatkan bahwa hadis ini berlaku umum. Sebagaimana ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat untuk kaum laki-laki, ziarah kubur juga bisa mengingatkan kepada akhirat bagi kaum perempuan. Alasan ini menunjukkan bahwa hadis ini berlaku untuk kaum laki-laki berlaku untuk kaum wanita sebagaimana berlaku untuk kaum laki-laki. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan itu, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Jadi Rasulullah melihat sendiri ada seorang wanita berziarah. Dan ketika itu wanita itu menangis. Tapi bisa jadi ketika itu tangisannya belum berlebihan.
Makanya sebelum terjadi tangisan yang berlebihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya melakukan ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya untuk berziarah. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu penjelasan itu dibutuhkan tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harusnya menjelaskan tentang larangan berziarah kepada orang itu kalau ziarah itu dilarang. Karena itu merupakan waktu yang sangat dibutuhkan di dalamnya penjelasan bahwa ziarah kubur dilarang bagi kaum wanita. Kalau tidak dijelaskan di situ, nantinya wanita tersebut akan menganggap bahwa ziarah kubur tetap boleh bagi dia. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak menjelaskan kepadanya bahwa ziarah kubur itu dilarang bagi kaum wanita. Ini menunjukkan ya bahwa kaum wanita boleh berziarah kubur. Ini dalil yang kedua dari pendapat yang ketiga ini. Di antara dalilnya adalah hadis yang masyhur tentang doa ziarah kubur. Kalau kita lihat ke kuburan-kuburan kaum muslimin, seringkali kita melihat ada bacaan salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang redaksinya assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ada yang redaksinya seperti itu. Ada yang dengan redaksi lain. Apabila itu sesuai dengan riwayat dalam hadis, maka biasanya itu adalah riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah riwayat dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah datang ke kuburan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Kaifa aqulu ya Rasulullah?" Riwayat yang menjelaskan tentang doa ziarah kubur yang redaksinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Riwayat tersebut dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika beliau datang ke kuburan dan ketika itu beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di sana. Maka beliau bertanya, "Kaifa aqulu ya Rasulullah?" Apa yang aku baca wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, "Quli assalamu ala ahli diyar. Quli assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal muslimin wayarhamullah al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun." Bacalah wahai Aisyah. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada siapa? Kepada ibunda kita Aisyah. Dan beliau seorang wanita. Bacalah ketika engkau berziarah kubur, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kalau ziarah kubur itu dilarang bagi kaum wanita, maka harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada ibunda kita
Wahai Aisyah, kaum perempuan tidak boleh berziarah. Bukan malah mengajarkan bacaan ziarah kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga athar dari Ibnu Abi Mulaikah. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha datang dari kuburan. Jadi beliau keluar pergi ke kuburan berziarah, kemudian beliau pulang. Ketika pulang bertemu dengan Ibn Abi Mulaikah. Maka Ibn Abi Mulaikah mengatakan kepada beliau, kepada ibunda kita, "Ya ummal mu'minin, min aina aqbalti?" Wahai ibunda kaum mukminin, dari mana engkau datang? Qalat, "Min qabri akhi Abdurrahman Ibn Abi Bakr." Aku datang dari kuburannya saudaraku Abdurrahman, putranya Abu Bakar. Faqultu laha, maka Ibn Abi Mulaikah mengatakan kepada beliau, "Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur?" Bukankah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Iya, dulu memang beliau pernah melarang ziarah kubur. Tapi setelah itu beliau memerintahkan. Ini jelas ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memahami hadis yang pertama kali kita sebutkan itu berlaku umum, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan, dan itu dipraktekkan sendiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga ini ditambah dengan ziarah kubur tidak boleh dilakukan secara sering oleh kaum wanita. Kenapa ada tambahan ini? Karena ada hadis tadi yang sahih tentang laknat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita yang sering berziarah kubur. La'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Kita maknai hadis ini dengan makna aslinya. Kata-kata zawar dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Dia redaksi yang punya penekanan makna yang artinya banyak, ya, sering. Kalau zair, orang yang berziarah, orang yang berkunjung. Tapi kalau zawar, orang yang sering ziarah atau sering berkunjung. Kita maknai dengan makna aslinya dalam bahasa Arab, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Oleh karenanya, bagi kaum wanita, ya, silahkan kalau ingin berziarah kubur, tapi jangan sering-sering karena adanya dua hadis ini. Dan ini titik perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dalam masalah ziarah kubur. Meskipun demikian, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan keadaan wanita yang melakukan ziarah kubur. Kaum wanita pun harus melihat dirinya dalam masalah ziarah kubur. Kalau memang perasaannya tidak kuat, kalau memang hatinya tidak kuat ketika ziarah kubur, sekali ziarah kubur emosinya terbawa, perasaannya karena lemahnya akhirnya tidak terkontrol, akhirnya menangis, ya, dengan berlebih-lebihan. Akhirnya malah terjatuh ke dalam ratapan. Akhirnya mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang menunjukkan
ketidakrelaannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, atau memuji-muji mayit dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka wanita yang seperti ini, dia tidak boleh ziarah kubur karena keadaannya. Kalau seorang wanita terlihat seperti itu dan setiap ziarah seperti itu, maka dia tidak dibolehkan untuk berziarah kubur. Bukan karena ziarah kubur sesuatu yang tidak baik, bukan. Tapi keadaan dia tidak mampu melakukan ibadah itu dengan baik. Jadi khusus bagi dia tidak boleh ziarah kubur. Karena hal tersebut malah akan menjerumuskan dia ke dalam hal yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, dan ini berlaku umum ya. Ini berlaku umum bagi baik bagi laki-laki maupun wanita. Apabila tujuan ziarah kubur adalah tujuan-tujuan yang dilarang oleh syariat, maka ziarah kubur menjadi tidak dibolehkan. Saya ulangi dan mohon digarisbawahi. Apabila ziarah kubur tujuannya adalah tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ziarah kubur menjadi diharamkan. Karena adanya kaedah yang masyhur di dalam kitab-kitab para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil hukum tujuannya. Ma la yatimmul haram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang keharaman tidak sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu itu menjadi diharamkan. Sesuatu yang sebuah keharaman tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi haram. Ketika tujuannya haram, bertentangan dengan syariat, maka sarananya juga menjadi haram. Seperti misalnya, orang berziarah tujuannya adalah untuk tabarukan. Tabarukan itu mengambil berkah ya. Maka bertabaruk kepada kuburan atau kepada ahli kubur, ini sesuatu yang diharamkan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarruk yang seperti itu. Dan tabarruk adalah amalan ibadah. Ketika tidak ada tuntunannya, maka jatuhnya adalah ke dalam bab bid'ah. Ketika ziarah malah menjerumuskan seseorang atau menjadi sarana untuk amal kebid'ahan, maka ziarah kubur menjadi diharamkan. Bukan karena ziarah kuburnya haram dari awalnya, bukan. Bukan karena ziarah kubur hukum asalnya haram, tidak. Tapi sekarang ini dalam keadaan seperti itu, dalam konteks seperti itu, ziarah kubur menjadi sarana untuk melakukan kebid'ahan. Contoh lagi, banyak orang di zaman kita ini berangkat ke kuburan untuk berziarah, tujuannya adalah agar bisa menang dalam pemilu. Ini tentunya tujuannya tujuan duniawi. Itu masalah dunia. Dan seringkali akhirnya mereka meminta-minta kepada ahli kubur. Minta-minta kepada ahli kubur. Baik permintaan hajat secara langsung kepada ahli kubur atau minta didoakan oleh ahli kubur. Ini dua-duanya merupakan perbuatan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Ketika ziarah kubur malah menjadi sarana untuk melakukan kesyirikan, maka jelas ini merupakan sesuatu yang diharamkan. Ma la yatimmu al-haram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang sebuah keharaman tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi diharamkan.
Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, begitu pula apabila tujuan dia berziarah kubur adalah melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh syariat. Baca Al-Quran di kuburan, baca zikir-zikir di kuburan, atau baca kasidah-kasidah, bait-bait syair di kuburan, atau yang lainnya. Ya, ada yang makan-makan di kuburan. Ini tujuan-tujuan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kuburan dibuat bukan untuk hal tersebut. Ziarah disyariatkan bukan untuk hal itu. Ya. Ziarah disyariatkan bukan untuk hal tersebut. Maka apabila bertentangan dengan syariat dan itu perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka berangkat berziarah untuk hal-hal yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya, sekali lagi, kita tidak melarang ziarah kubur secara mutlak, tidak. Kita tidak melarang ziarah kubur dalam semua keadaan. Bahkan kita katakan, hukum asal ziarah kubur itu dianjurkan. Hukum asalnya itu disunnahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, mencontohkannya. Maka kita katakan ziarah kubur itu dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu menjadi amalan, menjadi sesuatu yang dimodifikasi, ditambah-tambahi dengan amalan-amalan yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ziarah yang seperti itu yang dilarang oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara hal yang penting untuk kita ingatkan di sini adalah masalah penentuan hari ziarah kubur. Pada asalnya tidak boleh menentukan hari ziarah kubur dan meyakini bahwa hari tersebut adalah hari yang paling afdal untuk ziarah kubur. Karena tidak adanya dalil dalam syariat yang menunjukkan bahwa ada dalil, ada hari yang paling utama untuk berziarah kubur. Tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan ada hari yang paling afdal untuk berziarah kubur. Sehingga kita tidak boleh, pada asalnya tidak boleh ya, menentukan hari tertentu untuk ziarah kubur. Kita ziarah kubur kapan saja, tidak usah kita tentukan hari. Ketika waktu kita lapang, kita bisa berziarah, silahkan berziarah. Tanpa ada penentuan hari, tanpa ada anggapan bahwa hari tertentu lebih mulia daripada hari yang lain untuk berziarah kubur. Ustaz, saya itu lapangnya di hari Ahad, Ustaz. Karena di hari Ahad itu hari libur kerja. Maka saya menyempatkan di hari Ahad untuk berziarah. Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya boleh. Karena dia berziarah di hari Ahad bukan karena dia ingin menentukan hari tersebut sebagai hari satu-satunya untuk berziarah. Dan dia tidak beranggapan bahwa hari Ahad lebih afdal daripada hari yang lain untuk berziarah. Tapi memang waktu luangnya dia di hari Ahad. Akhirnya dia seringnya bisa ziarah ya di hari Ahad itu. Yang seperti ini dibolehkan. Ya, ini seperti misalnya perkumpulan keluarga di zaman kita ini. Banyak yang menjadikan harinya itu di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari raya itu biasanya orang-orang bareng-bareng libur nasional. Dan liburnya lumayan panjang. Sehingga akhirnya banyak dari mereka yang bisanya berkumpul keluarga dalam jumlah yang besar ya di hari itu. Di hari-hari itu mereka bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Makanya akhirnya ditentukan di hari-hari itu. Ada yang hari kedua, ada yang hari ketiga, ada yang hari keempat. Agar apa? Agar jumlah keluarga yang berkumpul itu banyak. Karena
biasanya mereka masih hari libur. Yang seperti ini tidak masuk dalam kategori